0: instansi tenaga kerja di luar negeri selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Bapak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan Biden dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danjon pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, menyapa kembali dengan semangat pagi dan mengawali juga kabar-kabar lainnya untuk hadir di segmen ketiga kami, Bogor Pagi ini, Rabu 10 Juni 2025, saudara. Saya Nasrullah Alwi masih menjadi partner Anda hingga pukul 10 nanti. Dan kita awali kabar yang tentu membawa senyum bagi para pecinta sepak bola tanah air ya. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis semalam, tapi penting saat menghadapi Mozambik di laga FIFA Matchday ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0 berkat gol cepat oleh Romani di menit ke-11 ya. Hasil ini pun menjadi modal positif kita sekaligus menunjukkan perkembangan performa tim asuhan pelatih nasional di level internasional. Kemenangan yang berdampak pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Jadi tim merah putih dilaporkan naik satu tingkat ke peringkat 118 dunia setelah memperoleh tambahan poin dari hasil positif atas Mozambik ya. Dan kenaikan ini menjadi sinyal bahwa perjuangan timnas Indonesia untuk terus memperbaiki posisi di pentas sepak bola dunia terus menunjukkan arah yang menjanjikan. Sementara itu dari ajang Piala AFF U19 2026 juga timnas Indonesia U19 dipastikan akan menghadapi Australia pada babak semifinal karena pertemuan dua tim kuat terjadi setelah Australia bermain imbang 2-2 melawan Kamboja pada laga terakhir fase grup ya. Dan hasil itu sekaligus memastikan jika Vietnam harus mengakhiri perjalanan lebih cepat dan gagal melangkah ke babak semifinal, saudara. Dan untuk laga Indonesia kontra Australia diprediksi berlangsung sengit nantinya dan menarik perhatian pecinta sepak bola Asia Tenggara. Dan tentu dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia menjadi tambahan semangat juga bagi Garuda Muda untuk melangkah menuju partai final. Sementara laga akan terselenggara esok, saudara pendengar ya, di hari Kamis untuk semifinal Piala AFF U19 yang tentu kita nantikan bersama. Baik, masih dengan rangkaian kabar lainnya hingga nanti tepat pukul 8 jelang, nanti kita juga akan hadirkan segmen lainnya untuk Anda.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Kejutan kembali diberikan oleh musisi kenamaan Indonesia untuk original lagu catatan Si Boy, saudara pendengar ya. Kolaborasi yang menyatukan musisi berbakat Fadio Eser dan juga Frinsa Mandagi, saudara, yang berhasil juga menjadi pemenang Emmy Award tahun 2022 lalu ya. Dan tentu digawangi oleh produser, arranger, komposer ternama tanah air Andi Rianto, membawakan kembali lagu legend berjudul Emosi Jiwa, saudara ya. Yang sudah tahu, jika ada kenaikan harga BBM, harap dijaga emosi jiwanya. Karena mulai hari ini, betul, Rabu 10 Juni 2026, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga ya untuk sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yang mana kenaikan harga berlaku untuk Pertamax dan Pertamax Green yang menjadi pilihan masyarakat untuk kendaraan pribadi. Jadi harga Pertamax yang sebelumnya berada di angka Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter ya. Sementara untuk Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Menurut keterangan PT Pertamina Patraniaga, saudara, penyesuaian harga dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, keputusan juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia ya, dan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan langkah yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi sekaligus memastikan distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat itu bisa berjalan optimal di seluruh Indonesia. Meski demikian, tidak semua jenis BBM mengalami perubahan harga. Untuk Pertamax Turbo dilaporkan tetap berada di angka Rp20.750 per liter ya. Begitu juga Dexlite yang masih dijual Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tetap di Rp24.800 per liternya. Dan untuk BBM bersubsidi, masyarakat nggak perlu khawatir karena harga Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter, dan juga solar subsidi tetap di Rp6.800 per liternya. Dan Pertamina memastikan jika pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU tetap aman, tersedia, sehingga Anda sebagai masyarakat bisa memperoleh kebutuhan bahan bakar dengan lancar ya. Dan dengan adanya penyesuaian harga ini, pastikan kembali perencanaan pengeluaran transportasi dan pilih jenis BBM yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda, saudara. Oke, nanti kita kembali dengan satu segmen lainnya untuk hadir di rangkaian Bogor pagi ini. Dialog Asta Cita menjadi segmen berikutnya, akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Informasi seputar Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda karena sejarah baru akan segera dimulai, pendengar. Jadwal lengkap Piala Dunia FIFA 2026 resmi diumumkan. Turnamen terbesar sepanjang sejarah ini akan menyajikan 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim di 16 kota di 3 negara, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat siap mengawali langkah sebagai tuan rumah di Los Angeles Stadium hari Jumat ini, 12 Juni 2026. Amerika Serikat dipastikan akan diuntungkan karena memainkan seluruh 3 pertandingan babak grup di kandang sendiri. Stadion megah berkapasitas 70.000 penonton yang dibuka sejak 2020 akan langsung menggelar laga perdana grup D antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Selain laga pembuka Amerika Serikat, stadion ikonik ini pun juga akan menjadi saksi 7 pertandingan penting lainnya, termasuk laga perempat final pada 10 Juli mendatang. Pendengar, Los Angeles sendiri bukanlah kota asing bagi sepak bola. Sukses menjadi tuan rumah final edisi 94 di Rose Bowl, ya, kota terpadat kedua di Amerika Serikat yang kaya akan kultur Hollywood yang siap kembali mengguncang dunia melalui pesona sepak bolanya. Dukung terus tim favorit Anda dan sampai jumpa di Piala Dunia, saudara pendengar, yang segera kita akan siarkan untuk Anda karena RRI menjadi official broadcaster resmi FIFA World Cup 2026.

0: Kami dari Indo Barca Bogor senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
0: RRI memang oke.

Peringkat Pro 1 arah di Bogor, arah bangsa ditentukan oleh visi yang kuat dan juga langkah yang nyata. Dan salah satu fondasi besar yang kini tengah menjadi komitmen bersama adalah 8 misi keselamatan yang tertuang di Astacita. Bagi Anda yang melewatkan atau ingin kembali mendalami bagaimana implementasi, tantangan dan juga masa depan dari program strategis tersebut, kami akan segera hadirkan kembali rekaman rerun ya dari Dialog Astacita yang mengulas tantangan swasembada pangan untuk hadir di edisi kali ini. Selamat mendengarkan.

0: Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara bergar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami. Kita masih dalam rangkaian Bogor pagi ini dan kita masuki satu segmen reguler yang mengulas isu-isu terkini, saudara. Dalam Asta Cita Dialog, saya Nasrullah Alwi mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kami sekaligus mengundang bagi yang ingin turut beratensi terkait dengan topik tantangan capaian swasembada pangan di Kabupaten Bogor, saudara, ya. Hingga menit ke-45 kita akan berbincang bersama dua narasumber kami, saudara pendengar. Yang pertama, pimpinan Bulog Cabang Bogor, Bapak Dadan Irawan. Kemudian juga bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Bapak Antis Sutisna, saudara. Kita tahu bahwa pangan ini kan nyawa, ya. Ketahanan pangan tentu menjadi harga diri, dan swasembada pangan ini merupakan cita-cita yang harus diperjuangkan bersama tanpa lepas tanggung jawab. Dan Kabupaten Bogor dengan tanah yang subur, kekuatan wilayah pegunungan, ditambah hamparan pertanian yang masih luas, ini memainkan peran sangat strategis gitu sebagai penopang kebutuhan pangan di Jawa Barat hingga Jabodetabek. Namun realitas di lapangan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita berhadapan dengan alih fungsi lahan, kemudian cuaca ekstrim, pola distribusi yang mungkin belum efisien, hingga nasib petani yang masih sering menjadi perbincangan di tengah arus ekonomi modern, saudara. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama Bapak Dadan Irawan selaku pimpinan Bulog Cabang Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arur.
0: Baik, Pak Dadan, atur nuhun di tengah kesibukannya bergabung bersama kami di Asta Cita Dialog pagi hari ini. Dan tantangan capaian swasembada pangan di Kabupaten Bogor ini menjadi topik kita. Mungkin sebelum nanti kita berbincang lebih jauh, pendengar kita juga ingin tahu seperti apa sebenarnya peran Bulog di tengah upaya swasembada pangan, karena kita tahu Kabupaten Bogor juga punya potensi besar begitu dari sisi produksi. Tapi bagaimana memastikan hasil panen itu sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran dan juga tepat waktu, Pak Dadan?
1: Siap, terima kasih Bang Arul.
0: Ya.
1: Jadi kami Bulog melihat swasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi, ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, lakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat. Nah, Bulog dalam rangka hal itu sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah penyerapan hasil petani dalam negeri, ya. Jadi memang wilayah Bogor tadi disampaikan memang dengan wilayah luas panen padi yang memang lumayan besar, itu melalui pembelian gabah dan beras sesuai ketentuan pemerintah, sehingga produksi nasional benar-benar masuk ke sistem cadangan pangan negara gitu.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua, penguatan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, ya. Jadi termasuk di wilayah Bogor sekitarnya, agar tersedia stok yang cukup setiap saat. Gitu kan. Kemudian lanjut nanti ke distribusinya yang terukur dan juga nanti tepat sasaran, di mana ini merupakan Bulog ini mendapatkan penugasan gitu ya, nanti untuk distribusinya baik melalui program stabilisasi harga seperti SPHP, ya kan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian beras bantuan pangan, dan juga maupun nanti penyaluran ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kemudian juga ada pengelolaan logistik berbasis wilayah nih Bang Arul. Jadi nanti ini ada pemerataan stok beras. Jadi pasokan dari daerah surplus bisa menopang daerah nanti konsumsi yang tinggi seperti daerah Bogor, Depok, dan sekitarnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi dengan pola ini nanti hasil swasembada ini tidak menumpuk di satu titik, tapi ngalir ke masyarakat gitu ya, dalam bentuk ketersediaan dan harga yang stabil. Gitu.
0: Oke, ada tiga poin penting yang tadi disampaikan Pak Dadan, ya, untuk mengetahui bagaimana Bulog ini melakukan penataan hasil swasembada pangan supaya bisa didistribusikan secara efektif dan tadi merata kepada masyarakat di Bogor dan sekitarnya. Pak Dadan, isu yang juga sering muncul adalah soal mutu produksinya nih, baik beras ataupun komoditas lain misalnya yang kadang belum memenuhi standar untuk diserap Bulog. Nah, ini menjadi persoalan penting juga karena mutu menentukan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok begitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kami ini dan juga pendengar apa saja kendala yang Bulog hadapi di proses penyerapan tadi, khususnya terkait kualitas beras yang dapat masuk ke dalam sistem Bulog nih Pak Dadan.
1: Itu Bang Arul memang menarik ya, jadi mengenai mutu kualitas ini menjadi salah satu tantangan utama ya dalam swasembada pangan, karena khususnya ya keseragaman mutu ini, khususnya gabah dan beras ya. Jadi memang beberapa kendala yang masih kita hadapi diantaranya yaitu kadar air gabah yang belum sesuai standar. Jadi di mana kita ini secara penugasan dari pemerintah, Bulog ini kan menyerap ataupun membeli gabah dari petani ini kan dengan kualitas N quality nih. Ya. Artinya semua kualitas kita beli, kita serap agar semua apa hasil panen petani ini terserap oleh Bulog. Nah, salah satunya kendala ya kadar air gabah yang belum sesuai standar nih, terutama saat panen kalau musim hujan. Ya kan, terutama ya itu tadi musim hujan kadar airnya biasanya tinggi gitu ya. Kemudian kedua, perbedaan varietas dan juga pasca panen di tingkat petani. Itu juga berpengaruh ke kualitas beras gitu kan, varietasnya di mana Indonesia ini kan berbagai pulau gitu kan, berbagai juga varietas padinya nanti yang ditanam gitu ya, di masing lokasi wilayah mempunyai varietas unggul ataupun khas masing-masing daerah gitu. Jadi ya nanti pasca panennya gitu ya, pada saat panen seperti apa, perilakunya juga itu berbeda masing-masing. Nah juga yang ketiga ada keterbatasan sarana pasca panen, ya kan, seperti pengering, ya, dryer untuk gabah basah ataupun GKP ini sangat terbatas kondisinya seperti di Kabupaten Bogor ini, dan juga penggilingan yang belum merata kualitasnya gitu ya, secara sarana prasarana. Nah memang ini menjadi hambatan, tapi tidak bisa juga kita biarkan gitu ya, kita bisa atasi. Jadi Bulog sudah koordinasi bersama Pemda dan instansi terkait juga terus melakukan yang pertama pendampingan mutu gitu ya, tingkat petani dan mitra penggilingan. Jadi kita pada saat kemarin proses serap gabah itu kita kan juga gandeng kerjasama secara terpusat itu dengan TNI di lapangan, dengan babinsa kita lakukan edukasi lah gitu ya, memberikan informasi pada para petani mengenai mutu ataupun kualitas yang baik itu seperti apa sih, gabah itu yang bisa diserap oleh Bulog itu seperti apa, agar nanti menghasilkan beras yang berkualitas baik atau standar gitu. Kemudian yang kedua, penguatan kemitraan dengan rice milling unit RMU atau tempat-tempat penggilingan, sehingga nanti petani-petani ini tidak kesulitan setelah panen ini langsung didistribusikan ke penggilingan-penggilingan, biar nggak disimpan dalam keadaan basah, itu kan nanti juga memperparah kondisi gabah hasil panen yang masih basah gitu ya. Kemudian terakhir tidak kalah penting mungkin fleksibilitas kebijakan teknis ya. Jadi biar petani tetap bisa, hasil petani bisa terserap, tapi juga nggak merugikan nanti kualitas stok nasionalnya. Tadi yang saya sampaikan, mungkin gabah basah ataupun any quality ini memang tetap bisa diserap, tetap Bulog kita beli, tetapi nanti tetap berasnya yang dihasilkan itu tetap juga kualitasnya standar. Jadi intinya Bulog hadir ini bukan untuk mempersulit petani, pengaruh, tapi memastikan hasil produksi nasional ini bisa masuk ke sistem ketahanan pangan dengan standar yang aman dan layak konsumsi gitu.
0: Baik, memang ada pola koordinasi juga yang dilakukan Bulog ya, tidak hanya bersama pemerintah daerah, tapi juga para petaninya, distributornya, bahkan sampai ke pelaku pasar untuk menjaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan Pak Dadan juga tadi menyampaikan ada karakteristik wilayah yang menentukan apa namanya cara bercocok tanam. Dan kita hidup juga di era yang memang penuh ketidakpastian ya Pak Dadan. Cuaca ekstrimnya, ada potensi gagal panennya, bahkan ada lonjakan kebutuhan terutama menjelang hari besar nasional. Ini nggak berasa kita mau puasa, bentar lagi lebaran ya Pak Dadan. Masyarakat tentu pengen tahu juga sejauh mana Bulog nih siap mengantisipasi gejolak yang bisa mengganggu pasokan. Nah ini seberapa kuat stok cadangan pangan Bulog di Bogor saat ini Pak Dadan? Dan bagaimana juga strategi antisipasi kalau ada lonjakan permintaan atau situasi krisis pangan misalnya Pak Dadan?
1: Ya, Pak. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari koordinasi antar sektoral gitu ya, Pak Arul, dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga gitu kan. Jadi kami sudah koordinasi dengan Pemda gitu ya, sinergi dengan Pemda khususnya dalam pemantauan stok, kemudian juga pemantauan harga dan juga distribusi pangan strategis lah gitu ya, seperti beras, kemudian minyak goreng gitu ya. Reporting lah gitu. Kemudian juga koordinasi dengan dinas-dinas teknis, satgas pangan, dan juga aparat pengawasan biar memastikan distribusi bahan pangan pokok ini berjalan lancar, tidak terjadi spekulasi harga gitu yang memang biasanya terjadi pada saat tadi menjelang misalkan bulan Ramadan, kemudian juga menjelang Idul Fitri. Ini kan biasanya penuh kekhawatiran gitu kan, ada apa tindakan-tindakan oknum tertentu menimbun gitu kan, kemudian juga nantinya menjual harga tinggi, ataupun masyarakat umum, ibu-ibu yang biasanya panik gitu kan, takutnya di panik buying gitu.
0: Panik buying.
1: Betul. Kemudian juga kita juga operasi pasar dan juga distribusi beras SPHP juga biasanya tetap dilaksanakan ya, biar tidak terjadi gejolak harga, terutama di komoditas beras gitu. Terakhir mungkin pemantauan harian ketersediaan stok, itu biasanya kita pantau setiap hari ada laporannya gitu ya. Dan juga kami Bulog bertindak cepat jika ada potensi kekurangan pasokan gitu. Nah, Bogor ini wilayahnya konsumsi yang cukup tinggi gitu ya, dinamika harga yang cepat. Sehingga Bulog ini harus memastikan stok aman, distribusi lancar, dan juga intervensi dilakukan sebelum harga bergejolak terlalu jauh. Gitu Bang
0: Arut. Oke, stok aman. Nah, itu tuh highlight-nya ya. Tapi di sisi lain Pak Dadan, kita tahu alih fungsi lahan ini jadi tantangan besar juga begitu ya. Kalau boleh begitu, jika ada pandangan bagaimana Bulog melihat dampak alih fungsi lahan terhadap ketersediaan pasokan, karena kan ujung-ujungnya kita menghadapi potensi penurunan produksi juga begitu di masa depan begitu Pak Dadan, mungkin singkat saja.
1: Betul, memang bagaimanapun ya swasembada pangan ya harus kan memang dari swa itu kan sendiri gitu ya. Artinya memang alih fungsi lahan ini memang harus dicegah seminimal mungkin gitu ya. Kembali lagi pada kebijakan pemerintah, ketegasan pemerintah gitu ya, karena ini memang perlu kebijakan terpusat untuk minimalisir atau jangan sampai terjadi lah gitu ya, alih fungsi lahan dari lahan produksi produktif sawah ke mungkin ya ke perumahan, ke apa namanya, ke pabrik-pabrik dan sebagainya gitu. Itu memang harus dipertegas, diperkuat peraturan kesitunya mungkin.
0: Baik Pak Dadan, mungkin sebagai closing statement ya, nggak sedikit hambatan yang muncul di lapangan tadi sudah tergambar, baik teknis maupun administratif misalnya, dan ini penting juga untuk dipahami supaya kita tahu di mana titik perbaikannya. Nah, tantangan terbesar yang Bulog hadapi di tingkat lapangan, kemudian langkah apa saja yang direncanakan begitu untuk memperbaiki layanan swasembada serta ketahanan pangan di masa mendatang Pak Dadan, kami persilakan.
1: Baik, jadi kami sampaikan bahwa swasembada pangan jadi bukan hanya mencapai angka produksi ya benar-benar dan juga para pendengar, tapi juga soal kehadiran negara ini dalam menjamin pangan tersedia gitu ya, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Nah, ini Bulog siap menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut, khususnya di Bogor dan sekitarnya. Insya Allah kami stoknya aman gitu kan, tersedia, dan kami siap menyalurkan dengan aman, kemudian kualitas baik dan standar, dan insya Allah merata kepada masyarakat.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Dadan Irawan, pimpinan Bulog Cabang Bogor, atas pemaparan kemudian penjelasan yang begitu komprehensif juga kepada pendengar kami dari proses penyerapan hasil panennya tadi, stabilitas harga hingga kesiapan stok di tengah berbagai tantangan tadi. Pak Dadan, atur nuhun, semoga nanti kita bisa jumpa kembali di lain sesi begitu untuk perbincangan lainnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, demikian tadi pendengar Dadan Irawan, pimpinan Bulog Cabang Bogor ya. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tantangan capaian swasembada pangan di Kabupaten Bogor, saudara. Nanti kita juga akan ajak untuk berbincang Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Bapak Anti Sutisna, untuk masuk ke ruang Astacita Dialog ya, dan memberikan perspektif strategis dari sisi pemerintah daerah, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Pagi ini, pendengar. Segmen Asta Cita Dialog, tantangan capaian swasembada pangan di Kabupaten Bogor ya. Bila Bulog berada di hilir sebagai penjaga stok dan juga stabilitas harga, telah berbincang bersama kami pimpinan Bulog Cabang Bogor, Bapak Dadan Irawan. Nah, kali ini kita ingin tahu juga bagaimana di hulu ya, menjaga lahan, menjaga petani, dan juga mengawal setiap butir padi yang tumbuh di tanah kita di Bogor, saudara. Telah hadir dan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Bapak Anti Sutisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anti, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kang Nasrullah ya?
0: Kang Arul aja, Pak Anti. Baik, Kantor Nun di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Asta Cita Dialog, Pak. Pak, sebagai pembuka untuk obrolan kita, pemerintah pusat kan saat ini mendorong visi besar ya melalui Asta Cita Prabowo Gibran, dan salah satunya peningkatan produksi pangan nasional. Kabupaten Bogor, Pak, dengan kekuatan wilayah, potensi sumber daya yang ada, tentu punya peran strategis juga untuk menerjemahkan program ini. Bagaimana penanganan dan juga upaya swasembada pangan di Kabupaten Bogor, Pantis, kami persilakan.
1: Ya, siap. Alhamdulillah di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan memiliki ada 6 strategi untuk membantu mewujudkan program Bapak Presiden Asta Cita. Nah, 6 strategi ini adalah yang pertama dengan cara pemenuhan sarana pertanian tentunya. Sarana pertanian yang terdiri dari bagian menyiapkan benih. Yang kedua, menyiapkan pupuk dan pestisida. Yang ketiga, di sarana ini kita siapkan alat mesin pertanian di tingkat Alsintan. Nah, adapun strategi yang kedua adalah pemenuhan prasarana pertanian dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Okay. Yang kedua, irigasi perpompaan dan perpipaan, juga membuat damparit, membuat embung, membuat jalan usaha tani dan pemetaan lahan pertanian, juga membangun pengering dan greenhouse. Strategi yang ketiga adalah bagaimana kita juga melakukan perlindungan tanaman dan pelayanan usaha pertanian dengan cara fasilitasi asuransi usaha tani padi. Kenapa ya asuransi? Nah, ini asuransi akan muncul bila petani gagal panen karena serangan hama, karena misalnya ada bencana. Nah, ini bisa kita menyiapkan asuransinya. Yang kedua juga pengendalian organisme pengganggu tanaman ya, sebelum tadi bisa asuransi, tapi tetap kita memaksimalkan juga bagaimana pengendalian organisme pengganggu tanaman, juga peningkatan sistem data di kita ada di bidang strategi yang keempat, yaitu bidang penyuluhan pertanian. Nah, ini tentunya kita melakukan peningkatan sarana prasarana penyuluhan, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh. Kemudian juga kita ada pembentukan dan pembinaan petani milenial. Nah, ini yang milenial. Ya, jangan sampai petani yang sudah pada tua.
0: Tepun, ya.
1: Ini sudah pensiun, tidak ada penerus. Ah. Ini konten yang kita lakukan adalah di bidang pembentukan dan pembinaan petani milenial. Dan kelima, strateginya itu bagaimana kita juga memproduksi benih dan bibit di UPT. Kita memiliki ada 12 UPT. Nah, dengan cara meningkatkan sarana prasarana UPT pembenihan, penataan lahan UPT, dan bintek-bintek pelatihan tentang pembenihan. Nah, yang keenam kita buat strategi, yaitu lintas sektoral. Ya. Misalnya dengan merevitalisasi jaringan benih antar lapang. Benih. Yang kedua, perbaikan irigasi, jaringan irigasi primer, sekunder. Nah, ini dinas PUPR, bukan di kita.
0: Okay.
1: Ya, yang ketiga, yaitu penentuan bagaimana kawasan pertanian pangan itu berkelanjutan.
0: Oke, baik. Ada 6 poin strategis yang tadi sudah dijalankan sebagai program yang mungkin sudah dilakukan bertahun-tahun atau setahun lalu begitu dan dikuatkan kembali di tahun ini begitu ya, Pantis ya?
1: Nah, ini sudah berjalan hanya Bupati konsen dan konsisten.
0: Okay.
1: Nah, lebih ditingkatkan di sisi anggaran tentunya.
0: Nah, itu penting banget tuh. Pondasinya ya, Pantis ya? Dan terdengar ideal, tapi kita juga tahu bagaimana mengeksekusi program juga selalu ada drama begitu dan hambatan di lapangan ya, Pantis ya. Entah kalau kita bicara mengenai akses pupuk bersubsidi saja yang kadang tersendat, atau ada persoalan tengkulak saja yang membuat harga nggak stabil dan akhirnya petani nggak punya posisi tawar kuat. Dan kita tahu kalau hulunya nggak sejahtera, tentu kita nggak mungkin bicara swasembada ya, Pantis ya. Nah, ini bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas yang Bapak pimpin ini membuat konsep dan juga langkah nyata begitu untuk mensejahterakan petani, terutama untuk mengatasi persoalan pupuk dan ketergantungan pada tengkulak begitu, Pak Pantis.
1: Ya, untuk di sisi pupuk memang ada dua skema. Pertama, pupuk yang namanya pupuk bersubsidi.
0: Oke.
1: Ini pupuk subsidi tentunya pupuk yang kita terima berdasarkan kuota dari pusat. Nah, misalnya di tahun 2006 ini kita mengajukan dari RDKK-nya 20.135 ton. Ya, kemudian tapi muncul alokasinya ada 18.881 ton. Nah, ini MPK misalnya kita mengajukan 19.556 ton, tapi ini muncul alokasinya 14.000 yang diakses oleh pusat, dan di sisi organiknya mengajukan 674 ton, hanya kita muncul di angka 232 ton. Itu untuk pupuk subsidi. Tetapi pemerintah Kabupaten Bogor juga ini luar biasa menggelontorkan dana untuk mengatasi ini dengan bantuan pupuk non-subsidi.
0: Okay.
1: Sumber APBD Kabupaten Bogor di tahun 2006 ini ada pupuk, lebih kita ada pupuk organik cair. Ini dengan luas lahannya itu untuk 10.649 hektar. Itu. Pupuk hayatinya 4.427 hektar, ya, asam humatnya 891 hektar. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, sehingga bukan hanya pupuk kimia, sekarang kita sudah mulai dialihkan petani di samping kimia juga itu organik. Nah, untuk apa? Tanah di kita itu di Bogor, khususnya di Indonesia umumnya, sudah rusak dengan kimia. Nanti dicoba untuk bagaimana petani dorong untuk beralih ke pupuk organik, yeah, non-kimia. Tetapi dilakukan secara bertahap tentunya. Ini kita masih menggunakan hybrid nih. Maksudnya kimia 50%, organiknya 50%. Nah, ini salah satu sudah berlangsung 3-4 tahun kita lakukan ini, dan hasilnya ternyata sudah mulai terlihat.
0: Okay.
1: Ya, yang tadinya per hektarnya itu 6 ton per hektar, sekarang sudah bergerak menjadi 7 sekian ton. Per
0: hektar. Wow, dan tentu dengan kebiasaan baru juga harus pelan-pelan ya, Pantis ya.
1: Ini butuh edukasi.
0: Nah, ya, itu dia.
1: Itu. Nah, untuk tengkulak sendiri sudah mulai bergeser nih dengan hadirnya bulog. Tentunya bulog ini sudah ada harga eceran tertinggi yang dibeli oleh bulog, sudah jelas ke kepastiannya harganya itu. Jadi beli rata 65.000 per kilo. Yang awalnya butuh 4.000, 5.000, terutama kalau diserahkan ke tengkulak, bagaimana tengkulak harganya? Kenapa? Biasanya mereka ijon. Nah, ini yang sedang kita benahi.
0: Okay.
1: Tetapi jangan sampai meminta modal dulu untuk mengerjakan lahannya kepada para tengkulak. Ini yang sedang kita atasi. Insya Allah ke depan bisa lebih sejahtera petani dengan hadirnya beliau dan kita betul.
0: Amin. Baik. Pak Entis, di prolog awal tadi ada 6 hal yang disampaikan. Saya juga meng-highlight bagaimana fenomena banyak lahan pertanian yang ada, tapi semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah begitu ya Pak Entis ya. Padahal keberlanjutan produksi pangan itu bergantung pada regenerasi petani. Dan sejauh ini dari program yang dijalankan mungkin bisa digambarkan sejauh mana juga animo anak muda begitu mengikuti program kelas atau apa nih Pak Entis?
1: Ya, di kebetulan Bogor juga kebagian program yang digagas oleh pemerintah Jepang. Ya, hanya 2 tahun di kita, memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial.
0: Okay. Ya.
1: Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15

0: Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis, menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani. Nah ini sudah terlihat nih ya. Hasilnya.
1: Baik. Dan semoga angkanya juga terus tumbuh ya. Dan akhirnya generasi muda juga memiliki ketertarikan terhadap dunia pertanian itu sendiri. Pak Antis, ya. Kenapa Pak?
2: Menjanjikan.
1: Nah benar, menjanjikan. Karena kadang-kadang mereka tuh melihat visualnya Pak. Pakaiannya lusuh begitu ya. Tapi kalau ditampilkan dengan kekinian, apalagi tadi Pak Antis meng-highlight menjanjikan, wah tentu mereka juga punya magnet tersendiri. Pak Antis, mungkin sebagai penutup, bahwa pertanian saat ini juga nggak cuma bicara cangkul, pupuk dan benih saja, teknologi juga sudah masuk jauh nih ke berbagai daerah dengan sistem irigasi pintar, ada drone pemantau lahan juga, bahkan sampai digitalisasi rantai pasoknya. Nah ini bagaimana Dinas melihat peran inovasi dan teknologi pertanian modern, Pak Antis, untuk menjawab tantangan produksi di Kabupaten Bogor, dan apakah sudah ada juga program yang diterapkan di tingkat petani, Pak Antis?
0: Iya, mungkin kita lihat tadi di strategi pertama ya, kita misalnya memberikan alat mesin pertanian. Ini cukup signifikan, kita menganggarkan anggaran ini, yang tadinya petani untuk menggarap lahan sawah itu 1 hektar bisa berhari-hari, bisa dilakukan 1 hari dengan traktor ada 4 khususnya bagi yang tanah yang datar.
1: Yeah.
0: Kemudian, hand traktor, semua jenis sesuai dengan nanti lokasinya, sebab di gigi kita berbeda-beda, ada yang lokasinya berapa bertangga-tangga gitu ya, seperti di Pamijahan, di sebuah beda dengan yang ada di Sukamakmur dengan Rumpin. Nanti bapak pemberian alsintan ini tentunya disesuaikan dengan nanti tempatnya masing-masing agar bermanfaat. Kemudian di sisi lain kita juga tentunya setelah diberikan alsintan juga banyak bimtek tentang bagaimana mengoperasikan dan pemeliharaan, sebab membeli mahal tapi lebih susah lagi memelihara.
1: Betul.
0: Nah ini dan juga ada program dari Pak Bupati agar kita mandiri benih bersertifikat. Nah, kita sedang tahun ini mulai ada petani-petani menjadi penangkar, membuat bibit. Jadi kita tidak lagi nanti banyak membeli benih ini, tapi sudah siap dengan mandiri benihnya itu, dengan bersertifikat tentunya. Dan banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan, misalnya di tahun kemarin kita sudah mengajukan yaitu uji coba paritas padi 65 itu 65 ya, jadi 65 GP 65 gancang panen. Maksudnya padi paritas tersebut bisa ditanam dengan 65 hari bisa panen. Nah ini sudah sertifikat muncul. Ini sudah juga salah satu inovasi untuk mempermudah kepada para petani. Juga kita ditarget nih oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bogor ditarget untuk 109 hektar. Nah, sementara tanah sendiri kita tinggal 35 hektar.
1: Nah, lebih jauh ya.
0: Bisa tidak? Bisa. Dengan apa? Dengan IP yang kita tingkatkan, indeks pertanamannya kita tingkatkan.
1: Okay.
0: Yang satu kali tanamnya kita dorong menjadi dua kali. Yang dua kali setahun itu kita dorong menjadi tiga. Kalau rata-rata semuanya IP 3 pertanaman, itu tercapai. Nah, itu ini. Kita baru di angka 2,6 IP-nya. Belum sampai 3. Kalau sampai 3 berarti tercapai itu apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri.
1: Oke. Baik. Semoga tercapai targetnya ya, Pak Antis. Aduh, ini terima kasih banyak atas waktunya, Pak Antis, untuk berbincang bersama kami. Paparannya juga tadi begitu lengkap ya, dan menyentuh banyak sisi juga dari upaya swasembada, penyelamatan lahan pertanian, belum lagi akses pupuk dan juga kesejahteraan petani, hingga pentingnya regenerasi dan juga teknologi. Pak Antis, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak Antis. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Assalamualaikum, Pak Antis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Antis Sutisna, saudara. Dan kita banyak belajar juga ya dari perbincangan pagi.

ini bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak padi yang dipanen, tapi bagaimana kita ngejaga lahannya, menguatkan petani, merapikan distribusinya, dan juga memanfaatkan inovasi dan semua unsur tadi, hulu sampai ke hilir, itu harus serempak, saudara. Dan semoga Bogor terus menjadi lumbung penting ya, yang menopang Jawa Barat dan juga Jabodetabek, dan semua seluruh kerja keras ini bermuara pada satu tujuan, pangan cukup, harga stabil, petaninya juga sejahtera. Demikian Asta Cita Dialog Bogor pagi ini, dan kita masih ada segmen lainnya untuk terus menemani Anda di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang kembali di Bogor pagi ini, saudara. Segmen reguler yang senantiasa menyapa setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Inilah Halo RRI, pendengar. Masih ditemani oleh saya, Nasrul Alwi, hingga pukul 10 nanti. Karena kita tahu arus informasi yang semakin kompleks ya, membuat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang seringkali masih ada suara-suara yang terpinggirkan, keluhan baik itu mengenai jalan yang rusak, layanan administrasi yang lambat ya, bahkan persoalan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan dasar lainnya seringkali menjadi percakapan begitu di lingkungan sekitar Anda tanpa pernah sampai ke pihak yang berwenang. Banyak warga yang sebetulnya memiliki aspirasi, gagasan, bahkan kritik yang konstruktif ya, tapi tidak mengetahui harus menyampaikan kemana atau merasa suaranya nggak akan membawa perubahan dari kebutuhan. Itulah program Halo RRI hadir menjembatani bagi yang membutuhkan ya, untuk kami hubungkan juga dengan para pemangku kepentingan, menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka berorientasi pada solusi, saudara pendengar. Jadi program ini memang lahir dari semangat pelayanan publik untuk untuk masyarakat ya, sebagai pusat perhatian. Jadi setiap suara yang masuk ke tim Halo RRI tentu memiliki nilai yang sama pentingnya, saudara. Kami dengar, kami catat, kami verifikasi untuk selanjutnya kami teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, tentu dengan mekanisme terukur. Insya Allah masyarakat tidak lagi berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan pelayanan publik, saudara. Untuk itu kami undang bagi Anda yang ingin bergabung ya, untuk menyampaikan aspirasinya, saudara, untuk edisi kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saluran komunikasi yang mudah Anda jangkau, bisa langsung telepon ke studio secara langsung melalui sambungan 0251-8312450, mengirimkan pesan teks maupun voice note ya melalui WhatsApp. Namun kuatkan juga dengan video ataupun foto atas permasalahan yang Anda hadapi. Berinteraksi melalui fitur live chat pada aplikasi RRI Digital kami nanti, hingga menyampaikan aspirasi melalui berbagai akun media sosial resmi RRI, saudara. Pokoknya semua jalur dibuka supaya tidak ada lagi hambatan bagi Anda menyampaikan apa yang dirasakan, begitu ya. Karena setiap hari saya yakin berbagai cerita hadir dari beragam daerah dengan latar yang berbeda, begitu. Baik, kini kita akan coba refresh kembali beberapa di antara aduan ya yang masuk ke tim Halo RRI. Kali ini kami sampaikan perkembangan dari salah satu aduan ya. Sebelumnya Kang Adi, warga Bukit Cimanggu City, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, adalah pelanggan PDAM Tirta Pakuan dengan nomor pelanggan 214-111-31. Menyampaikan keluhan terkait tagihan air bulan Juni katanya, yang dinilai cukup tinggi. Jadi menurut beliau selama bulan Mei, penggunaan air relatif rendah dengan pengisian toren berkapasitas 1000 liter. Itu hanya sekitar 2 hingga 3 kali, tapi tagihan yang diterima mencapai sekitar Rp110.000. Sementara meteran air juga terindikasi tidak mencatat penggunaan atau terbaca 0 meter kubik. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, saudara, tim Halo RRI telah menyampaikan aduan ya kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Kami mendapati info bahwa tim lapangan PDAM telah mendatangi lokasi, kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi meteran serta instalasi pelanggan. Dan saat ini pendengar yang menyampaikan aduan juga telah memberikan rekaman suara berisi perkembangan terbaru terkait hasil pengecekan yang dilakukan oleh pihak PDAM ya. Kita akan coba simak update langsung ya, saudara, untuk kita dengarkan kali ini.
2: Selamat pagi, Halo RRI Bogor. Saya Adi dari Cimanggu, pelanggan dari PDAM Tirta Pakuan. Kemarin pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026, saya melakukan pengaduan terkait tagihan air di PDAM Tirta Pakuan melalui Haro RRI. Aduan tersebut yaitu tagihan air saya yang terlalu tinggi, yaitu sampai 110.000, padahal saya memakai dengan wajar, tapi di tagihan tersebut muncul bahwa tidak ada pemakaian air atau 0 meter kubik, dan aduan saya langsung dilanjutkan ke PDAM Tirta Pakuan, dan hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, dari pihak PDAM Tirta Pakuan melalui teknisinya datang langsung ke rumah saya untuk melakukan survei apa yang jadi kendala di meterankah atau apa. Ternyata ketika setelah dicek, ternyata di meteran air saya itu macet, jadi putarannya tidak jalan. Setelah dicek dan dilihat, kira-kira minggu ini atau minggu depan dari pihak PDAM Tirta Pakuan akan melakukan pergantian meteran yang di rumah saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas laporan saya yang langsung ditindaklanjuti dan dilanjutkan ke PDAM Tirta Pakuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Adi, karena setelah kami menerima laporan tersebut, tim Halo RRI segera meneruskan aduan ya kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Respon pun diberikan cukup cepat ya, dan berdasarkan info yang diterima juga petugas lapangan PDAM telah mendatangi kediaman Mas Adi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Pengecekan juga dilakukan ya terhadap kondisi meteran air, pencatatan pemakaian, dan juga hal-hal teknis lainnya ya yang berkaitan dengan keluhan yang disampaikan. Dan kini proses tindak lanjut sudah berjalan. Mas Adi juga telah memberikan info terbarunya tadi mengenai perkembangan penanganan aduan ya setelah petugas PDAM datang ke lokasi, dan beliau menyampaikan langsung bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dan apa saja penjelasan yang diterimanya begitu dari pihak PDAM, saudara. Demikian update yang disampaikan langsung oleh Mas Adi ya. Terima kasih juga kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang telah merespon melakukan pengecekan ya, dan juga kepada Mas Adi yang telah mempercayakan aduannya melalui Halo RRI. Kami akan terus memantau perkembangan penanganan aduan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan juga solusi yang dibutuhkan ya. Oke, masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung ya di layanan aduan, yang tentu beberapa portalnya juga bisa Anda dapati dengan mudah, saudara. Dan kali ini kami terima laporan dari masyarakat lain. Kali ini dari Giovanno ya. Coba Kang Giovanno nih, berkaitan dengan salah satu hal ya mengenai kondisi persampahan di wilayah Kota Bogor, saudara. Laporan disampaikan dari warga perumahan Graha Indah, Jalan Beringin 5, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Jadi dalam keterangannya, Kang Giovanno ini melaporkan bahwa kondisi bak sampah di sepanjang jalan tersebut saat ini sudah kembali penuh. Tercatat ada sekitar 5 bak sampah katanya di lokasi yang mengalami penumpukan. Kondisi ini terjadi karena proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor disebut belum berjalan secara tertib dan juga sesuai jadwal yang telah disepakati. Dan masih menurut laporannya, sebelumnya telah ada kesepakatan antara pengurus lingkungan RW dan juga RT bahwa pengangkutan sampah itu dilakukan setiap 2 hari sekali. Tapi di dalam prakteknya di lapangan ya, pengangkutan hanya dilakukan sekitar 1 minggu sekali. Dan tentu terbayang akibatnya sampah menumpuk, mengganggu kenyamanan dan juga kebersihan lingkungan di sekitar. Warga juga menyampaikan harapan agar dapat terus membantu untuk menjembatani persoalan ini kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya, supaya jadwal pengangkutan bisa kembali berjalan sesuai kesepakatan dan juga kondisi lingkungan bisa segera tertangani, saudara. Dan di laporan ini memang disebutkan juga adanya petugas pengangkut yang sebelumnya menangani wilayah tersebut, tapi saat ini sampah dilaporkan tidak lagi terangkut secara optimal ya. Baik, Kang Giovanno, terima kasih atas laporannya. Tentu kami teruskan sekali lagi ke pihak terkait untuk mendapat klarifikasi, kemudian juga tindak lanjut ya, agar persoalan persampahan di wilayah Anda ini bisa segera teratasi dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, saudara. Oke, baik, kita masih menantikan juga beberapa hal lainnya juga yang untuk beberapa persoalan yang sempat tertahan ya. Untuk nanti kita akan update kembali, saudara, untuk supaya tidak membuat gelisah begitu ya. Karena memang seringkali saat kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, kasus tersebut diharapkan bisa segera rampung ya. Bagaimana kesepakatan ataupun arahan dari pihak-pihak berwenang ini bisa segera membuat situasi yang dihadapi oleh warga ataupun di lingkungan terkait itu bisa tertangani dengan baik. Nanti kita kembali untuk menyampaikan rangkaian aspirasi lainnya untuk terus kami hadirkan di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin turut bergabung, sekali lagi nomor kami masih sama. Jika ingin langsung menceritakannya live on air, kami tunggu di 08-1-5x4200 atau di 0251-8312-450. Saudara, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
3: Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih bersama kami di Halo RRI yang kembali menerima laporan masyarakat yang masuk di layanan Halo RRI. Kali ini terkait penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan ya, atau PKH, serta bantuan pangan non tunai atau BPNT, saudara. Laporan ini disampaikan oleh Bapak Didin Muhtadin, warga Sindang Sari, Bogor Timur, Kota Bogor. Dalam keterangannya yang kami bacakan melalui layanan WhatsApp Pro 1, beliau menyampaikan pada bulan ini bantuan PKH dan juga BPNT yang biasa ia terima tidak lagi cair sebagaimana biasanya. Pak Didin pun menjelaskan bahwa sebelumnya beliau masih tercatat sebagai penerima manfaat bantuan sosial, namun pada periode terbaru berdasarkan info yang ia terima dari pendamping PKH, dirinya dinyatakan sudah tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan. Tentu kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi beliau karena menurut pemahaman yang ia miliki, status kesejahteraan keluarganya masih berada pada kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan berdasarkan info yang diketahui, dirinya juga masih berada pada kategori desil 1 yang umumnya termasuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial ya. Pak Didin juga menggambarkan kondisi ekonomi keluarganya saat ini, penghasilan yang diperoleh setiap bulan disebut berada di bawah 1 juta rupiah. Di sisi lain masih harus menanggung kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak yang akan segera memasuki jenjang SMP. Tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan bahwa di dalam keluarganya terdapat anggota yang memiliki kondisi disabilitas sehingga kebutuhan hidup sehari-hari menjadi semakin besar dan memerlukan dukungan tambahan. Dan tentu di situasi seperti ini bantuan sosial ya seperti PKH dan juga BPNT sangat diharapkan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dan sorotan bahwa bukan hanya dirinya saja yang mengalami kondisi serupa, bahwa ada beberapa warga lain di lingkungan sekitarnya yang juga tidak lagi menerima bantuan sosial meskipun menurut mereka masih berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan perhatian ya. Baik, dan tentu ini kasus yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah proses yang sangat bergantung pada data dan mekanisme verifikasi ya yang dilakukan secara berkala begitu. Baik itu perubahan datanya, pembaharuan status kesejahteraan ya, ataupun hasil pemuktahiran data lapangan yang bisa mempengaruhi status penerima bantuan sehingga masyarakat seringkali membutuhkan penjelasan yang lebih rinci untuk kemudian mudah juga untuk dipahami. Dalam hal ini diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang ya, supaya masyarakat mendapat kejelasan terkait alasan tidak cairnya bantuan. Kemudian juga tadi apa yang menjadi dasar penetapan kelayakan ya, serta mekanisme yang digunakan juga dalam menentukan penerima manfaat. Kita terima, kami verifikasi untuk kami teruskan. Tim juga sudah mulai bergerak ya untuk mendapatkan penjelasan resmi begitu dari Dinas Sosial Kota Bogor. Kita akan coba humugi, semoga bisa mendapat respon cepat juga ya, termasuk kemungkinan adanya perubahan data ataupun hasil verifikasi terbaru atau mekanisme sanggahan begitu bagi warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya sesuai kewenangan program ya, supaya info yang diterima khususnya oleh Pak Didin dan juga warga sekitar ini bisa menjadi lebih clear, lebih jelas, lebih transparan ya, dan juga bisa dipahami begitu. Dan tentu kami pun berempati ya bahwa bantuan sosial memang memiliki peran penting untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas ya, tanggungan keluarga, kondisi khusus ya, tadi disebutkan juga seperti disabilitas ya. Oleh karena itu setiap perubahan status penerima bantuan tentu perlu disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pak Didin, kami akan terus mengawal laporan ini sehingga nanti bisa mendapat penjelasan ya, serta tindak lanjut dari pihak terkait, serta menyampaikannya kembali kepada Anda, Pak Didin, ya, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan juga pelayanan publik yang lebih baik. Baik, kita menuju aduan lainnya. Kali ini ada siapa nih? Disampaikan oleh Ibu Novi, warga Cimanggu, ya. Jadi dalam keterangannya disampaikan pada hari sebelumnya terjadi pemadaman listrik di sekitar wilayah tempat tinggalnya yang berlangsung cukup lama. Pemadaman yang terjadi sekitar pukul 2 siang dan baru kembali menyala menjelang pukul 5:30 sore, yang artinya masyarakat terdampak sekitar 3 hingga 4 jam ya tanpa aliran listrik begitu. Ibu Novi menyampaikan bahwa selama pemadaman berlangsung tidak ada info ataupun penjelasan yang diterima warga terkait penyebab gangguan ataupun estimasi waktu pemulihan, dan kondisi ini membuat warga juga merasa tidak mendapat kejelasan, terutama karena pemadaman terjadi di jam aktivitas masyarakat yang masih cukup tinggi begitu. Dan rasanya memang tidak hanya terjadi di daerah Cimanggu, karena memang beberapa daerah lain juga termasuk di wilayah saya di Kayumanis juga mengalami gangguan listrik dengan durasi yang cukup lama ya, yang berdampak juga ke berbagai aktivitas rumah tangga begitu ya. Bahkan jika jika pengusaha ya, katakanlah dalam hal ini kayak barang-barang yang tentu butuh pemeliharaan dalam suhu tertentu ya, tentu ini akan mengalami kerugian dan menimbulkan ketidaknyamanan ya di tengah masyarakat. Dan informasi yang cepat, transparan terkait penyebab gangguan serta estimasi penanganannya ini bisa dilakukan antisipasi selama listrik belum kembali normal begitu ya. Nanti kita akan coba sambungkan saudara untuk meminta klarifikasi ya terkait mekanisme pemberian info kepada masyarakat ketika terjadi gangguan ya, agar ke depan warga juga bisa memperoleh pemberitahuan yang lebih jelas begitu saudara. Karena kita tahu bahwa listrik ini kebutuhan vital ya di kehidupan sehari-hari kita. Makanya keterbukaan info serta respon cepat sangat penting agar dampak dari gangguan itu bisa diminimalkan begitu saudara. Jadi memang pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa wilayah juga benar adanya saudara pendengar. Pihak PLN kalau dari beberapa portal info yang kami terima ya, disampaikan jika proses pemeliharaan yang menjadi musabab begitu dari sistem kelistrikan yang kemarin sempat tidak stabil saudara. Namun setelah pekerjaan pemeliharaan selesai, petugas melakukan proses penormalan ya secara bertahap sehingga aliran listrik dapat kembali menyala seperti semula di wilayah yang terdampak. Meskipun pemadaman tersebut merupakan bagian dari kegiatan teknis yang terjadwal ataupun bersifat pemeliharaan, namun masyarakat tetap berharap ya adanya info yang lebih cepat dan jelas sebelum maupun saat proses pemadaman berlangsung, karena penting agar warga bisa melakukan antisipasi, terutama karena listrik adalah kebutuhan utama di aktivitas sehari-hari saudara pendengar ya. Oke, kita masih ada beberapa untuk kemudian kita akan update kembali. Namun sebelum itu kita akan jeda sejenak ya, dan kita masih menanti bagi Anda yang ingin turut bergabung di Halo RRI saudara. Kirimkan pesan Anda atau voice note jika ingin diputarkan secara langsung, nomornya juga masih sama. Sekali lagi di 08 1 5 4 200 saudara. Halo RRI akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bogor. Halo RRI, kami hadirkan kembali untuk sesi berikutnya ya. Dan masih tersisa 20 menit ke depan kebersamaan kita, pendengar. Beberapa kaitan laporan aspirasi dari Anda, terutama dari yang sebelumnya yang di up kali ini, Ibu Novi ya, terkait pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Cimanggu dan tampaknya terdampak juga ke beberapa wilayah lainnya ya di Bogor dan sekitarnya. Dan Ibu Novi ingin meminta penjelasan ya dari pihak PLN agar mendapat informasi yang lebih jelas dan juga utuh begitu, saudara. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama pihak PLN Bogor, saudara pendengar ya, UPT PLN UP3 Bogor. Baik, dengan Bapak Fajar kali ini yang sudah terhubung bersama Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam ya.
1: Pak Fajar, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI, Pak Fajar.
2: Sama-sama, Pak.
1: Baik, ini ada laporan dari warga Cimanggu, Ibu Novi, dan juga mungkin masyarakat lainnya yang mengalami pemadaman begitu ya. Kemarin tepatnya, sedari siang sampai dengan menjelang malam bahkan. Dan tentu mungkin bisa dijelaskan kepada kami, Pak Fajar, sebetulnya apa penyebab utama pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah titik wilayah Bogor di waktu yang bersamaan begitu, Pak Fajar?
2: Betul. Selamat pagi pendengar RRI. Kami dari PLN UP3 Bogor pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi khususnya hari Selasa ya, tanggal Juni kemarin. Beberapa wilayah terdampak padam. Padam yang terjadi kemarin memang cukup luas. Cakupan wilayahnya ada di Cimanggu, kemudian Cilebut, Cibinong bahkan ya, Pak. Okay. Ya. Cukup luas memang. Untuk pemadaman yang kemarin terjadi itu akibat gangguan teknis yang terjadi pada sistem kelistrikan kami. Penurunan kemampuan pasokan sistem kelistrikan. Sehingga kami PLN UP3 Bogor melakukan berbagai langkah untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Nah, untuk itu beberapa wilayah memang terdapat pemadaman terdampak karena gangguan teknis tersebut sehingga keandalan pasokannya terganggu. Andalan pasokan tertentu karena pasokan sistem listrikannya juga terganggu akibat gangguan teknis yang terjadi. Kami melakukan manajemen beban, Pak, melakukan manajemen beban secara terbatas di bagian wilayah layanan UP3 Bogor. Karena ketika terdapat pasokan sistem kelistrikan yang terganggu, kami memitigasinya agar tidak terjadi gangguan yang semakin meluas, sehingga kami melakukan manajemen beban tersebut.
1: Okay.
2: Manajemen beban tersebut ya memang terdampak di beberapa lokasi dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
1: Okay.
2: Bagian pelanggan memang akan mengalami pemadaman sementara dengan durasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem kami, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Memang kami berupaya sesegera mungkin ya. Tidak ada yang, karena listrik memang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga pasti sangat dibutuhkan oleh pelanggan. Kami memahami hal tersebut, sehingga kami melakukan berbagai upaya maksimal supaya pemadamannya tidak berlangsung lama. Kemarin memang berlangsung cukup lama ya, ada yang 3 jam hingga 4 jam, tapi kami berupaya maksimal. Kami menerjunkan seluruh personil kami untuk melakukan perbaikan sehingga tidak semakin meluas akibat gangguan tersebut, dan kami supaya ke waktu yang padam itu tidak berlangsung lama. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Baik, karena bagi masyarakat sendiri, Pak Fajar, penyampaian info yang diterima oleh masyarakat, terutama sebelum atau bahkan saat terjadi pemadaman, memang masyarakat mengaku tidak mendapati pemberitahuan sebelumnya, begitu ya, Pak Fajar. Jadi apakah memang pemadaman itu merupakan bagian dari pemeliharaan jaringan yang sudah terjadwal, atau ada faktor lain gitu ya, seperti gangguan teknis di lapangan yang terjadi secara mendadak, Pak Fajar?
2: Baik, jadi memang ada beberapa pemadaman, terencana. Yang terencana sudah pasti kami infokan, Pak.
1: Iya.
2: Tapi pemadaman yang terjadi kemarin itu karena memang sistem besar kami mengalami gangguan, sehingga kami pun tidak sempat untuk memberikan informasi awal kepada pelanggan, kepada masyarakat, sehingga kami pun terdampak juga di karena gangguan di sistem besar tersebut. Kami di layanan di PLN UPS3 Bogor pun ikut terdampak, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Terakhir, Pak Fajar, jika pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan jaringan ya, sejauh mana progres pekerjaan tersebut, Pak Fajar? Dan kapan seluruh sistem di wilayah terdampak itu bisa kembali normal sepenuhnya, begitu, Pak Fajar?
2: Ya, saat ini sudah normal ya, Pak. Saat ini beberapa wilayah sudah normal, yang kemarin terdampak. Kami pastikan sudah normal. Hanya saja bisa saja hari ini karena sistem besar kami masih mengalami gangguan teknis di beberapa wilayah, bisa saja terdampak, seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Fajar, atas klarifikasinya, karena ini penting juga supaya masyarakat ya mendapatkan kepastian info dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama karena listrik sekali lagi merupakan kebutuhan vital dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas, Pak Fajar, selamat pagi.
2: Satu lagi, mohon maaf.
1: Oh iya, silakan.
2: Kami menghimbau kepada pelanggan apabila terdapat keluhan pelanggan bisa menelpon kami di PLN 123.
1: Oke.
2: Okay. Atau melalui aplikasi PLN Mobile. Itu ada pengaduan, pelanggan bisa mengadukan keluhannya di menu tersebut.
1: Oke, baik Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga senantiasa bisa kami kembali kabari ya, jika ada laporan-laporan lainnya terkait tentang kelistrikan. Hatur nuhun Pak Fajar.
2: Sama-sama Bapak.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak, terima kasih.
1: Bapak Fajar, saudara pendengar dari PLN UP3 Bogor ya, menjawab rasa penasaran ya dari Bu Novi di Cimanggu dan juga warga terdampak lainnya yang kemarin sempat merasakan kegelisahan karena mati listrik ya cukup lama. Durasinya antara 3, ada yang 4 jam atau mungkin yang lebih ya. Dan alhamdulillah berangsur telah pulih, saudara pendengar. Dan tentu jika ada program yang berkaitan dengan teknis yang dilakukan oleh PLN, tentu harapannya bagi warga adalah pemberitahuan sebelum dipadamkan supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang diperlukan, terutama untuk kebutuhan keluarga ataupun kebutuhan usaha begitu ya. Oke, kini kita kembali menyampaikan perkembangan atas laporan pendengar kami terkait kondisi persambahan di wilayah Geraha Indah, Kedung Halang, Kota Bogor, yang sebelumnya telah kami bacakan ya di sesi sebelumnya, dan warga bernama Giovanno melaporkan adanya penumpukan sampah di sepanjang Jalan Beringin, tepatnya di kawasan perumahan Geraha Indah, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara. Disebutkan terdapat sekitar 5 bak sampah katanya yang kondisinya sudah full, belum terangkut secara optimal ya, bahwa terdapat kesepakatan antara pengurus lingkungan RT dan RW dengan pihak pengangkut, di mana jadwal pengangkutan itu direncanakan setiap 2 hari sekali, tapi di pelaksanaannya di lapangan itu pengangkutan disebut hanya terrealisasi sekitar 1 minggu sekali saja, sehingga terjadi penumpukan sampah di beberapa titik, saudara. Menindaklanjuti laporan itu, kami langsung untuk mencoba menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Bapak Haji Deden Adi Suryadi STMA, saudara. Dan kami terima melalui, karena berhubung beliau saat ini tengah ada rapat begitu, saudara, namun tidak membiarkan hal itu terjadi, karena sebetulnya memang sudah akan ada penanganan, dan beliau mengirimkan melalui voice note bahwa laporan itu akan menjadi perhatian serta bahan evaluasi di lapangan, dan juga bagaimana pola pengangkutan serta penyesuaian jadwal operasional di wilayah tersebut. Kita akan simak penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Bapak Deden Adi Suryadi berikut ini.
3: Assalamualaikum Akang, punten, baru bisa menginfokan. Tadi saya udah koordinasi dengan supir dan korwil. Insya Allah hari ini ditangani, cuma ada perubahan jadwalnya aja, jamnya. Gitu Akang. Hari ini insya Allah clear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tegas sekali ya. Halo, hari ini ya disampaikan akan tertangani dan semuanya clear. Seperti penjelasan Bapak Deden Adi Suryadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Persampahan, saudara pendengar. Jadi memang pihak DLH terhadap laporan yang sudah kami sampaikan menjadi atensi dan juga bahan evaluasi khususnya terkait pola pengangkutan ya, dan DLH juga menegaskan akan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lokasi yang dilaporkan, termasuk memastikan apakah terdapat kendala teknis maupun operasional yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah, saudara. Yang jelas DLH juga akan menyelesaikannya hari ini juga ya, dan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup tentu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah kota. Karena itu setiap laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi pelayanan di lapangan, saudara. Dan Halo RRI akan terus menjembatani komunikasi antara Anda dengan pihak terkait serta mengawal tindak lanjut dari laporan tersebut hingga ada kejelasan dan juga perbaikan layanan di lokasi yang dimaksud. Dan kami mengapresiasi kepada pihak DLH Kota Bogor ya, yang telah memberikan penjelasan awal untuk segera hari ini akan dibereskan begitu ya. Baik, kita akan coba kembali ke aduan lainnya. Kali ini kami menerima ini ada Kang Danu ya di Sukadamai, pendengar, yang mengabarkan kaitan soal kabel yang semrawut dan yang banyak menghalangi jalan ya. Ini amat sangat bahaya karena terdapat di pemukiman warga yang terbilang banyak anak kecil. Kabelnya juga menjuntai ke bawah, jadi bahaya banget. Tepatnya di Kampung Situ Petik, Blok Bambu RT 02 RW 09 Kelurahan Sukadamai Tanah Sareal, saudara ya. Dan ini penting juga untuk dilakukan pengecekan ya. Apakah kabel tersebut menjadi kewenangan dari PLN atau termasuk jenis kabel untuk WiFi yang pada akhirnya tentu akan mendapat apa perhatian dari pihak-pihak ini ya, apa namanya? WiFi itu apa?
4: Provider.
1: Provider, betul. Jadi kabel-kabel yang ada di lokasi terlihat menjuntai ke bawah, sebagian menghalangi akses jalan, kondisinya cukup mengkhawatirkan begitu saudara ya. Tentu dampaknya pada kenyamanan dan juga potensi menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat saudara. Nanti kita akan coba update ya setelah tim sudah terhubung ya atas problem ini pendengar. Baik, kita juga mendapat satu voice note lainnya. Kali ini cukup rajin ya Pak Cipto memotret ya keadaan di jalanan ya, beberapa laporan lainnya yang memang fokus ya terhadap ketertiban di lalu lintas Kota Bogor saudara. Dan apakah hal ini masih sama atau justru ada perhatian lainnya juga yang membuat keresahan baru bagi Pak Cipto? Kita akan dengarkan aduan dari Pak Cipto di Kebon Pedes berikut ini.
5: Halo, selamat pagi RRI Kota Bogor Program 1. Selamat pagi warga Bogor, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Saya Cipto M, warga Kebon Pedes Kota Bogor yang berKTP Kota Bogor dan berdomisili di Kabupaten Bogor. Saya mau menyampaikan keluhan pribadi saya yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2026 hari Minggu, ketika saya belanja beras 15 liter. Namun ketika saya kembali ke rumah dan mengulang kembali literan dengan yang saya miliki, itu ternyata kekurangannya hampir 1,5 liter. Jadi saya mohon ke pihak terkait, pihak meteorologi Kabupaten Bogor ataupun Kota Lamandia Bogor, dikarenakan tidak menutup kemungkinan ya, bukan hanya kabupaten, Kota Lamandia pun dapatlah terjadi seperti itu, dikarenakan terjadi kecurangan yang merugikan konsumen. Karena saya melihat bentuk dari literan beras tersebut sudah dimodifikasi, bawahnya itu sudah tidak sesuai, ada potongan sepertinya beberapa senti itu ke atas diperpendek, sehingga volumenya pun akan berkurang. Dan saya pun berargumen dengan pemilik toko bahwa itu tidak benar, dan berbuat seperti itu pun merugikan konsumen. Sehingga saya memohon kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti atau mengadakan sidak terak lah terhadap literan dan timbangan, karena pihak terkait ada yang berkompeten untuk melakukan sidak tersebut sebelum ini menjadi panjang atau merugikan khalayak ramai atau orang lain. Pastilah orang lain pun ada yang rugi seperti saya. Saya itu kan hanya menuntut ke pihak pedagang untuk cobalah berjualan dengan jujur, dikarenakan bila menjual sesuai harga dan sesuai literan pun para penjual pun sudah mendapatkan keuntungan. Jadi jangan sampai menjual mencari keuntungan dengan di atas kecurangan. Tolong pihak RRI Kota Bogor dapat menyampaikan dan menindaklanjuti keluhan saya ini ke pihak Kabupaten Bogor. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pak Cipto ya di Kebon Pedes, saudara, mengeluhkan adanya dugaan takaran yang tidak sesuai. Tampaknya bukan dugaan ya, karena memang sudah ditakar kembali. Jadi tidak sesuai saat melakukan transaksi pembelian kebutuhan sehari-hari ya.

0: keamanan dalam pengawasan dan juga perdagangan ya, serta perlindungan konsumen nih. Diperlukan pengecekan, pengawasan ataupun sidak di lapangan supaya praktek jual beli itu bisa berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat ya. Dan tim Halo RRI sudah mencatat laporan ini Pak Cipto, untuk nanti kita akan sambungkan dengan instansi terkait di bidang perdagangan dan juga perlindungan konsumen untuk mendapatkan klarifikasi serta langkah pengawasan lebih lanjut begitu ya di lapangan. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan transaksi jual beli, dan apabila menemukan hal yang dirasa tidak sesuai itu bisa segera melaporkan melalui saluran pengaduan resmi supaya bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Dan Halo RRI akan terus mengawal laporan ini untuk kemudian menyampaikan perkembangan selanjutnya kepada Anda pendengar. Namun waktu jugalah yang membatasi kebersamaan kita. Sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah bersama kami di Halo RRI. Sekali lagi kami akan terus menjadi jembatan antara Anda dan juga penyelenggara layanan publik ya. Tetap sampaikan aspirasi melalui kanal resmi RRI di kanal-kanal yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Sepanjang harinya kita akan akomodir karena suara Anda penting untuk perbaikan layanan publik. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya yang menjadi segmen penutup rangkaian Bogor pagi ini. Akhirnya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Bogor, dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam program Jaksa Menyapa bersama Marissa dan juga kru yang bertugas untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Tentunya program Jaksa Menyapa menjadi program edukasi hukum yang menghadirkan langsung narasumber dari kejaksaan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sekarang ini sangat relevan ya, dengan kehidupan sehari-hari sering kita perhatikan, apalagi untuk para pengguna ruang digital, penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Ini kerap terjadi di media sosial, di ruang digital. Dan untuk itu bersama kita sudah hadir dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Saya sapa, selamat siang, assalamualaikum, Ibu Ana Luciana SH, Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum.
3: Selamat siang Mbak Mariska.
2: Oke, terima kasih sudah hadir Ibu di Studio Pro 1. Juga ada Ibu Dia Fitri Aryani SH, Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum. Selamat datang juga untuk Ibu Dia.
4: Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, ini memang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat kita yang memanfaatkan teknologi. Tapi sisi negatifnya ternyata terjadi banyak penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi tadi. Nah mungkin dari Ibu Ana dulu ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan penghinaan atau istilahnya pencemaran nama baik ya Bu ya, khususnya dalam konteks teknologi informasi. Silakan.
3: Terima kasih Mbak Mariska. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu mengenai KUHP Nasional yang baru diberlakukan tanggal 2 Januari tahun ini, tahun 2026, itu sudah mendefinisikan bahwa penghinaan dalam pasal 433, dimulai dari pasal 433, menerangkan bahwa pencemaran yang dilakukan dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum. Jadi undang-undang sudah memberikan definisinya. Namun dari delik tindak pidana penghinaan itu ada banyak pasal yang mengatur secara spesifik unsur-unsurnya. Demikian Mbak Mariska.
2: Oke. Jadi dalam konteks hukum pidana Indonesia ini sudah jelas melanggar aturan ya?
3: Tentu saja Mbak Mariska.
2: Oke. Bisa secara pidana, bisa secara perdata?
3: Kalau tindak pidana itu berarti berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap kepentingan hukum publik. Kalau perdata itu sifatnya ranah hukum privat, pribadi. Jadi kalau penghinaan itu jatuhnya kalau pengaturannya bukan pada hukum privat, tapi pada hukum publik, yaitu di pidana.
2: Oke, baik. Jadi memang ada perbedaan ya Bu ya, bagaimana pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang dilakukan secara langsung dan secara teknologi informasi, tentu ada perbedaannya.
3: Ya, dalam KUHP Nasional kita sekarang itu ada pemberatan kalau menggunakan sarana
2: teknologi informasi,
3: yaitu penambahan pidana menjadi sepertiga dari ancaman yang diancamkan kalau tidak menggunakan sarana teknologi informasi. Demikian.
2: Oke. Boleh dijabarkan Ibu pasal apa saja dalam Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik ini?
3: Baik. Untuk pasal yang diatur mengenai penghinaan itu adanya di bab 17. Iya, bagian ke-1 itu mengenai pencemaran. Pasal 433 berbunyi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya Mbak Mariska. Ancaman pidananya itu paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 itu menurut pasal 79 dalam KUHP itu nilainya 10 juta. Sementara di pasal 434 itu tentang fitnah. Nah, perbedaannya adalah di ayat 1 disebutkan jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 yang tadi saya sebutkan diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta rupiah. Pembuktian kebenaran tuduhan yang dimaksud dalam pasal ayat 1 tadi hanya dapat dilakukan dalam hal 1. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Atau kedua, pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Lalu di pasal 435 disebutkan jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 434 tidak dapat dipidana karena fitnah. Selanjutnya mengenai penghinaan ringan itu diatur dalam pasal 436. Lalu dalam pasal 437 itu mengenai pengaduan fitnah. Pengaduan fitnah itu setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang dipidana karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 atau nilainya 200 juta rupiah. Pasal lainnya yang mengatur yaitu di pasal 438 bahwa setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Ada juga pencemaran orang mati seperti yang kemarin terjadi di Unair ya, mahasiswa Unair. Itu di pasal 439 ayat 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai 10 juta kalau kategori 2. Jika ayat 2-nya, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F yaitu hak menjalankan profesi tertentu. Atau di pasal 440 ini mengenai pengaduan dari pasal yang tadi pasal 433, 434 dan pasal 436 sampai dengan 438 itu hanya bisa dilakukan dengan pengaduan dari si korban sendiri. Jadi tidak bisa diwakili oleh orang lain kecuali untuk orang mati. Ya, di pasal 441 itu yang saya katakan kalau menggunakan sarana teknologi informasi itu ditambah pemberatannya menjadi 1/3. Ataupun jika yang dicemarkan atau dihina itu adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, maka pidananya ditambahkan 1/3. Selain itu ada juga nih Mbak Mariska di pasal 243 ayat 1 bunyinya setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas fisik maupun mental yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Selain dari itu ada juga yang diatur dalam pasal 247 yang mencantumkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. Demikian Mbak mengenai hal-hal yang berkaitan
2: pasal-pasal
3: dengan
2: undang-undang ITE gitu
3: penghinaan.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Untuk pendengar juga boleh nih jika memang ternyata timbul pertanyaan gitu ya soal materi yang kita hadirkan untuk kesempatan hari ini. Silakan untuk bisa bergabung di 081-5x4200. Kita bahas tentang penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi ya. Jadi ada dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Ibu Ana Luciana Sarjana Hukum dan juga ada Ibu Diah Fitri Aryani Sarjana Hukum ya. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pasal-pasal tadi ya Ibu Ana. Dan sekarang kita ke Ibu Diah. Soal praktiknya nih Bu ya, pasal apa saja yang memang biasa digunakan dalam kasus penghinaan melalui sarana elektronik ini?
4: Oke, terima kasih Mbak Mariska. Saya menambahkan dulu dari Bu Ana. Bu Ana tadi menjelaskan terkait pasal-pasal di dalam undang-undang, bukan undang-undang ITE ya Mbak, tapi lebih ke undang-undang 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Sedangkan ITE juga diatur mempunyai undang-undang tersendiri juga. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 2024 nih. Dan ada banyak hal kalau dalam pada kejadian saat ini bisa digunakan undang-undang ITE atau yang tadi Bu Ana sampaikan undang-undang 1 nomor 2023. Nah, untuk tahun undang-undang ITE sendiri sempat terjadi beberapa kali revisi nih Mbak, maksudnya ya ada perbaikan. Mulai yang pertama dulu kan undang-undang nomor 11 tahun 2028, kemudian ada revisi lagi di
5: 2008
4: undang-undang tahun nomor 19 tahun 2016, kemudian yang terbaru undang-undang nomor 1 tahun 2024 yang dipakai kita sekarang. Kemudian untuk pasal-pasal yang tentang pencemaran tadi digunakannya pasal 27A. Jadi pasal 27A ini untuk memperbaiki sebenarnya pasal-pasal yang ada di undang-undang sebelumnya. Jadi untuk pasal 27A ini untuk merevisi pasal 27 ayat 3 yang biasanya dulu dianggap sebagai pasal karet nih, apa aja bisa masuk nih, sedikit pencemaran masuk, ada kritik sedikit masuk. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang yang baru, jadi lebih ada batasannya, mana sih yang bisa masuk dalam pasal ini, mana sih yang bisa kita pidana, seperti itu, mana yang bisa kita tuntut atau dilaporkan, seperti itu Mbak. Terima kasih.
2: Nah, jadi bagaimana nih seorang jaksa ketika menilai apakah sebuah unggahan atau komentar di media sosial itu termasuk penghinaan atau masih dalam kategori kritik yang diperbolehkan? Karena kan ya sebetulnya masyarakat diperbolehkan untuk berpendapat, tapi ketika kritik itu mungkin sudah mengenai ranah hukum, tentu saja ada tindakan yang harus dilakukan. Jadi bagaimana jaksa menilai apakah itu memang masuk kategori pelanggaran hukum atau tidak?
4: Oke. Dalam hari ini kami juga jaksa tetap melindungi kebebasan berekspresi ya Mbak, karena kita juga walaupun jaksa juga masyarakat biasa gitu. Tapi sebagai jaksa ada prosedurnya. Jadi apabila ada laporan seperti yang Ibu Ana jelaskan tadi bahwa ini aduan, jadi delik aduan absolut, jadi hanya perorangan nih yang bisa lapor, tapi tidak termasuk dalam hari ini institusi atau perusahaan tidak bisa ya, berarti perorangan. Kemudian dari laporan tadi otomatis masuk ke kepolisian dahulu. Dari kepolisian ada beberapa tahap, di situ ada tahap penyelidikan, kemudian dinaikkan tahap penyidikan, di situ ada koordinasi dengan jaksa. Apakah berkas ini atau laporan ini dapat kita tingkatkan ke penuntutan? Apabila tidak memenuhi unsur-unsur pasal dari undang-undang ITE terkait ataupun undang-undang dari undang-undang nomor 1 tahun 2023 tadi, otomatis tidak bisa kami lanjutkan ke penuntutan. Namun apabila memang sudah terpenuhi unsur-unsurnya, baru kami bisa naikkan ke tahap penuntutan dan dilanjutkan nanti di persidangan. Terima kasih.
2: Kalau untuk proses pembuktian kasus penghinaan di media sosial gimana Bu? Kemudian juga kan biasanya kan harus disertai dengan alat bukti digital ya, yang digunakan dalam perkara penghinaan di ruang siber. Enggak Ibu Anak Bu Dia?
5: Baik Mbak Mariska, sedikit saya tambahkan tadi sebelumnya ya, mengenai bagaimana nih menentukan, kan sekarang terkininya banyak berseliweran di media sosial ya. Sebenarnya kita harus bijak untuk melihat bahwa yang disampaikan oleh konten itu fakta atau berupa hasutan. Nah, kalau kalimatnya, makanya sebisa mungkin kalimatnya itu bentuknya analisa atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan datanya, itu nggak apa-apa, itu adalah bentuk kritikan yang tentu membangun. Tapi kalau bentuknya sudah kan secara verbal sudah bisa kita bedakan. Terkadang bentuk kalimatnya sudah menghasut, mengarahkan kepada suatu apa ya, mengarahkan frame-nya pembaca atau penonton kepada salah satu cara berpikir dari si pembuat konten itu. Nah, itu bukan berdasarkan data lagi. Okay. Jadi itu yang bisa memisahkan. Kedua, tadi pertanyaan Mbak Mariska,
2: alat bukti.
5: Alat bukti yang sekarang kan pakainya ya alat digital forensik itu ada ya, kalau dalam KUHAP itu, walaupun WhatsApp ataupun bentuknya yang berkaitan dengan teknologi, maka kita harus lengkapi dengan digital forensik. Dari kalau dalam KUHAP itu bisa dikeluarkan oleh kepolisian atau lembaga lain yang terkait. Nah, karena ini masih berlakunya itu tahun 2026 tanggal 2 Januari, maka mungkin ada proses yang sedang berlangsung mengenai siapa nih, kalau misalnya di daerah-daerah terpencil nggak ada laboratorium digital forensik yang mumpuni gitu untuk kepolisian-kepolisian di daerah. Maka mungkin karena undang-undang dalam undang-undang 20/2025 ya, tentang KUHAP, acaranya ya, bukan pidananya, acara pidana itu mewajibkan untuk dilakukan digital forensik untuk chat-chat WhatsApp itu. Jadi nggak bisa sembarang dibuka saja, tapi harus di digital forensikkan dulu isinya itu apa. Jadi genuinitas atau originalitasnya tetap terjaga. Oke. Begitu
2: Bu Ana, mungkin boleh dijelaskan ke pendengar kita gitu ya, contoh kasus yang memang sering terjadi di tengah masyarakat terkait penghinaan di media sosial yang memang paling umum Bu.
5: Kalau di media sosial terkadang ya, yang sampai di kalau di kantor ya lebih kepada personal ya, personal. Yang diserang personal berarti lewat grup WhatsApp.
2: Oke.
5: Okay. Iya kan? Tapi kalau yang konten konten yang di publik itu belum ada kalau di Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Okay. Tapi kalau untuk kepada personal ya kan itu ada. Nah, sebenarnya kalau ini kan tadi kan harus ada pengaduan dari si korban, ya kan? Jadi ada proses ketika pengaduan lalu berproses di kepolisian, tentu kejaksaan maupun kepolisian dari di tahap awal itu melakukan mediasi dahulu. Nah, kalau dalam KUHAP sekarang ya 2025 itu membuka peluang untuk dilakukan keadilan restoratif, MKR namanya. Jadi kalau dahulu namanya mediasi ya, kalau sekarang sudah dikasih payung hukumnya namanya MKF, MKR. Jadi diupayakan dulu karena ada korban, ada pelaku dan apakah mengalami kerugian material ya kan, itu bisa diberikan ruang lagi dalam KUHAP untuk misalnya restitusi dari si korbannya memintakan penggantian kerugian misalnya kalau timbul kerugian material gitu.
2: Biasanya prosesnya cepat atau tidak kalau MKR? Tergantung.
5: Justru MKR ini lebih singkat kalau lebih misalnya singkat. Terjadi perdamaian ya antara korban dan pelaku. Jadi tidak diteruskan lagi ke pengadilan, Mbak Mariska. Jadi kalau memang damainya misalnya di kepolisian, ya sudah, diterbitkanlah surat penghentian penyidikan, SP3. Kalau ternyata di kepolisian enggak berhasil nih didamaikan, lalu tetap nih berproses sampai penyerahan tersangka dan barang bukti di kejaksaan misalnya. Lalu kita katakan kan tadi ancaman hukumannya ada ya. Ancaman hukumannya itu ringan, ada sekitar di bawah 3 tahun rata-rata ya. Lalu kita akan tawarkan mau enggak berdamai. Kalaupun tidak mau berdamai enggak kita paksakan. Tetap ada ruang-ruang lain untuk memberikan, artinya memberikan keringanan ya. Kan kita melihat dulu dampaknya. Kalau dampaknya tidak terlalu signifikan, tentu dalam KUHAP diberikan ruang untuk pidana pengawasan kalau ancaman hukumannya di bawah 3 tahun gitu, atau pidana kerja sosial kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun begitu.
2: Baik, terima kasih Bu Ana. Bu Diah, mungkin boleh ditambahkan kalau misalnya terjadi pencemaran atau penghinaan di ruang media sosial gitu ya, kemudian si pelaku menggunakan akun palsu atau anonim, apakah tetap bisa diproses, bagaimana alurnya?
4: Oke, kalau untuk menggunakan anonim palsu itu tetap bisa diproses karena dari kepolisian kan pasti punya tim sendiri untuk menyelidiki siapa sih sebenarnya si pengguna akun ini. Oke, makanya itu ada tahap penyelidikan. Disitulah polisi mencari siapa pemilik si akun, siapa pembuat si akun ini, dan ada orang lain nggak yang terlibat di dalam pencemaran nama baik ini. Apabila sudah ditemukan, kecuali kalau tidak ditemukan otomatis tidak bisa naik ya Mbak ya. Tapi apabila nanti polisi menemukan, otomatis bisa, tetap bisa kita proses hukum yang berlaku.
2: Oke, jadi memang digital forensik itu cukup penting gitu ya dalam menetapkan apakah ini nanti kasusnya bisa berlanjut dan sejelas apa gitu bukti yang memang disampaikan nantinya.
4: Nah,
2: gitu
4: ya. Selain bukti forensik sebenarnya kan bisa digunakan alat bukti lain. Dari keterangan saksi, keterangan ahli nih, misalnya ahli bahasa, karena ada beberapa konten kan menggunakan tidak hanya bahasa Indonesia pakai bahasa Korea nih. Nah, kita bisa menggunakan ahli bahasa di situ. Kemudian ada ahli IT yang ITE yang sebenarnya mungkin kami dari kejaksaan pun untuk jaksa sendiri belum, mungkin ada beberapa yang belum terlalu mengerti tentang ITE. Nah, kita gunakan tetap ahli-ahli ITE ini tadi Mbak. Selain itu ada petunjuk dan keterangan dari terdakwa sendiri, itu yang memperkuat suatu perkara ini gitu.
2: Baik. Untuk para pendengar juga boleh yang ingin bertanya nih di kesempatan hari ini, penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi ya, dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Ibu Ana Luciana, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum, juga ada Ibu Dia Fitri Aryani, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum ya. Kita jeda dulu, nanti kita masuk ke sesi kedua. Jadi silakan untuk Anda memanfaatkan waktu hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama di Ruang Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Bogor.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
7: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
8: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari, dek.
7: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
9: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
7: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
10: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
7: Sorry bang.
0: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Bogor. Tentunya masih bersama juga dengan dua narasumber kita, Ibu Ana dan Ibu Diah dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor ya. Kita masih bahas mengenai penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Tadi sempat relax dulu dengan mendengarkan lagu ya. Dan kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang boleh untuk para pendengar juga jika ingin bergabung. Kita buka di WhatsApp 081-5x4200 ataupun di live chat RRI Digital ya. Oke, sekarang kita kembali ke Ibu Diah atau Ibu Ana, boleh nih untuk menjelaskan juga ya terkait apa langkah yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak terjerat kasus penghinaan di media sosial. Karena kan kayaknya tuh setiap menit, setiap detik tuh orang tuh gak bisa lepas dari yang namanya handphone, dari media sosial. Nah, langkah yang memang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri supaya tahan jari kita nih tidak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.
1: Oke, kalau kami bukan saran sih ya, atau masukan juga buat kami sendiri, mungkin sebagai pengguna yang cerdas ya Mbak, jadi nggak sembarangan melontarkan hal-hal negatif melalui media sosial, apalagi kalau media sosial itu kan jejak digital kalau kata ya, netizen pasti tidak bisa hilang. Oke. Jadinya kita memang harus cerdas. Kalau memang ada masalah dengan orang lain secara pribadi, kita bisa secara langsung secara langsung menghubungi yang bersangkutan, seperti itu, tidak perlu melalui media sosial terutama seperti itu.
0: Oke. Kalau ya, silakan Ibu.
2: Kalau saya boleh tambahkan, kita tunjukkan bahwa kita itu teredukasi dengan baik. Artinya, kalau ada konten-konten ya yang rasanya sudah membakar emosi kita, coba cross check dulu datanya. Lihat dulu. Terkadang yang ketika kita baca atau tonton konten itu memang kita sepaham dan sepakat dengan pembuat konten, tapi ternyata ada data dan fakta yang dibalik itu yang reasonable, yang beralasan. Jadi tunggu saja, berikan waktu diri kita untuk menunggu data yang menunjukkan dari versi lawannya, supaya kita bisa comparing, oh ya ternyata sikap yang perlu saya ambil adalah ini. Jangan terburu-buru. Makanya di dalam pasal penghinaan juga diberikan ruang bagi si terfitnah, tertuduh, terhina untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang dihinakan. Kalau dalam undang-undang pers juga diberikan ruang untuk hak jawab, kan gitu. Jadi makanya berikan waktu buat diri kita untuk menunggu atau mencari data yang beririsan dengan konten itu. Demikian Mbak Mariska.
0: Jadi etika itu bukan hanya ada di dalam dunia nyata saja, tapi juga etika harus dilakukan di dunia maya juga ya Bu ya? Yeah. Oke, supaya tadi kita tidak terjerat kasus penghinaan yang itu bisa merugikan diri kita juga gitu ya. Nah, bagaimana mungkin saran juga, karena kan jaksa juga masuk ke sekolah-sekolah ya Bu ya, ada program apa jaksa masuk sekolah. Nah, kalau saran untuk para pelajar, para pengguna aktif media sosial supaya bijak juga gitu dalam berkomentar ketika mereka kan bersosialisasi ya tadi, bukan hanya di dunianya tetapi juga di media sosial, untuk para pelajar seperti apa Ibu?
2: Baik. Jadi sebenarnya ini untuk pelajar, kalau jam-jam segini mungkin yang kemarin sudah selesai ujian sudah mendengarkan ya. Semoga kalaupun ya ada yang masih ujian, mungkin orang tuanya bisa memberitahukan nanti bahwa anak itu harus diberitahukan bahwa di masa sekarang ini karena teknologi semakin terbuka, informasi semakin terbuka, berbeda dengan keadaan orang tuanya zaman dahulu. Jadi kalau misalnya sekarang teknologi yang tersedia itu dipergunakan anak-anak kita dengan menyerang temannya ya, atau membicarakan temannya di ruang publik tertentu yang di misalnya grup ya, lalu ternyata itu bocor ya kan, lalu ternyata si korbannya ini merasa dirugikan, itu kan menjadi dilema bagi si anak ini. Walaupun ancaman hukumannya misalnya rendah, akan tetapi kan efek psikologis bagi si anak melalui proses hukum di saat dia masih harus bersekolah, itu kan sedikit banyak akan mengganggu. Begitu juga pro kontra di antara teman-temannya atas apa yang terjadi, misalnya penghinaan terhadap antar siswa gitu. Kan ada pasti pro kontra di lingkungan sekolah. Itu juga mau menyebabkan dia ke depannya bersekolah dengan tidak nyaman lagi. Maka sebaiknya ya itulah dipergunakanlah apa ya teknologi itu dengan sebaiknya, karena ancaman hukumannya anak-anak itu ada. Walaupun bagi anak yang di bawah 18 tahun itu ada pengurangan, tapi nanti orang tua, keluarga, sekolah itu akan direpotkan sekali. Jadi lebih baik hindari. Karena juga satu lagi, ancaman hukuman pidana sekarang tidak hanya badan tapi denda. Nah, nanti harus bayari denda. Kalau ternyata si korbannya okay, kita berdamai, tapi denda sesuai dengan pidana. Nah, itu kan akan merugikan, lebih baik uangnya dipergunakan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
0: Betul.
2: Demikian Mbak Mariska.
1: Okay. Jadi, ada sedikit tambahan ya Mbak ya.
0: Ibu dia.
1: Kalau untuk anak-anak ini, kalau menurut kami peran orang tua itu sangat besar sekali. Karena sebenarnya umur berapa sih anak-anak ini diperbolehkan untuk memegang handphone sendiri, apalagi membuka media sosial seperti itu. Jadi banyak kan orang tua membiarkan anaknya masih SD, masih kelas 1, kelas 2 udah megang HP sendiri. Nah itu sebenarnya peran orang tua sangat besar sekali. Apa yang umur berapa anak boleh memegang HP sendiri, kemudian apa saja yang bisa ditonton anak-anak, nah itu jelas orang tua berperan. Itu saja tambahan.
0: Walaupun memang sekarang Indonesia juga sudah mulai menerapkan pembatasan ruang digital ya bagi anak, tapi nyatanya masih ada kok yang misalnya orang tua memberikan handphonenya gitu ya kepada anak untuk bisa mengakses ruang digital tadi gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi kontrol dari orang tua cukup penting gitu ya. Nah, Bu Ana Budiah, jika ada masyarakat yang sudah terlanjur merasa dia menjadi korban penghinaan atau cyberbullying yang dianggap sudah merugikan harkat martabat gitu ya, nah langkah hukum apa yang memang bisa dilakukan, dokumen serta bukti apa saja yang memang harus dilampirkan, silakan.
1: Oke. Untuk masyarakat yang merasa sudah merasa menjadi korban seperti tadi, ada tahapannya ya Mbak ya. Yang pertama pasti melaporkan kepolisian dengan membawa bukti apa yang dia punya. Bukti-bukti mungkin dari WA-nya atau dari media sosialnya.
0: Satu ada bukti saja bisa cukup atau sah?
1: Bukti itu ada juga, ada saksi tidak di situ.
0: Oh,
1: kan kita banyak ini, tadi alat-alat bukti kan banyak. Ada saksi, dari ahli, ada keterangan terdakwa. Itu mungkin nanti yang terakhir ya. Tapi ada saksi tidak yang melihat juga seperti itu. Kalau memang dia sudah mempunyai beberapa bukti, mah nggak dilaporkan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian yang bakal menggali lebih dalam perkara yang dihadapi sama si korban ini.
0: Mau ditambahkan, Mbak Ibu Ana?
3: Iya, Mbak Mariska, kalau delik ini itu kan harus ada pengaduan. Jadi bentuknya itu harus buat surat pengaduan. Surat pengaduan ditulis oleh si korban, ditandatangani, dibawa ke kantor polisi. Polisi tetap akan buat laporan polisi, tapi tetap harus ada surat pengaduan terlampir dari si korban. Nah, jadi proses itu tadi sudah dijelaskan, alat bukti ya. Alat bukti nggak cukup satu, dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru sudah jelas. Hanya ada perbedaan, kalau dulu alat bukti petunjuk ada, sekarang kita nggak punya alat bukti petunjuk. Artinya dikuatkan dari barang bukti. Sekarang perlunya, makanya kalau penghinaan kan barang buktinya pasti ya handphone ya. Handphonenya tidak boleh dirubah-rubah dulu isinya, atau misalnya dari handphone ke handphone misalnya difoto gitu ya. Yang karena dia korban, dia yang mengadu, otomatis ya handphonenya handphone dia. Handphone si pelaku juga perlu. Jangan sampai nanti si pelaku berkelit bahwa tidak ada. Maka ketika sudah melapor, polisi pasti bergerak untuk mencari si pelaku, lalu mengamankan barang bukti supaya tidak ada perubahan dari isi barang bukti yang ada pada pelaku. Begitu. keluarga dan biasanya nih keluarga pelaku membantu si pelaku misalnya dengan mengamankan barang buktinya dengan berbagai alasan itu, tolong ya keluarga orang yang mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan pun itu bisa kena pidana. Okay. Jadi kalau serahkan saja kepada polisi, karena masih banyak kok bagi keluarga kalau berpikir aduh nanti proses hukumnya gimana, masih banyak ruang untuk berdamai, banyak dalam KUHAP sekarang itu banyak ruangnya, ada tadi NKR, keadilan restoratif, ada plea bargain, ada lagi yang plea bargainnya yang di pengadilan, ya kan. Kalau tidak tercapai plea bargain itu pengakuan bersalah. Jadi kalau si pelaku ngaku bersalah, iya saya menghina dia, maaf, saya nggak akan mengulanginya lagi, maka ancaman hukuman yang di bawah 3 tahun itu akan mendapat pengurangan. Tidak seperti itu. Dan pidananya pun, walaupun pidana dalam KUHP itu pidana pokok adalah penjara, tapi sekarang tidak melulu itu, karena azas yang berlaku sekarang itu bagaimana yang lex favoreo, gimana yang membuat bukan hanya terhadap penghukuman, tapi mengembalikan keadaan itu semula. Jadi ada kebaikan lah dari hasil pidana yang dijatuhkan, gitu Mbak. Oke. Mariska.
0: Jadi memang sebetulnya dari kejaksaan juga mengedepankan proses keadilan restoratif tadi, gitu ya. Enggak melulu semuanya harus berakhir di penjara, gitu. Karena memang ada proses itu yang juga bisa dilalui oleh pelaku dan juga korban, gitu ya. Oke, bisa berdamai juga sebetulnya jika memang ada kesepakatan seperti itu ya. Oke, dan tentunya dengan berkembangnya teknologi informasi, sekarang juga AI sudah semakin pesat ya Bu ya. Kira-kira tantangan apa yang saat ini mungkin dihadapi gitu ya dalam penegakan hukum kasus penghinaan berbasis teknologi informasi? Tantangannya seperti apa Bu Dia?
3: Oh iya.
0: Baik, Bu Ana, Bu Dia.
3: Kalau karena makanya kita butuh ahli ya. Ahli IT ya. Kadang kita netizen biasanya ya susah membedakan ini produk AI atau memang produk orang tertentu. Kalaupun produk AI misalnya, siapa yang membuat itu gitu kan, siapa yang menciptakannya gitu kan. Nah makanya kita perlu ahli IT di sini untuk melihat bagaimana kita mencari sampai ke akarnya. Kalau ternyata tindak pidana penghinaan ini dilakukan dengan teknologi AI seperti yang kalau sekarang-sekarang ini kan ada ya yang lagi sebenarnya sih ini saya merasa 50-50 ya, membanggakan. Ada lagu yang anak saya ingat sekali walaupun usianya misalnya masih 3 tahun ya, tapi
0: terngiang-ngiang ya Bu ya.
3: Lagu ini ya pasti tahu ya Mbak Mariska. Ini setiap malam pasti dinyanyikan. Nah, ini 50-50. Ada kebanggaan kita, wah, lagu ini melekat sekali. Nah, ini produk AI, tapi siapa yang menciptakannya? Nah, apakah si korbannya merasa dirugikan? Kalau korbannya tidak merasa dirugikan, ya tidak masalah. Ya, begitu. Jadi tapi kalau korban merasa dirugikan, ya kan, dari produk AI yang diciptakan oleh manusia ini, ya tentu kita harus perlu ahli IT, perlu penguatan pada laboratorium digital forensik kepolisian. Semoga dari kepolisian RI mendapat memberi atensi untuk memperlengkapi satuan-satuannya dengan laboratorium digital forensik, karena kejahatan zaman sekarang sudah sangat-sangat bervarian. Jadi supaya kita bisa bekerja, aparat penegak hukum bisa bekerja maksimal, maka fasilitas itu harus tersedia.
0: Dan yang terakhir, harapan dari kejaksaan sendiri terhadap perkembangan regulasi terkait kejahatan siber di masa depan seperti apa Ibu? Mungkin salah satu mangga disampaikan Ibu Dia sebagai penutup.
1: Oke, terima kasih ya Mbak. Kemarin kan sudah ada perubahan atau restrukturisasi untuk undang-undang dan pasal-pasal tentang terutama tentang penghinaan ini tadi ya. kami harap itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ada peningkatan bagi penegak hukum. Penegak hukum terutama untuk semakin tinggi teknologi, sumber daya manusia, sumber dayanya jadi perlu ditingkatkan juga gitu.
0: Baik, itu saja Ibu?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih tentunya untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, Ibu Ana Luciana Sarjana Hukum, Ibu Dia Fitri Aryani Sarjana Hukum. Sudah dijelaskan ya, tentunya sangat informatif apa yang disampaikan terkait dengan penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Dan pasti untuk pendengar juga semoga apa yang sudah disampaikan menambah wawasan kita semuanya juga harus lebih bijak dalam menggunakan ruang digital gitu ya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan akhiri untuk program Jaksa Menyapa. Marisa dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa di program Jaksa Menyapa berikutnya dari Pro 1 RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Olahraga Senasib Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington, Dulles, dan Hartsfield, Jackson, Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar-Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Miar Abdul Litiloli.

Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owi Romadi juga mengungkapkan, seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih, kami sangat menikmati sepak bola hari ini, dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu, dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola, jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Kepibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSPFC dan Kapibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yun Tasari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Kapibara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Kapibara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Kapibara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Kapibara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Kapibara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 26 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhou Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Tinggal satu hari lagi pendengar ya, kick off Piala Dunia 2026 dibuka. Tentunya bagi para pecinta sepak bola, atmosfer Piala Dunia 2026 ini memang sudah bergema ya sejak beberapa waktu lalu. Di RRI saja berbagai informasi ataupun gimmick-gimmick seputar Piala Dunia 2026 memang sudah digaungkan ya. Dan diharapkan turnamen edisi kali ini bisa mencetak sejarah baru sebagai kompetisi terbesar yang pernah ada ya, apalagi dengan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, juga melibatkan 48 tim negara dan menyajikan total 104 pertandingan. Dengan skala turnamen yang begitu besar, pendengar, aspek keselamatan tentu menjadi prioritas utama pihak penyelenggara, khususnya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi modern seperti penggunaan pesawat tanpa awak atau drone. Kalau di Amerika Serikat sendiri ya, sebagai salah satu tuan rumah, mereka menyiapkan sistem anti-drone di seluruh stadion Amerika Serikat. Jadi terkait hal tersebut ya, Ketua Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia FIFA 2026, Andrew Giuliani, memberikan pernyataan resmi pada hari Selasa kemarin di Atlantic Council. Jadi ditegaskan bahwa seluruh jalannya pertandingan yang digelar di Amerika Serikat akan mendapatkan proteksi maksimal dari potensi ancaman drone. BK telah memastikan dari perspektif penanggulangan UAS atau sistem pesawat tak berawak bahwa di seluruh 78 pertandingan yang berlangsung di Amerika Serikat akan memiliki perlindungan mitigasi penanggulangan UAS. Jadi melalui kebijakan ini, setiap stadion akan dilengkapi dengan teknologi mitigasi anti-drone yang canggih guna mencegah masuknya wahana udara tidak berizin ke dalam arena pertandingan ya. Dan langkah preventif ini juga diambil demi menjamin keamanan seluruh pemain, staf, serta puluhan ribu penonton yang memadati stadion. Menariknya, komitmen keamanan ini tidak hanya berpusat di dalam stadion utama saja, di mana pemerintah Amerika Serikat juga akan memperluas jangkauan perlindungan anti-drone ini ke area publik tempat berkumpulnya para supporter. Tercatat, satu gelaran festival penggemar atau fan festival di masing-masing dari 11 kota tuan rumah di Amerika Serikat akan menerima proteksi anti-drone secara penuh. Pengamanan ketat ini akan diaktifkan sepanjang durasi turnamen berlangsung sehingga para pendukung dari berbagai belahan dunia dapat merayakan pesta sepak bola ini dengan rasa aman dan juga nyaman. Pastinya dengan kesiapan infrastruktur dan keamanan, sistem keamanan yang begitu matang, maka Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjanjikan tontonan sepak bola kelas dunia saja, tapi juga standar keselamatan tertinggi bagi seluruh pihak. Itu dia pendengar ya, seputar persiapan Amerika Serikat ya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Mereka ini menyiapkan perlindungan dari drone ya selama pertandingan ini berlangsung. Dan tadi ada sekitar berapa puluh ya, 78 pertandingan yang akan memiliki perlindungan mitigasi penanggulangan.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 11:51 ya, dan kita akan masuk untuk mendengarkan sesi lagu religi sambil juga menantikan tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Nanti azan akan berkumandang pada pukul 11:56.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk menemani jam istirahat makan siang Anda. Nanti akan hadir juga informasi-informasi menarik yang siapa tahu jadi rekomendasi jika Anda masih bingung mau makan siang apa, mau kemana gitu ya. Atau juga yang lagi di perjalanan, nanti kami sampaikan informasi-informasi untuk menemani perjalanan Anda ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasian tua dan nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
2: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
1: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
2: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
1: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
2: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
1: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
2: Alasan.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Sebagai waktu untuk makan besar gitu ya, dengan menu-menu berat seperti nasi misalnya, atau kalau yang pengen agak ringan sih bisa dengan sayur-sayurnya aja gitu, seperti gado-gado, pecel gitu ya, nggak pakai nasi, jadi pakai lontong. Sama aja ya, tetap berat ya. Ada juga yang memanfaatkan waktu untuk cari jajanan ataupun kuliner-kuliner yang ya harga-harga murah ya, di pinggir jalan atau kaki lima. Karena kan memang di Bogor nih udah banyak banget gitu ya jajanan kaki lima. Pilihannya beragam dan beraneka rasa. Tapi kalau suka yang gurih-gurih dan crispy-crispy, kayaknya Tahu Walik tuh jadi salah satu camilan yang berhasil menarik para pecinta kuliner ya, menarik perhatian karena teksturnya yang renyah di bagian luar dipadukan dengan isian lembut di dalam membuat makanan sederhana ini punya daya tarik tersendiri. Dan tidak heran jika Tahu Walik kerap menjadi pilihan untuk menemani waktu santai, jam-jam makan siang juga gitu ya, atau saat kumpul dengan teman-teman yang ada di tempat aktivitasnya. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya Tahu Walik yang bisa dicari di berbagai sudut-sudut Bogor, yang tentunya bisa menjangkau oleh berbagai kalangan, bisa mahasiswa, pekerja, ataupun masyarakat yang memang tidak sengaja melintas di area tersebut. Kemudian menemukan adanya penjual Tahu Walik, wah ini kayaknya enak nih untuk dicemil gitu ya, karena kan bisa di nikmati pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa gitu ya. Jadi tekstur garing yang kayaknya enak banget gitu ya di mulut, ditambah dengan berbagai macam sambal. Kalau yang suka pakai tahunya dicocol pakai kecap dan juga cabai rawit, oh itu enak juga. Ada yang suka pakai sambal ini ya, cabai gitu ya, atau bisa juga pakai kulutuk cabainya, pokoknya nikmat banget gitu ya. Jadi tidak hanya unggul dari segi kerenyahan, tapi biasanya isi dari Tahu Walik juga akan menjadi nilai tambah yang bikin nikmat gitu ya. Jadi ada isian yang berbahan adonan yang digunakan itu memiliki tekstur lembut sehingga mudah dikunyah dan tidak terasa alot gitu ya. Jadi inilah yang membuat Tahu Walik akan tetap enak dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Dan kuncinya untuk bisa merasakan kenikmatan Tahu Walik adalah disantap selagi masih hangat. Karena aroma gurih yang keluar dari tahu yang baru diangkat dari penggorengan tentunya mampu menggugah selera. Boleh kok kalau mau disanguan alias ditambahkan nasi juga gitu ya, tergantung selera gitu ya. Dan harganya juga tentu ramah di kantong. Jadi tidak sedikit juga nih pembeli atau konsumen akan bisa dengan banyak cara untuk menikmati Tahu Walik ini gitu ya. Tadi bisa dicemil biasa aja dengan sambal ataupun dengan cabai, dengan kecap gitu ya, atau boleh juga kalau mau ditambahkan nasi. Pokoknya ya yang penting sih tahu yang dinikmati tuh bisa membuat perut kenyang gitu ya, atau juga dengan harga yang cukup terjangkau tentunya bisa dibeli oleh siapapun yang memang ingin menikmati camilan ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter. Adapun untuk harga Pertamax Turbo, Dex Lite serta BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap tidak berubah. Kenaikan ini sempat memicu kekhawatiran masyarakat akan kelangkaan pasokan di tengah gejolak harga minyak dunia. Namun Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Robert menegaskan bahwa penyesuaian ini sudah sesuai formula pemerintah dan koordinasi ketat demi menjaga keberlanjutan energi. Pertamina menjamin stok Pertamax series di seluruh SPBU dalam kondisi aman dan tercukupi. Saya Marisa, demikian informasi dalam Kilas Berita untuk saat ini dan sampai jumpa di Kilas Berita berikutnya.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Saya Kevin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI memang oke.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Waktu santai siang biasanya juga diisi dengan menikmati secangkir ataupun segelas kopi pendengar ya. Di Indonesia sendiri tren minum kopi itu sudah sangat pesat, dan sekarang bukan hanya untuk usia-usia produktif, tapi biasanya anak-anak sekolah gitu ya, mahasiswa juga nongkrongnya di warung kopi gitu ya, dengan aneka pilihan menu kopi yang bisa diicip atau dinikmati gitu ya. Dan Indonesia juga sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik gitu ya. Siapa yang tidak terpikat dengan kopi Indonesia? Karena ada beragam merek yang bisa dicoba ya. Maka dari Taste Atlas ini adalah biasanya Taste Atlas ini akan menghimpun berbagai makanan ataupun minuman-minuman yang dirasa cukup menarik atau bahkan juga cukup terpopuler gitu ya. Dan Taste Atlas juga sempat memberikan deret 9 kopi Indonesia terbaik yang bisa dijadikan referensi. Kopi yang kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, tentu udah gak asing lah ya pemandangan orang-orang menenteng gelas kopi, atau bahkan sekarang yang di tumbler juga ada gitu ya. Di mana-mana tuh orang kayaknya sudah sangat akrab dengan yang namanya minum kopi. Berburu merek kopi terbaik, Taste Atlas mencatatkan kopi terbaik di dunia saat ini adalah Hacienda La Esmeralda. Ini bukan nama telenovela, bukan judul telenovela ya. Tapi ini adalah kopi terbaik di dunia saat ini gitu. Jadi merupakan produksi yang berbasis di provinsi Chiriqui di Panama, pendengar. Jadi produsen ini pula yang menemukan karakter luar biasa dari varietas kopi geisha yang terkenal dengan profil rasanya yang kompleks. Dari Taste Atlas ya, membuat deret kopi terbaik Indonesia, diantaranya ada Akasa Coffee yang berasal dari Kintamani, Bali, pendengar. Jadi ternyata ini salah satu kopi yang diolah dengan standar internasional, sehingga mereka juga diakui secara lokal maupun global. Kemudian juga ada Expat Roasters, ini pun menjadi salah satu deret kopi terbaik Indonesia yang diakui oleh Taste Atlas, pendengar ya. Jadi untuk kopi ini sendiri berada di Kuta Bali perusahaannya, perusahaan yang berkolaborasi dengan lebih dari 50 petani kecil yang ada di sekitar Bali, Jawa, Aceh gitu ya. Kemudian ada Wahana Estate. Jadi menurut Taste Atlas, Wahana Estate juga merupakan salah satu perkebunan kopi paling terkenal dan inovatif di Indonesia, pendengar. Ada juga Seven Bika Coffee yang memadukan tradisi dengan standar kualitas modern. Bahkan mereka pun sudah mulai berdiri sejak 1968. Iya, nama Seven sendiri terinspirasi bahan baku dari 7 wilayah legendaris penghasil kopi berkualitas tinggi, yaitu di Sidikalang, Gayo, Toraja, Jawa, Bali, Papua, dan juga Flores. Lalu ada Tanah Merah yang berbasis di Jakarta Selatan, sudah mempromosikan keberagaman biji kopi Indonesia sejak 2013, pendengar. Biji kopinya berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Kemudian ada Seniman Coffee ya, mereka juga diakui oleh Taste Atlas. Dan Seniman Coffee ini dihasilkan di Ubud, Bali, yang beroperasi sebagai roastery kecil dan juga ruang edukasi.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: protein ini sangat kaya akan nutrisi yang bisa menjadikan kunci kunci otak yang menjadi otak cemerlang. Kita di usia apa golden age.
1: Minyak kitanya di Bulog ini stoknya itu mendapatkan supply dari pabrik ataupun produsen minyak kita gitu ya.
2: Saya ingin membawa masyarakat Pancasun dan juga masyarakat ini. Jadi kita punya visi memang untuk mendapatkan pembinaan di tingkat desa dan kecamatan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi Rabu 10 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Perumbulok Cabang Bogor memastikan ketersediaan minyak kita di wilayah Bogor dan sekitarnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perumda Pasar Pakuan Jaya mengintensifkan pengawasan komoditas tahu dan tempe di pasar tradisional Kota Bogor. Tersangka korupsi program makan bergizi gratis, SS menyedot perhatian publik setelah menyeret puluhan nama dalam BAP ke penyidik. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Pemenuhan gizi seimbang, khususnya kecukupan protein pada masa pertumbuhan emas menjadi kunci utama dalam menekan risiko stunting yang berdampak pada fisik dan perkembangan kognitif anak di Kota Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
4: Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Kondisi ini terjadi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Dokter ahli gizi Dr. Yeni Rohmaini menjelaskan, stunting terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan awal. Akibatnya, tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan anak seusianya dan berpotensi mengganggu perkembangan kognitif di masa depan.
5: Jadi stunting ini Ibu tadi dijelasin ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kejadiannya kenapa sih? Karena dia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik saat kehamilannya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya Ibu ya. Jadi ini anaknya semuanya sama ya Ibu ya, usianya 8 tahun ya. Tapi di usia yang sama ternyata ada tingginya yang memang kurang dari seusianya, ini yang tersebut dengan stunting. Karena kita tidak harapkan, karena ini apa? Dampaknya di kemudian hari adalah anak tadi kognitifnya atau perkembangan otaknya menjadi terganggu ya.
4: Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Salah satu zat gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan kembang anak adalah protein. Ketua Pokja 3 TPPKK Kota Bogor, Aas Kusdianawati mengatakan, protein menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa golden age atau periode emas pertumbuhan.
6: Semua jaringan tubuh itu membutuhkan protein, termasuk otot, kulit, rambut, kuku, dan organ vital seperti jantung dan hati. Jadi protein ini sangat kaya akan nutrisi yang bisa menjadikan kunci kunci otak yang menjadi otak cemerlang kita di usia apa golden age.
4: Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini. Dengan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, resiko stunting dapat ditekan sehingga anak dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
3: Perumbulok Cabang Bogor memastikan ketersediaan minyak kita di wilayah Bogor dan sekitarnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa pekan ke depan. Stok yang tersedia saat ini dinilai masih mampu memenuhi permintaan pasar tradisional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng bersubsidi tersebut. Kepala Perumbulok Cabang Bogor Deden Irawan menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang didistribusikan Bulog saat ini masih berasal dari produsen yang bekerja sama dengan pemerintah. Selanjutnya, minyak goreng tersebut disalurkan langsung kepada pedagang di pasar-pasar tradisional yang berada di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan wilayah sekitarnya. Menurut Deden, kondisi pasokan saat ini masih relatif aman karena Bulog masih memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Minyak kita yang disalurkan Bulog dijual dengan harga sekitar Rp14.500 per liter, sedangkan di tingkat pengecer berkisar Rp15.000 per liter, sehingga masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga terus memantau distribusi agar pasokan tetap lancar hingga ke tingkat pedagang. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat tetap terpenuhi di tengah tingginya permintaan pasar.
1: Oke, ini kan stoknya itu kan bukan produksi sendiri ya, Pak ya. Jadi minyak kita ini di Bulog ini stoknya itu mendapatkan supply dari pabrik ataupun produsen minyak kita gitu ya. Jadi Bulog ini secara nasional itu mendapatkan kuota sebanyak 35% dari DMO produsen minyak kita di seluruh Indonesia. Jadi hanya 35%. Nah, itu dibagilah ke Bulog Indonesia, Pak. Nah, suplainya itu diatur memang dari kantor Bulog Pusat. Nah, sesuai dengan stok yang kami dapat, ya kami salurkan masing-masing kanwil, masing-masing kantor cabang, kami existing stok.
3: Dadan menambahkan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan yang ada masih mencukupi. Dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan, Bulog juga masih menunggu tambahan pasokan dari distributor minyak kita guna menjaga stabilitas stok dan harga di wilayah Bogor dan sekitarnya. Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah kota dan kabupaten Bogor pada Selasa lalu dikeluhkan masyarakat karena berlangsung hingga beberapa jam dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan tersebut disampaikan oleh Novi yang meminta penjelasan terkait penyebab pemadaman yang terjadi secara bersamaan di beberapa wilayah. Menanggapi laporan tersebut, Halo RRI terhubung dengan PLN UP3 Bogor, Fajar. Ia mengatakan pemadaman yang terjadi bukan merupakan pemadaman terencana, melainkan akibat gangguan teknis pada sistem kelistrikan yang menyebabkan kemampuan pasokan listrik menurun. Ia menjelaskan untuk mencegah gangguan yang lebih luas, PLN melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah layanan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mempercepat proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan.
7: Kami dari PLN UP3 Bogor pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi khususnya hari Selasa ya ini kemarin beberapa wilayah terdampak padam. Padam yang terjadi kemarin memang cukup luas cakupan wilayahnya. Untuk pemadaman yang kemarin terjadi itu akibat gangguan teknis yang terjadi pada sistem kelistrikan kami. Penurunan kemampuan pasokan sistem kelistrikan. Sehingga kami PLN UP3 Bogor melakukan berbagai langkah untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan.
3: PLN memastikan sebagian besar wilayah yang terdampak telah kembali memperoleh pasokan listrik secara normal. Masyarakat yang mengalami gangguan kelistrikan atau membutuhkan informasi terkait layanan PLN diimbau untuk menyampaikan laporan melalui layanan PLN 123 maupun aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, pengakuan SS tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG menyedot perhatian publik setelah dirinya menyeret puluhan nama dalam berita acara pemeriksaan BAP melalui kuasa hukumnya. SS yang kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator menyerahkan daftar nama tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung guna pengembangan perkara. Salah satu nama yang mencuat dalam BAP adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Menanggapi hal itu, mantan wali kota Bogor dua periode ini mengaku tidak paham mengapa namanya terseret. Meski demikian, ia menegaskan menghormati penuh proses hukum yang berjalan. Bima Arya menjelaskan bahwa peran Kemendagri dalam program MBG murni bersifat koordinatif sesuai mandat Kepres nomor 28 tahun 2025. Bersama pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional BGN, Kemendagri bertugas mengurai kendala di lapangan. Ia memastikan interaksinya dengan pimpinan BGN dan kepala daerah selama ini sebatas menjalankan tugas negara tanpa ada kepentingan pribadi dalam pengelolaan dapur MBG. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus ini setelah sebelumnya menangkap 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, termasuk SS. Kita beralih ke informasi lainnya. Jasinga menjadi basis pertahanan militer dan pemerintah darurat Kabupaten Bogor pasca proklamasi 1945. Meski jejak sejarahnya kini banyak terlupakan. Kita simak laporan selengkapnya dalam mini feature berikut ini disampaikan Yofri Haryadi.
9: Jasinga ini sebagai lahir kekuatan baru. Kenapa disebut sebagai kekuatan baru? Jasinga sebagai karena kesetangan bangsa.
10: Jasinga bukanlah wilayah pinggiran yang lahir tanpa jejak. Ia adalah saksi bisu, bahkan pelaku utama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti bahwa ada penggalan sejarah yang dilupakan bisa jadi sengaja ditinggalkan atau bahkan sengaja dibiarkan terkubur. Hal tersebut akan kami ulas dalam laporan mendalam berikut ini. Dari catatan seorang epigraf senior Universitas Indonesia saat itu, Bukhari, menceritakan jika Jasinga adalah sebuah wilayah yang strategis di era Kesultanan Banten dan menjadi titik balik kekuatan dalam membangun ulang kekuatan baru dari ujung barat Kabupaten Bogor saat itu.
9: Jadi katakanlah Jasinga ini sebagai lahir kekuatan baru. Kenapa disebut sebagai kekuatan baru? Jasinga sebagai kekuatan baru karena Kesultanan Banten artinya pada Jasinga memiliki tempat yang strategi bagi Kesultanan Banten. Jasinga sebagai strategi sebagai awal Islamisasi itu pada masa Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Ini Jasinga sebagai masa awal Islamisasi. Berikutnya adalah tahap kedua, yaitu Jasinga adalah sebagai posko, tempat penaklukan Pajajaran. Itu pada masa Maulana Yusuf 1570 sampai 1580. Berikutnya adalah sebagai tempat menyusun kekuatan kembali dan tempat pasarean. Nah ini tempat pasarean ini saya akan nanti di bawah nanti akan menjelaskan tentang beberapa makam-makam yang ada di Jasinga. Ada 5 makam dan juga terutama inskripsi-inskripsinya yang sudah saya baca yang berdasarkan beberapa hasil penelitian. Ini pasca Sultan Abdul Mahfahir Muhammad Ayuddin 1803 sampai 1808.
10: Dan kekuatan baru di era pasca proklamasi 1945 adalah pembentukan struktur pemerintahan baru, yakni Lebak dan Bogor. Dari cerita rakyat yang terkumpul di Jasinga dan Malasari adalah rentetan sejarah yang saling berkaitan. Hal itu pun diungkapkan tokoh masyarakat Malasari Bogor yang juga ASN di Kecamatan Nanggung, Bapak Sukendar.
11: Ya dari Jasinga ini, ya, sebelum kesini, dari Jasinga dulu, cuman Jasinga itu pada nanti bentuknya di sini. Dari Jasinga pembentukannya di sini. Jalannya ceritanya tuh dari Jasinga, itu kan dia kecil aja, dari rumah jauh-jauh ada kan. Cuman bisa, enggak lama, hanya singgah saja. Di Cilok Sadanya singgah, impoknya hanya satu malam.
10: Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau biasa disapa Jaro Ade membagikan jejak video penelusuran leluhurnya bersama timnya. Melakukan napak tilas, perjalanan ke sejumlah kampung di Kecamatan Nanggung dan Jasinga hingga Malasari.
12: Oke. Ari nu itu dincuna anu aya di Cilok Sate sakareng anak mangatin.
13: Wawat.
12: Wawat teh anakna.
13: Anak
12: Biomi Wawat, boga anak.
13: Eta mah anak sareng Pak Durrahman.
12: Oke, ini berjuang berartinya. Baheula. Ya maksudnya ini kan saksi-saksi sejarah bahwa Pak Ipi Gandamana dulu pernah ada di
13: Jamang.
12: Di Jamang dan Sarongge. Itu kan rumahnya.
14: Rumahnya masih kan ayah rumahnya.
13: Saya.
14: Ayah urutnya di mana, Mak?
12: Iya, di tilas
14: tadi, Mak. Urutnya.
13: Kata nurut tadi, Nak.
12: Oh iya, iya.
13: Kono, kan urut tangan.
10: Pada masa perjuangan dahulu, perjalanan dari Jasinga menuju Malasari menempuh waktu 1 hari dengan berjalan kaki atau mengendarai kuda dan gerobak yang ditarik hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Lokasi yang menjadi persinggahan adalah di Cileksa, Pasir Sarongge, dan Jaman yang menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2 pasca kemerdekaan. Dari sinilah sejarah mulai mencatat cikal bakal Kabupaten Bogor di Pendopo Malasari yang setiap tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Bogor. Dan pendopo bupati pertama di Malasari itu pun menjadi tempat yang sakral, khususnya bagi para penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bogor.
11: Jadi dulu mereka sudah tahun 5 gitu kan, tapi kan masih ada penjajahan tuh, lama 2 tahun namanya agresi militer 2,
15: ya.
11: Gitu kan ceritanya. Nah karena di sana kurang aman, sehingga bupati itu gitunya, bagaimana dia juga aman tapi bisa juga menjalankan roda pemerintahan. Sehingga nggak tahu itu mah, tahu memang kegiatan batin atau apa ya. Karena secara logika kok dari sana kenapa harus ke sini, gitu kan? Tetapi mungkin ada
15: daya
11: tersendiri, sesuatu sendiri lah, ada rasa atau apa, sehingga mereka walaupun jauh jalan kaki kan ke sini.
15: Dan akhirnya ketemu.
11: Setelah di sini, yang dianggap menurut mereka itu aman dan memang kenyataan aman.
10: Mereka yang hari ini menikmati tenangnya hidup di tanah ini perlu tahu bahwa setiap jengkal Jasinga pernah dibayar mahal dengan darah, air mata, dan nyawa. Seperti inilah sepenggal cerita dari sejarawan muda asal Jasinga, Didin Radin Khairuddin.
16: Nah, jadi setelah pas ke pasca proklamasi itu gitu kan, Raden Ipik Gandamana itu menginstruksikan Kyai Haji Muhi Abdul Muhi untuk membentuk Komite Nasional Indonesia. Nah, untuk Komite Nasional Indonesia itu sendiri di Bogor yang ada cuma di Jasinga. Nah, kalau kayak di Jogja kan kayak ada Komite Nasional Pejuang Indonesia KNIP atau apa gitu kan. Nah, kalau di Jasinga itu KNI. Nah, ketua daripada KNI itu hasil daripada musyawarah tokoh-tokoh tersebut gitu kan, dibentuklah ketuanya itu Mbah Asep Mutaba, yang mana Mbah Asep Mutaba ini leluhur dari Wabub sekarang, Pak Jarwade.
10: Dalam sejarah kawedanan, Jasinga memiliki rentang waktu yang sangat mendalam pada terbentuknya dua wilayah Kabupaten Lebak dan Bogor saat itu. Ada kekosongan cerita di masa tahun 1945 hingga 1947 yang jawabannya ada di wilayah ini, di Jasinga.
16: Nah, jadi kalau untuk ke Malasari jangan dikaitkan dulu gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu dari berbagai macam catatan ataupun saksi sejarah gitu kan, keberadaan Ipik Gandamana di Malasari itu pasca setelah adanya agresi militer Belanda kedua sekitar tahun 48-49. Kemarin waktu tanggal 2 kita sama Wabub juga nepat tilas perjalanan gitu. Kenapa? Karena kan logikanya begini, ketika kita berbicara Bogor dan Ipik Gandamana, kalau hanya dikutip dari Malasari berarti kita kekosongan literasi sejarah. Kenapa? Karena yang kita tahu keberadaan Ipik Gandamana di Malasari itu 48-49. Lantas yang kita pertanyakan kemana 47, 46, 45, sementara kita sama-sama tahu proklamasi kemerdekaan bangsa kita kan 45.
10: Jasinga adalah medan tempur. Wilayah ini menjadi sasaran agresi Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang berusaha mengembalikan cengkeraman kolonial. Banyak putra daerah gugur menjadi syuhada tanpa nama yang jasanya seringkali dilupakan. Secara militer dan politik, Jasinga memiliki posisi vital. Ia adalah garis demarkasi pertahanan markas pergerakan pasukan dari era BKR, TRI hingga TNI, sekaligus basis pemerintahan darurat Kabupaten Bogor.

Halo, saya Zio Okta dari Milanista Indonesia Sezione Bogor. Buat saya, Piala Dunia, saya nonton dari edisi 1998. Yang paling berkesan dan memorable tuh di 2002 sama di 2010. Tapi yang paling terekam jelas, edisi Piala Dunia tahun 2010 di Afrika. Itu aja, terima kasih.

0: Kita beralih ke warta olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengprov Percasi Jawa Barat, optimis Kabupaten Bogor mampu meraih kejayaan dan mencetak prestasi gemilang pada Porprov Jabar 2026 mendatang. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
1: Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengprov Percasi, Jawa Barat, menaruh harapan besar sekaligus rasa optimistis yang tinggi terhadap prestasi catur Kabupaten Bogor. Pengprov Percasi, Jabar, meyakini Bumi Tegar Beriman mampu berbicara banyak dan meraih kejayaan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jabar 2026 yang akan berlangsung November mendatang, serta ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional PON. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Umum Percasi, Jawa Barat, Dikir Van Firmansyah saat melakukan kunjungan kerja ke jajaran pengurus Percasi Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
2: Tentunya kami akan melaksanakan seleksi-seleksi ya. Adapun seleksi itu biasanya bertahap 3 kali seleksi, tapi ada beberapa atlet yang memang milkat, dia langsung lolos.
1: Dalam kesempatan tersebut, Tiki mengapresiasi keaktifan pengurusan di tingkat daerah dan mendorong agar roda pembinaan terus bergerak maju tanpa henti. Menurutnya, konsistensi dalam pembinaan adalah kunci utama untuk melahirkan master-master catur masa depan. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika menyampaikan harapannya agar bisa mencetak atlet-atlet terbaik berprestasi untuk menjadi juara Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, Ajat Rohmat juga berharap catur bisa mendukung wisata di Kabupaten Bogor. Percasi bisa terus memperkenalkan catur kepada masyarakat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, karena saat ini potensi catur cukup besar dalam mendukung peningkatan prestasi di Kabupaten Bogor. Salah satunya sudah ada kelompok atau cabang-cabang catur di sejumlah desa dan kecamatan.
3: Saya ingin membawa masyarakat catur dan mencaturkan masyarakat sebenarnya. Jadi kita punya visi memang lebih mendapatkan pembinaan di tingkat desa dan kecamatan. Ternyata potensi pecatur-pecatur di desa, di kecamatan, di Kabupaten Bogor, ada cabang-cabang yang hebat itu. Nah itu saya kira potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan. Kemudian kedua, visi kita bukan sekedar pembinaan atlet. Kita punya mimpi bahwa kita ingin catur itu betul-betul dikenal oleh masyarakat, bisa, kalau bisa mana wisata catur.
1: Ajat mengatakan ingin mencaturkan masyarakat juga nantinya ingin ada festival catur.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Ermelinda dan juga penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Rabu 10 Juni 2026 ini ada hal seru yang akan kita bahas ya. Hal seru atau hal yang memang bikin kita jadi khawatir gitu ya, soal isi dompet sih sebetulnya. Soal kenaikan harga BBM non-subsidi, pendengar ya, memang sudah naik. Harga Pertamax 92, harga Turbo, harga Green juga ya, memang sudah naik per hari ini. Yang tentunya ini menjadi sebuah gejolak di tengah masyarakat. Apalagi yang punya kendaraan yang biasa diisi dengan kendaraan non-subsidi, naiknya lumayan banyak ya, sekitar Rp4.000 lah. Dan hari ini kita akan ngobrol soal kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pengendara. Dan ini bisa berkaitan juga dengan saat harga BBM naik gitu ya. Pertanyaannya sih sederhana, tapi jawabannya bisa bermacam-macam. Anda yang punya kendaraan, apakah masuk dalam tim isi full tank atau isi secukupnya aja? Jadi ada orang yang merasa tenang sih kalau misalnya tangki bensinnya penuh. Ya walaupun harga naik, tapi sebisa mungkin tetap diisi penuh ya atau full. Karena mungkin kalau lihat jarum bensin turun sedikit aja tuh udah gelisah gitu ya. Bawaannya pengen langsung mampir ke SPBU. Alasannya sederhana, biar gak khawatir kehabisan bensin di tengah jalan, atau juga gak perlu sering antri gitu lah ya. Tapi ada juga mungkin yang memilih isi secukupnya aja. Misalnya isi 20 ribu atau 30 ribu, yang penting sesuai dengan kebutuhan harian. Nah untuk orang-orang yang seperti ini pasti akan lebih fleksibel gitu ya, lebih ramah di kantong, apalagi saat harga BBM sedang naik. Nah kalau Anda sendiri, tim yang isi full tank atau yang secukupnya aja? Atau mungkin ada cerita juga saat Anda mengisi bahan bakar di SPBU gitu ya. Boleh untuk sharing siang hari ini di prodang.rr Bogor 081-5x4200. Selain pesan singkat ya, di WhatsApp juga Anda boleh kirim voice note. Di live chat RR Digital juga silahkan ya. Jadi lebih fleksibel juga nih kalau Anda mau dengarkan siaran RRI melalui aplikasi RR Digital, bisa di mana saja dan juga kapan saja. Juga ada fitur live chat yang memudahkan Anda untuk bisa berinteraktif. Jadi kami tunggu untuk atensinya sampai dengan jam 3 nanti ya, soal isi tim isi full tank atau tim isi secukupnya aja. Ya, ini berkaitan dengan harga BBM yang lagi naik hari ini.

Hari ini yang dompetnya udah, sebetulnya mungkin udah mengalokasikan pengeluaran gitu ya, bisa jadi udah dihitung-hitung akhir bulan, awal bulan gitu ya. Tapi ternyata di tengah tanggal 10 ini ada hal yang mengejutkan, yaitu naiknya harga BBM non subsidi. Pendengar, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Turbo 98 gitu ya. Ya kalau yang punya kendaraan mau gak mau sih harus diisi. Tapi jadi penasaran ya, kalau Anda lagi isi bensin, Anda tuh lebih suka yang isi full tank atau isi secukupnya aja gak sih? Sebetulnya memang kayak sepele, tapi ternyata pilihan ini sering jadi perdebatan. Seru lah ya di antara para pengguna. Mungkin bagi tim yang full tank, punya prinsip sekali isi beres gitu ya. Jadi udah tenang lah, mau pergi kemana-mana gak perlu sering-sering mampir ke SPBU. Apalagi kalau mendadak harus jalan jauh kemana gitu ya, atau misalnya terjebak macet berjam-jam, sehingga lebih aman aja kalau full tank. Sementara untuk tim yang isi secukupnya, pasti juga punya alasan yang gak kalah masuk akal. Bisa jadi lebih nyaman ya untuk mengatur pengeluaran harian dan memilih mengisi bensin sesuai kebutuhan aja. Yang penting kendaraan masih bisa dipakai beraktivitas tanpa membuat dompet langsung menipis. Nah, kalau Anda kira-kira yang mana nih? Tim isi full tank atau tim yang isi secukupnya aja? Saya coba bacain di WhatsApp 081-5x4200 ya. Boleh juga kalau yang mau kirim voice note-nya, kita tunggu untuk atensinya sampai dengan jam 3. Nah, kali ini ada Heru di Legenda Wisata Cibubur. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diputarkan lagu Kaula Muda dari Roma Irama. Nah, kalau Heru itu Rusi, Ruth.

Untuk ternyata nih Mama Ardi ya, jadi pengen diputerin lagunya Sekedar Bertanya. Ucapan selamat tugas juga untuk Kru RRI Bogor, salam sehat selalu. Hatur nuhun, sami-sami. Kemudian selamat siang untuk Dennis Beckham di Bogor Ciamas. Salam kenal, kirim salam buat Wan Junot, karyawan Bengkel Holik. Makasih, baik. Salam kenal juga pastinya buat Dennis Beckham. Jadi ingat pemain sepak bola Dennis Beckham. Mungkin ada ini hubungan keluarga atau gimana? Oke, kalau mau request boleh juga, tapi dilengkapi aja ya. Untuk topik obrolannya, tim isi BBM full tank atau isi secukupnya aja gitu ya. Tapi tadi salamnya udah kita sampaikan untuk Wan Junot, karyawan Bengkel Holik aja katanya. Dan nanti dilanjut lagi deh untuk bacain atensi lainnya. Sementara disiapkan dulu dua lagu yang menjadi requestan, yaitu Roma Irama Kaula Muda dan juga nanti ada Dina Mariana dengan Sekedar Bertanya.

0: Saya Angga, anggota FCBFI, FC Bayern Fan Indonesia. Pada Piala Dunia kali ini, saya mendukung timnas Jerman. Karena selain Jerman adalah tim favorit saya, tetapi Jerman juga tahun ini punya pemain yang cukup bagus, seperti Leroy Sané, Kimmich, Lennon Carr, dan lain-lain. Terima kasih RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

Sensi Mikro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan lagi obrolan kita siang hari ini di Pro Dangdut, pendengar ya, terkait dengan kebiasaan mengisi BBM untuk kendaraan Anda. Apakah Anda tim yang lebih suka mengisi full tank ataukah tim yang isi secukupnya aja gitu ya? Dan menariknya sih dari kebiasaan-kebiasaan ini ada aja sih cerita-cerita yang mungkin menarik gitu ya, cerita-cerita lucu. Seperti misalnya ada yang sengaja menunda isi bensin sampai lampu indikatornya menyala gitu ya. Mepet banget itu mah. Karena saking mepetnya terus jadi mendadak panik ketika SPBU yang dituju ternyata lagi rame. Antri banget kan, malas ya sebetulnya ya kalau antri BBM rame banget tuh, kayak apalagi yang harus misalnya mobilitas atau aktivitas kemana gitu kan, kayaknya wasting time banget kalau harus antri lama-lama, kecuali yang memang banyak waktu gitu ya. Ada juga yang merasa mungkin masih bisa menempuh perjalanan jauh terus indikator bensinnya rusak, ternyata bensinnya udah mepet banget atau malah habis gitu ya. Atau mungkin ada juga yang terlalu percaya diri dengan sisa bensin di tangki, niatnya mau isi di SPBU yang dekat rumah, ternyata bensinnya keburu habis di jalan, akhirnya harus dorong motor sambil berharap ada kenalan yang melihat gitu ya di step. Ada gak sih mungkin cerita-cerita seperti itu juga ya? Kalau Anda seperti apa pendengar? Tipe yang selalu isi penuh tangki agar lebih tenang, atau justru lebih nyaman mengisi secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan isi kantong? Dan apakah memang ada alasan khusus di balik pilihan tersebut? Silakan langsung di 081-5x4200 untuk WhatsApp, bisa kirim chat ya atau juga voice note. Boleh juga di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita bacakan lagi atensi berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut, dari Nurdi Gaver di Sukawening, Dramaga. Siang hari ini cuacanya lagi panas nih teh. Sama ya di Pangrango 34 juga panas nih. Merequest lagu Wika Salim yang Kopi Pahit, kalau gak ada dari Christina dengan Jatuh Bangun. Salamnya untuk semua pendengar RRI Bogor, buat tetehnya makasih saya selalu, hatur nuhun. Untuk Kang Nurdi, boleh dilengkapi lagi dengan topik obrolannya, kalau Kang Nurdi ini tim yang isi full tank atau yang secukupnya ya. Jadi selain request kirim salam, tentu ada topik obrolan juga yang kita hadirkan di setiap Pro Dangdut. Lanjut juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Laila Canggung dari Iyad Bustami. Kalau kendaraan pribadi sih gak ada, tapi ada yang punya anak saya katanya, motor punya anaknya Ibu Siti Haryati. Itu biasanya bensinnya sih diisi secukupnya aja katanya gitu. Oke, makasih. Ucapan selamat siang, juga salamnya untuk Abah Kismin. Nah, Abah Kismin sudah disapa, ternyata memang ada berderet dengan Ibu Siti Haryati ya. Untuk pesan singkatnya, Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, pengen lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Kirim salamnya untuk Nina Saiti ATS, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Semoga selalu kompak di udara maupun di darat, katanya. Buat Neng Marisa juga makasih. Dan untuk topik obrolannya, untuk Abah Kismin, isi secukupnya aja katanya, sesuai dengan kebutuhan dan juga kantong. Oke, makasih untuk doanya juga ya, Abah Kismin. Semoga Abah Kismin juga sehat walafiat. Ada Aven Azhar juga yang sudah gabung di Lewisa Deng. Kalau BBM diisi secukupnya aja katanya. Salam buat semuanya, dan lagunya Tamu Malam Minggu dari Ria Amelia. Hatur nuhun. Kang Acai sudah menyapa sebetulnya ya. Kalau mau komen topik obrolan juga boleh, masih ditunggu WhatsAppnya gitu, dilengkapi lagi mangga. Selain menyapa kita juga yang ada di studio. Oke, kita dengerin lagu lainnya ya, karena tentu Pro Dangdut selain membacakan atensi juga ada lagu-lagu requestan yang mesti kita putarkan. Salah satunya Iyad Bustami dengan Laila Canggung.

0: Sobat RRI, tahu nggak? Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga, kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menerapkan ketentuan baru bagi peserta JKN yang menjalani kontrol rutin, berlaku sejak 1 Juni 2026. Kini pasien diwajibkan datang tepat waktu sesuai tanggal yang tercantum pada surat kontrol dan tidak diperbolehkan datang lebih awal. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurai penumpukan antrian di fasilitas kesehatan, serta mengoptimalkan sistem reservasi digital. Pihak BPJS Kesehatan menegaskan aturan ini ditentukan langsung oleh dokter berdasarkan kondisi medis pasien dan tidak akan mengurangi hak peserta dalam mendapatkan layanan kesehatan. Namun, jika pasien nekat datang sebelum tanggal yang ditetapkan, pelayanan kontrol berpotensi tidak dapat diberikan. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kembali surat kontrol sebelum datang ke rumah sakit demi menghindari kendala administrasi. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

Astacita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Astacita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

43 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih di Pro Dangdut RRI Bogor. Pendengar ya, untuk kesempatan hari ini kita bahas tentang tim isi full tank atau tim isi secukupnya. Ini berkaitan dengan bahan bakar minyak ya, BBM, yang memang lagi naik nih. Bisa jadi bagi para pengguna Pertamax 92, Green 95, Turbo 98 yang kemarin tuh masih ya agak-agak nyantai gitu ya, karena kan harganya masih kisaran yang 92 tuh 12.000 sekian, yang Green juga kayaknya 12.000 mepet ke 13, untuk yang Turbo berapa ya, terakhir tuh saya lupa, Turbo tuh kena berapa ya? Pokoknya ya mungkin masih cukup santai lah ya. Tapi ternyata sekarang wow, naik gitu ya. Untuk 92 aja ada di harga 16.000-an, yang Green 95, 98 ya tentu lebih mahal gitu ya. Kalau biasanya jadi tim isi full tank, ya entah gitu ya, apakah nanti masih bisa full tank atau secukupnya dulu aja melihat kondisi keuangan atau isi dompet gitu ya. Tapi kalau misalnya tetap isi full tank, ya alasannya bisa jadi karena biar nggak khawatir nggak bolak-balik ke SPBU gitu ya, atau mungkin yang motornya indikatornya udah error gitu kan, jadi nggak khawatir nggak selalu harus ngecek gitu, jadi udah bisa dikira-kira gitu ya bensinnya kira-kira udah segimana. Tapi kalau isi full tank sih lebih aman aja gitu ya. Atau ada juga yang memilih isi secukupnya, misalnya mau isi 20.000 dulu aja deh, 30.000 aja deh, yang penting cukup untuk berangkat, untuk jajan makan gitu ya, pokoknya untuk kebutuhan harian. Jadi memang sebetulnya isi BBM tuh cukup fleksibel ya, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi kalau Anda sendiri lebih ke arah yang mana? Apakah tim isi full tank ataukah isi secukupnya aja? Kita masih tunggu untuk atensinya. 081-5x200. Barusan kita putarkan lagu Mandi Madu dari Elvi Sukaisih ya. Selamat siang untuk Tiara di Tiara Kirana di Jambu 2. Kalau Tiara tuh isi secukupnya aja katanya. Pengen diputarkan lagu Mandi Madu. Salam buat Bang Julian, Abah Kismin, spesialnya juga buat Ahandra sama Umi katanya. Makasih. Oke, lalu Kang Nurdi tadi juga sudah melengkapi topik obrolannya. Isi BBM secukupnya aja, udahlah gitu aja, simple katanya. Oke, tadi copy paste dari Wika Salimnya juga udah kita puterin ya. Hatur nuhun sudah bergabung. Dan untuk Kang Acai juga ternyata mungkin hanya menyapa aja ya, karena belum melengkapi kira-kira kalau mau diputarkan lagu apa, salamnya juga untuk siapa. Tapi yang jelas sih tadi sudah kirim menyapa, assalamualaikum Kakak Marisa nih, Kang Acai dari BBHS hadir untuk siang hari ini. Oke, manfaatkan waktu deh untuk puterin lagu berikutnya dari Ria Amelia dengan Tamu Malam Minggu. Ini juga lagu yang sudah ditunggu untuk segera diputarkan.

Nampaknya waktu kebersamaan kita di Pro Dangdut harus berakhir, pendengar ya. Ya, cukup seru juga sih obrolan kita hari ini tentang tim isi full tank atau tim isi secukupnya, apalagi berkaitan dengan harga BBM non subsidi yang sekarang sudah mulai naik gitu. Beruntung kalau Pertalite masih di harga yang sama, tapi kalau para pengguna Pertamax 92, Green 95, Turbo 98, nah ini harus mulai berpikir gitu ya, apakah harus menghemat penggunaan kendaraannya dengan cara apa gitu ya, biar isi kantong juga enggak jebol, karena kan tentu masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya. Dan dari obrolan kita tadi, ternyata setiap orang juga punya cara masing-masing dalam mengatur kebutuhan bahan bakar, mulai dari yang suka tankinya diisi penuh supaya lebih tenang, sampai yang memilih isi secukupnya aja supaya pengeluarannya ini lebih terkontrol. Dan apapun pilihan Anda, yang terpenting tetap berkendara dengan aman, selalu memperhatikan kondisi kendaraan sebelum bepergian, dan jangan sampai terlalu asyik menunda isi bensin karena nanti khawatirnya ya harus dorong motor atau juga mobil di tengah perjalanan, mogok kan gak enak juga gitu ya, malah nambah biaya nantinya. Ya, terima kasih tentunya yang sudah berbagi cerita, yang sudah beratensi siang hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagunya juga bisa menjadi hiburan untuk semuanya. Dan Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk semua. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, karena selepas

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, menyapa Anda di sore hari yang sepertinya agak mendung ini ya. Di hari ke-10 bulan Juni 2026, kembali Alif Dayita mengisi ruang dengar Anda dalam Bogor sore ini. Pendengar, untuk edisi hari Rabu, harinya RRI berwarna biru, pendengar ya. Karena memang seragamnya RRI warna biru. Tetapi apa yang sedang ramai ya diperbincangkan, tentu saja apalagi kalau bukan BBM yang sedang naik, sepertinya akan terpecah ya. Karena memang selain Pertamax yang harganya naik ya, BBM non subsidi harganya naik, tapi ternyata esok hari, pendengar, kita sudah akan masuk ke Pesta Bola Dunia 2026, pendengar. Piala Dunia akan segera bergulir. Besok sudah akan mulai kick off, begitu pendengar ya. Siapa yang sudah menantikan begitu. Semoga sebelum kita akan lanjut ke program pada sore hari ini, pendengar, saya doakan terlebih dahulu untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang prima begitu ya. Untuk Anda yang mungkin sedang berada dalam perjalanan pulang, atau mungkin juga sudah sampai di rumah, sudah berganti pakaian, sudah siap di depan radio, sudah mendengarkan siaran kami, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor. Untuk mengawali Bogor sore ini, pendengar, kami akan hadirkan perbincangan menarik dalam segmen Beranda Asta Cita untuk edisi Indonesia Cerdas pada kesempatan sore hari ini, yang nantinya juga akan dirangkaikan dengan siaran Lintas Jabar ya, berita dari Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti juga akan diikuti dengan musik dan informasi, pendengar. Sisa segmen lainnya nanti akan kami sampaikan setelah deretan lagu berikut. Kita akan mulai untuk Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Tetaplah bersama kami.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar, saatnya kami hadirkan segmen Asta Cita dengan tema besar Indonesia Cerdas. Pendengar, sebuah segmen yang menghadirkan berbagai inspirasi dan juga inovasi dalam dunia pendidikan untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Dan pendengar, pendidikan saat ini tidak hanya berbicara tentang nilai akademik, karena di tengah perkembangan teknologi dan tantangan global yang semakin kompleks, sekolah dan para pendidik dituntut untuk menyiapkan generasi yang kreatif, adaptif, mampu berkolaborasi sekaligus tetap memiliki karakter dan jati diri bangsa. Nah, berbicara tentang upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pendengar, Kota Bogor akan menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara atau TPN ke-13, sebuah forum kolaborasi para pendidik yang mempertemukan guru, kepala sekolah, pengawas, hingga pegiat pendidikan untuk saling berbagi praktik baik dan juga inovasi pembelajaran. Seperti apa kegiatan ini dan bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas, pendengar? Kita akan membahasnya dalam tema Temu Pendidik Nusantara 13, Ruang Kolaborasi Guru untuk Mewujudkan Indonesia Cerdas. Sudah bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Faqih Hidayatullah.
1: Terima kasih.
0: Pengurus IGI Kota Bogor sekaligus juga PIC ya, TPN 13 Kota Bogor. Dan di samping Pak Faqih, pendengar, ada juga Ibu Rita Rahmawati ya.
2: Selamat sore
0: juga selaku pengurus IGI Kota Bogor sekaligus juga koordinator Cerdas Cermat Guru TPN 13 Kota Bogor. Berarti itu bagian dalam acaranya begitu ya, Ibu ya. Oke, selamat datang untuk Pak Faqih dan juga Bu Rita. Semoga kita akan berbagi nih, apa sih sebenarnya TPN ini, kemudian bagaimana kemudian dampak dari TPN ini dalam mendukung program dari Asta Cita, salah satu Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya, tentang Indonesia Cerdas. Saya ke Pak Faqih terlebih dahulu. Sebelum membahas lebih jauh nih, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Temu Pendidik Nusantara atau TPN, dan mengapa kegiatan ini penting bagi dunia pendidikan?
1: Oke, baik, izin menjawab ya. Saya sebagai PIC tahun ini ke TPN 13 itu punya judul ya. Judulnya itu adalah tentang keluargaan dunia. TPN 13 ini kepanjangan dari tadi yang sudah disampaikan, yaitu Temu Pendidik Nusantara yang ke-13. Nah, 13 ini adalah udah di rangkaian yang ke-13-nya yaitu. Jadi kami dari IGI Kota Bogor sebenarnya sudah melaksanakannya ini 3 kali ya, 3 tahun berturut-turut, dimulai dari TPN 11, 12, dan insya Allah
0: 13
1: minggu,
0: ini
1: di Sabtu Minggu ini yang ke-13.
0: Sabtu gitu. Minggu ini, berarti ya, tanggal berapa itu, Pak?
1: Kita akan melaksanakan di tanggal 13 dan 14 Juni.
0: Okay.
1: Sabtu dan Minggu di SMPN 19 Kota Bogor.
0: SMPN 19.
1: Ya, okay, lalu kenapa harus datang hadir di TPN 13 Kota Bogor ini? Karena di sini kita bukan membangun acaranya sendiri, karena ini berjalan senusantara di 50 daerah gitu. Dan kami memilih di gelombang 2 di hari Sabtu Minggu besok. Jadi sebelumnya di gelombang 1 itu sudah ada daerah lain yang sudah melaksanakan. Dan ini akan berlanjut sampai ke bulan Juli gitu.
0: Dan itu berarti tuan rumahnya bisa berganti-ganti atau seperti apa, Pak?
1: Tuan rumahnya bagi yang mengajukan ke pusat. Di pusat itu ada yang panitia pusat dari Guru Belajar Foundation. Itu yang akan menyeleksi daerah mana saja yang lolos untuk bisa melaksanakan acara TPN 13 ini. Jadi ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi sebelum bisa melaksanakan kegiatan ini.
0: Okay, baik. Berarti sejauh ini mungkin dikoreksi ya kalau mungkin saya salah ya. TPN sendiri memang mengundang para stakeholder di dunia pendidikan begitu ya, kalau bisa dibilang secara sukarela untuk bergabung begitu, Pak?
1: Ya, benar sekali.
0: Okay, baik. Kemudian tema tahun ini adalah cita-cita kolektif kewargaan desa dunia nih. Maksud dari tema ini dan mengapa dipilih untuk tahun ini?
1: Ya, tema ini berbeda dari tema-tema yang sebelumnya, dan menurut saya tema ini adalah sesuai dengan keadaan yang sekarang terjadi seperti itu ya, bahwa cita-cita dari anak-anak kita sekarang itu harus dibangun berdasarkan kompetensinya. Tidak bisa dituntut dari nilai gitu ya, hanya sekedar di tercetak di kertas,
0: betul,
1: di ijazah gitu ya. Karena tantangannya sekarang ini, walaupun sudah pendidikan selesai sampai tingkat tinggi, pekerjaan belum tentu bisa kita dapatkan.
0: Betul, betul.
1: Maka dari ini cita-cita kolektif kewargaan Indonesia dunia itu bisa dari kompetensi lokal gitu ya, kemampuan lokal, budaya lokal yang bisa dikembangkan dan bisa diperkenalkan ke warga dunia, begitu. Jadi kita akan menonjolkan sebenarnya guru-guru lokal atau murid-murid kita yang punya karya itu sebenarnya bisa kita perkenalkan ke warga dunia.
0: Apakah termasuk juga salah satunya membangun ini juga ya Pak, apa namanya, bagaimana mental seorang murid, kemudian attitude-nya itu ya, juga menjadi PR nggak sih Pak?
1: Ya benar, berarti itu akan menyambung dengan misi ya.
0: Misi, betul.
1: Misi dari Indonesia Cerdas untuk TPN 13 ini, kita berarti kan sebagai guru itu bukan hanya menyampaikan transformasi untuk pengetahuan. Karena pengetahuan itu sekarang untuk dicapai itu mudah sekali, tinggal megang HP, buka informasi melalui, betul, AI dan lain-lain seperti itu. Jadi kami di sini fokus untuk pendampingan mendidik karakter gitu ya. Perilaku dan juga kompetensi dari murid gitu.
0: Memang, karena kalau bisa dibilang tantangan pendidikan terus berubah begitu ya. Kalau menurut Igi sendiri, mungkin Bu Rita bisa menambahkan juga, tantangan terbesar yang dihadapi guru Indonesia saat ini tuh seperti apa sih?
3: Lebih ke karakter ya.
0: Karakter.
3: Karakter untuk anak-anaknya. Terus dari segi digitalnya juga. Jadi guru-guru juga gak boleh kalah. Namanya anak-anak tuh pasti kadang-kadang suka tahu duluan gitu kan ya. Jadi model macam AI sekarang, artificial intelligence itu diharuskan seharusnya itu, guru-guru itu mampu untuk melakukan itu semua. Nah di TPN ini kita bisa saling sharing, kita bisa saling mendapatkan apa sih yang benar-benar bisa untuk memecahkan segala hal yang terjadi di kelas maupun di sekolah itu sendiri gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi kenapa TPN ini kalau menurut kita sih lebih ke tempat healingnya guru gitu loh.
0: Mungkin sambil nanti bertemu guru-guru yang lain,
3: iya,
0: sambil ngobrol juga,
3: betul,
0: gitu ya.
3: Karena di TPN ini bukan hanya sekedar ketemu aja ya Mas ya. Jadi ketemu juga, terus ada seperti yang tadi, kita juga akan mendatangkan para pakar-pakar dari pendidikannya juga. Kemudian dari guru-guru sendiri yang sudah terjun langsung di kelas, dan mereka punya inovasi-inovasi yang bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Kan namanya di kelas pasti ada aja gitu yang apa namanya masalah misalnya. Kali aja banyak yang masalah yang sama gitu. Nah itu bisa, gimana sih caranya supaya anak ini bisa paham gitu, caranya seperti apa. Nah bisa juga menggunakan AI itu sendiri. Nah itu banyak sekali, ada yang namanya kelas pendidik kita ya.
1: Benar.
3: Ada kelas pendidik, okay. Itu nanti
0: itu nanti kita jelaskan,
3: iya,
0: di segmen berikutnya
3: banyak,
0: ya
3: gitu.
0: Banyak sekali, karena memang kalau berbicara tentang tantangan di dunia pendidikan tuh bisa dibilang sekarang
3: banyak.
0: Ngelihat beritanya tuh sudah,
3: iya,
0: masif, terutama untuk karakter dari
3: iya,
0: apa namanya, para siswa sendiri ya. Kemudian ini kan TPN seringkali disebut sebagai ruang berbagi praktik baik ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana juga TPN tuh mengumpulkan guru-guru, kemudian nantinya bagaimana untuk bisa mencari solusi bersama atas mungkin permasalahan yang sama juga begitu yang ditemui. Mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa bentuk praktik baik yang biasanya dibagikan para guru, Pak Fakih ataupun Bu Rita.
1: Oke, baik, saya mau menanggapi praktik baik yang bisa kita pelajari, kita belajar itu di sana nanti, inovasi gitu ya, inovasi pembelajaran, dan itu sebenarnya dibagi tiga ya, bisa mulai dari pengalaman guru di kelas, lalu pengalaman guru saat memimpin jadi kegiatan-kegiatan di acara di sekolah, lalu juga kompetensi skill yang dimiliki sama guru gitu, spesifik di bidang apa misalnya itu. Itu tuh bisa dibagikan di kegiatan TPN 13 ini, seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin Bu Rita mau ikut menambahkan?
3: Iya ya, di praktik baik itu sebenarnya banyak banget gitu. Karena di kita aja, saya aja gitu, kalau di kelas banyak sekali hal-hal yang sebenarnya teman-teman juga temuin gitu di kelasnya masing-masing. Nah di TPN ini karena kita udah 3 kali nih, mau yang ketiga kali mengadakan ini. Jadi banyak sekali yang kalau kita datang gitu ke sana, banyak sekali yang di-sharing atau dibagi oleh teman-teman itu yang sangat bermanfaat sih, karena yang namanya guru, namanya praktik baik itu real banget gitu. Itu nyata banget. Oh, benar sama nih. Ya namanya anak itu tipikalnya sama, mau itu yang di PAUD, di SD, SMP, SMA ataupun SMK, itu pasti beragam gitu. Makanya bentukannya itu kalau menurut saya itu cocok banget gitu. Jadi nggak ada keraguan kalau untuk nanya-nanya. Betul. Karena kita kan sama
0: betul.
3: Gitu. Jadi enaknya healingnya itu ya seperti itu gitu. Okay. Di TPN tersebut.
0: Okay, baik. Berarti memang apakah yang di Bogor ini berarti semua di pesertanya dari Bogor atau seperti apa nih?
3: Ada yang dari Bogor. Kita buka untuk umum ya.
0: Untuk umum
3: guru-guru, ada juga yang udah daftar dari luar kota. Karena kita juga narasumbernya juga alhamdulillah gitu, setiap tahun juga insya Allah berkompeten sekali. Dan mereka sendiri yang mau dong isi gitu. Kebanyakan seperti itu. Dan pesertanya itu kita terbuka untuk umum, untuk guru-guru mau di kota Bogor, mau yang di kabupaten, di kota-kota lain. Karena kita sebar flyernya juga kan sudah lama gitu.
0: Sudah
3: ya.
0: Lama. Okay.
3: Dan itu gratis.
0: Oke, okay, gratis gitu. Itu yang paling digaris bawah ya.
1: Mau izin menambahkan?
0: Iya, silakan Pak.
1: Kenapa kita boleh dari luar kota Bogor? Karena di Sejabodetabek ini cuma dua wilayah yang melaksanakan ini.
0: Okay.
1: Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
0: Kabupaten Bogor. Oh, betul. Mungkin bisa jadi salah satu titik apa namanya healingnya guru itu ada di Bogor gitu ya. Bisa dibilang betul. Seperti itu ya. Iya. Dan memang itu tadi tidak terbatas di jenjang pendidikan apapun berarti ya untuk guru semuanya.
1: Untuk semua tingkatan.
0: Semua tingkatan. Wah, seru banget itu sepertinya ya. Guru PAUD dikumpulin, guru pasti. SMA dikumpulin gitu kan. Semua pasti punya cerita sendiri, semua pasti punya tantangan tersendiri kita ketika mengajar, ketika memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya gitu. Tapi berbicara TPN tadi bisa dibilang wadah para guru untuk ikut menyumbang pemikirannya begitu ya. Mengapa kolaborasi antar guru ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Bu Rita?
3: Ya, karena berhubungan erat dengan program yang tadi ya, mencerdaskan upaya mencerdaskan bangsa melalui program aktivasi misi belajar seperti itu. Karena seperti yang tadi disampaikan, di dalamnya itu banyak sekali, bukan hanya praktik baik, tapi bagaimana inovasi-inovasi baru yang bisa diterapkan di dalam kelas. Selain berbagi juga, di TPN juga akan dihadirkan pameran-pameran karya, baik itu dari sekolah-sekolah, dari TK sampai ke jenjang SMA-SMK seperti itu. Dan juga nanti ada talkshow-talkshow yang disampaikan oleh para narasumber seperti itu.
0: Okay.
3: Mungkin Mas Fakih akan menambahkan.
1: Yeah. Okay, boleh. Mungkin kita sebagai guru ternyata bukan hanya ruangnya, hanya ruang kelas aja. Tapi level kita di TPN ini harus ingat bahwa harus tingkat sekolah, juga harus bisa melakukan perubahan. Bahkan kalau bisa hingga tingkat Nusantara di masyarakat gitu, dan sampai pemerintahan seperti itu. Makanya kami melibatkan guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah yang bisa merubah atau di bidang kebijakan.
0: Kebijakan gitu. Ya, para stakeholder-nya paling
1: benar
0: ya.
1: Benar.
0: Kemudian tadi sudah sempat dijawab juga ya, keterampilan yang paling perlu dimiliki siswa saat ini selain kemampuan akademik, tadi juga apa namanya pembentukan karakternya. Karakter. Ya, karakternya harus di ini. Dalam konteks Astacita sendiri, Pak Fakih dan juga Bu Rita nih, bagaimana peran guru dalam menyiapkan generasi masa depan Indonesia nih? Karena selalu disampaikan kalau peran guru ini sangat penting. Sepenting apa sih gitu? Mungkin bisa dijawab Pak Fakih.
1: Oke, baik. Untuk Astacita yang Astacita yaitu dari 8 keinginan.
0: 8, ya. Betul.
1: Betul. Mungkin dari poin yang keempat tuh ya, yang namanya memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM kita gitu ya. Itu sangat berhubungan dengan kegiatan kami ini ya, TPN 13 ini ya. Berarti kan kita akan fokus meningkatkan kapasitas guru gitu ya, untuk pembangunan SDM dan pendidikan yang lebih baik lagi gitu kan ya. Lalu melalui kegiatan apa saja, yaitu dengan cara mengikuti kelas pendidik, kelas pemimpin, kelas kompetensi, bahkan ada namanya CCG. Apa CCG? Cerdas Cermat Guru.
0: Cerdas Cermat Guru. Ini apa mirip kuis-kuis cerdas cermat, tapi ini untuk guru ya, khusus untuk guru-guru gitu.
1: Iya. Okay. Dan ini berbeda cerdas cermatnya, karena bukan mata pelajaran.
0: Oh, oke.
1: Tapi tentang apa ya, masalah-masalah yang di sekolah dialami.
0: Waduh, kayaknya seru nih pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Menarik sekali ya pendengar, karena kita jadi memahami bahwa membangun pendidikan yang berkualitas tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan ruang kolaborasi dan juga saling belajar ya antar tenaga pendidik begitu. Usai jeda, kita akan jeda sejenak pendengar. Kita akan membahas lebih dekat nih tentang agenda menarik dalam temu pendidik Nusantara 13 Kota Bogor yang tadi sudah disinggung oleh Pak Fakih dan juga Bu Rita, adalah cerdas cermat guru ya. Tetaplah bersama kami di segmen Nasta Cita Indonesia Cerdas, Pro Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara.
1: Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya?
2: Sini, ayah bantu.
3: Ikan bernapas dengan apa?
2: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
4: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
5: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
6: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

0: Masih dalam segmen Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas Pendengar. Saya juga masih bersama dengan Pak Faqih Hidayatullah dan juga Ibu Rita Rahmawati selaku pengurus IGI Kota Bogor, Ikatan Guru Indonesia ya. Kalau mungkin Anda pendengar juga belum familiar, Ikatan Guru Indonesia itu IGI. Kita akan masuk ke segmen agenda menarik TPN 13. Tadi sudah disinggung ada CCG gitu, tapi sebelumnya, sebelum melangkah ke sana, CCG lagi ya. TPN sendiri menargetkan berapa peserta nih yang untuk ikut ke TPN sendiri?
1: Iya, jadi TPN itu ada level-levelnya, Mbak.
0: Oke.
1: Level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kami, Kota Bogor, memilih level yang paling tertinggi, level 4.
0: Apa itu beda-bedanya?
1: Targetnya tuh 600 sampai 700 peserta yang harus hadir di kegiatan ini, begitu. Punya target seperti itu. Selain itu, isi-isi kegiatannya juga lebih banyak dibandingkan di level di bawahnya, gitu. Jadi lebih beragam kegiatannya, seperti itu yang membedakan.
0: Oh, yang membedakan apa namanya, istilahnya kayak ini ya, berarti ya paketan programnya gitu ya, kali bisa dibilang.
1: Yang paling sederhana level 1, dia hanya untuk kumpul dan nonton bareng membahas tentang apa itu cita-cita kolektif keluarga Indonesia Dunia.
0: Gitu.
1: Nonton bareng.
0: Nonton bareng.
1: Itu yang paling itu sederhana. Yang
0: paling sederhana. Level 4 yang paling kompleks
1: level
0: begitu
1: paling
0: ya.
1: Kompleks. Banyak tantangannya sekali.
0: Kemudian memang apalagi di sini tadi juga dijelaskan ada kelas pendidik, kelas penggerak, dan juga kelas kompetensi ya.
2: Benar. Kelas pemimpin.
0: Atau kelas pemimpin.
1: Kelas pendidik.
0: Pendidik.
1: Kelas pemimpin.
0: Pemimpin. Kemudian
1: dan kompetensi.
0: Kompetensi. Berarti penggeraknya bukan ya? Pendidik, pemimpin, kemudian kompetensi begitu. Itu perbedaannya apa nih?
1: Boleh
0: dari berita atau
2: kalau kelas pendidik itu bagaimana berisi tentang dari narasumber dari guru-guru kita yang memberikan inspirasi tentang bagaimana cara guru-guru tersebut mengajar atau inovasi-inovasi bagaimana dia mengajar di kelas. Nanti di biasanya kita sampaikan di kelas-kelas dan guru tersebut menyampaikan kepada teman-teman. Dan itu apa namanya, biasanya audiensnya itu akan memilih sendiri dia mau masuk ke kelas-kelas mana, seperti itu. Itu kelas pendidik. Lalu kelas kompetensi ini kelas baru ya Mas Faqih ya.
1: Benar, di level 4 ini.
2: Di level 4 karena ini di level-level lain enggak ada. Ini ada di level 4. Jadi itu bagaimana dari narasumber sendiri, dan itu narasumbernya semuanya dari guru-guru. Dan guru-guru sendiri, dan sebelum menjadi narasumber di kelas-kelas tersebut, mereka harus menyelesaikan misi-misinya. Jadi harus mengisi
1: cerita perubahan.
2: Ya, kayak gitu. Jadi banyak. Jadi dikurator dulu, dikurasi dulu, seperti itu.
0: Kalau ada syaratnya begitu ya istilahnya ya.
2: Jadi bukan sembarangan aja gitu masuk untuk mengisi kelas-kelas tersebut gitu. Dan apa namanya, mereka juga harus melewati tahap-tahap tersebut. Nah, kompetensi itu bagaimana kompetensi guru tersebut ketika apa namanya, baik itu bukan hanya sekolah mengajar, baik itu inovasi ataupun inovasi, tapi bagaimana dia merangkul secara keseluruhan siswa maupun rekan sejawatnya, baik itu di sekolah maupun di lingkungannya. Nah, itu juga mirip dengan kelas pemimpin ya Mas ya. Kelas pemimpin juga seperti itu, bagaimana selain untuk di sekolah, tapi dia juga bagaimana menyebarkan kepemimpinan guru tersebut di dalam lingkungan, karena yang namanya sekolah, yang namanya pendidikan bukan hanya guru saja dan bukan hanya siswa saja, tapi di dalamnya tuh ada warganya, baik itu orang tua, stakeholder maupun yang lainnya, seperti itu. Dan itu ada di kelas pemimpin seperti itu.
0: Baik. Sudah dijamin kalau narasumbernya adalah narasumber yang kompeten, kemudian terpercaya, sudah terverifikasi.
2: Ya, dan itu mereka sudah menguji untuk diri mereka sendiri gitu.
0: Baik.
2: Jadi bukan hanya sekedar bicara aja, tapi mereka sudah ada buktinya nih. Ada nyatanya, wujud nyatanya, dan sudah berhasil nih inovasi yang misalnya inovasi yang sudah dia lakukan seperti, dan itu disampaikan di guru-guru dan pokoknya seru banget.
0: Seru banget gitu ya. Dan salah satu agendanya adalah bincang pendidikan. Disebutkan ya. Isu-isu apa yang akan dibahas dalam sesi ini? Mungkin Pak Faqih.
1: Ya, sebenarnya topiknya ini nanti bakal dibahas nanti malam ya. Kami itu dari pendamping untuk kegiatan bincang pendidikan ini ada Miss Hida dan Miss Rahayu yang akan berdiskusi topik yang akan disampaikan nanti di saat hari Sabtu. Jadi sesi untuk bincang pendidikan ini di hari Sabtu. Dan itu otomatis akan mulai dari tingkat guru, ya topik yang berhubungan guru, mm-hmm. nanti akan dihubungkan sampai ke kebijakan yang mungkin akan disampaikan oleh Ketua. Pak Fajar dari Komisi 4 DPRD Kota Bogor.
0: Oh, oke, berarti sekaligus langsung ngobrol sama pembuat kebijakannya begitu ya?
1: Biar penasaran topiknya tidak disampaikan dulu sekarang.
2: Iya dong.
0: Oke, berarti nanti untuk yang penasaran bisa langsung daftar join begitu ya untuk ini. Nah, kita langsung ke topik utamanya, cerdas cermat guru. Apa sih? Mungkin banyak juga pendengar yang penasaran. Cerdas cermat biasanya untuk anak-anak sekolah. Tesnya tes-tes ilmu pengetahuan umum. Ibu kota Indonesia apa gitu ya. Kalau guru seperti apa sih konsep kegiatannya nih?
2: Iya, cerita tentang kalau kita menyampaikan CCG pasti nggak mau, saya emang nggak bisa, saya kan bukan, nanti kalau ketemu sama guru SMA gimana? Kadang-kadang gitu, itu yang setiap tahun kita temui gitu kan. Nah, CCG di sini di TPN ini itu beda dengan bayangan. Saya juga pertama kali dengar kata CCG. Saya tahun CCG waktu itu ikut CCG di TPN 10. Dan alhamdulillah kita masuk tingkat nasional waktu itu.
0: Oh, berarti jadi peserta berarti.
2: Pernah jadi peserta
0: ya?
2: Sebelum jadi kita mengadakan kita jadi peserta dulu waktu itu. Nah, itu juga saya juga pernah punya perasaan seperti itu. Aduh, harus ngapalin dulu gitu kayak gimana-gimananya. Ternyata di CCG TPN itu berbeda sekali. Dan itu CCG di sini itu bentuknya sebagai asesmen formatif yang tujuannya untuk menyenangkan guru itu sendiri. Jadi healingnya di situ. Kemudian selain itu CCG juga bisa untuk mengukur tingkat kompetensi guru dalam untuk merefleksi dirinya, terus menyajikan rekomendasi belajarnya seperti apa, lalu mengatasi tantangan mengajar baik di ruang kelas maupun di sekolah itu sendiri seperti itu. Nah, apa namanya? Yang pasti pertanyaannya itu dilihat dari kompetensi, empat kompetensi itu yang pedagogis seperti itu. Jadi soal-soalnya adalah soal-soal nyata bagaimana guru itu di kelas.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Berarti bukan ilmu pengetahuan umum,
2: bukan.
0: Ya? Gak mungkin nanti guru SD tiba-tiba ikutan bersaing sama guru SMP, guru MAPEL.
2: Nah, pesertanya juga itu boleh campur. Boleh misalnya saya punya teman di TK gitu. Yuk kita join jadi satu grup gitu. Ada yang SMP, ada yang TK, ada yang SMA. Misalnya itu gak jadi masalah gitu. Karena itu tadi soalnya itu bukan mata pelajaran, bukan soal-soal apa namanya ya, tentang materi pelajaran yang kita ampu, tapi tentang bagaimana kita mengatasi baik itu apa namanya kompetensi kita di ruang kelas maupun untuk mengukur kita ketika kita ada uji kompetensi. Kan biasanya kalau kita dari PNS kan ada uji kom namanya. Nah, itu di situ bisa dapat bagaimana soal-soalnya itu, kisi-kisinya kisi-kisinya itu bisa kita terapkan di uji kom seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi nggak bisa di-spill nih kisi-kisinya.
1: Kenapa nggak bisa di-spill? Karena pertanyaannya bukan dari kita, dari daerah kita, langsung dari pusat. Jadi
2: kita aja nggak tahu.
1: Peserta dan panitia sebenarnya deg-degan soalnya sesuatu.
0: Berarti panitia pun juga nggak tahu ya. Oke, baik. Gitu. Sepertinya semakin menarik ya ini, karena memang tadi disebutkan manfaatnya banyak sekali ya, selain untuk healing begitu ya. Tadi juga jadi bisa mengukur guru kompetensinya seperti apa, sejauh apa, bisa dibilang sepraktis apa, seefisien apa ketika mengambil keputusan. Bisa dibilang kayak gitu ya. Karena selain mungkin guru bagaimana cara mendidik ketika ada di kelas, tapi juga bagaimana untuk problem solvingnya ketika ada menemukan masalah gitu ya.
2: Dan serunya ini CCG ini mau benar mau salah kita tepuk tangan.
0: Itu healingnya kayaknya ya.
2: Jadi kan nanti kita akan terhubung dari pusat gitu. Kita kasih teknisnya aja sebenarnya. Kalau misalnya sudah daftar CCG itu, nanti malam kita akan briefing ya untuk
1: briefing peserta.
2: Jadi kita akan sampaikan isinya tuh seperti apa, bagaimana bentukannya, CCG itu bagaimana. Ya, kita spill dikit bentukannya. Kita akan diberikan istilahnya token untuk masuk ke situ. Karena kalau udah daftar pasti akan dikirim tokennya ke email peserta masing-masing. Jadi kalau nggak daftar, kalau tidak daftar jadi CCG, kita tidak akan dapat gitu. Setelah itu dari pusat akan memberikan soal-soalnya. Dan soalnya itu hanya bisa dijawab 30 detik Gak boleh lewat dari 30 detik. Okay. Nah, jawabannya itu pilihan ganda. Pilihan ganda itu tinggal pencet-pencet aja sih. Jadi bukan bukan model macam siapa yang duluan jawab, enggak. Jadi semuanya boleh barengan.
0: Boleh lebih
2: dari 30 detik itu.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Saya pikir masih dalam sistem yang kayak cerdas cermat murid-murid gitu ya. Jadi kayak rebutan, mungkin serunya di situ gitu. Ternyata serunya pas itu tadi ya.
2: Jadi ketika jawab ternyata gambarnya merah, ya itu merah itu artinya salah. Kalau hijau itu berarti benar kayak gitu. Jadi benar salahnya tetap tepuk tangan aja gitu. Nanti ada pemandunya juga, ada pemandunya untuk itu segala macam.
0: Selain itu juga ada cerdas cermat murid, benar-benar begitu?
1: Sayang sekali itu dibatalkan.
0: Oh, dibatalkan ya.
1: Padahal ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya, kalau ada tambahan CCM ini mungkin
2: itu pembeda banget ya.
1: Pembeda banget.
2: Dan ini pertama kali kalau misalnya jadi itu CCM pertama kali ada di Kota Bogor ya, di TPN level
0: banget
2: ini.
0: Ya. Selain guru yang berkompetisi, muridnya juga ikutan. Tapi murid udah sering sih, jadi mungkin guru dulu kali ya.
1: Tapi kita nggak melupakan deh tadi guru.
0: Nah, untuk murid seperti apa nih?
1: Agenda untuk murid kita ada namanya pameran karya. Nah, pameran karya ini berarti kita bisa menampilkan karya-karya dari murid dari sekolah-sekolah yang pernah dibuat atau dilakukan gitu ya. Dan salah satunya kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Smartboy ya.
2: Smartboy ada 8.
1: Lebih.
2: Oh, 10.
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Itu masih akan bertambah lagi. Sampai besok kemungkinan ya. Untuk memamerkan karya-karyanya gitu. Mulai macam-macam ya. Ada yang produk atau ada inovasi.
2: Dari Smartboy. Sekolah Menengah Analis Kimia.
0: Masih akan dibuka lagi untuk yang lainnya sekolah yang lainnya?
2: Masih bisa.
0: Oke, baik. Apa yang membedakan kemudian TPN 13 Kota Bogor dengan kegiatan pendidikan lainnya?
1: Ya, mungkin ini yang belum tersebut ya. Tadi satu lagi yang terlupakan. Ada beasiswa murid.
0: Beasiswa murid,
1: Di sini kami menerima donasi dari masyarakat luas, mau dari guru, ya kepala sekolah gitu ya. Semua yang peduli dengan pendidikan lah.
2: Kita juga menyebar dari perusahaan-perusahaan ya.
1: Iya, benar. Bahkan kemarin kami saat audiensi di DPRD dari anggota Komisi 4 langsung bersedia memberikan donasi seperti itu. Jadi donasinya buat siapa? Jadi buat murid-murid di Kota Bogor yang memang
2: kurang tidak mampu.
1: dan ini ya.
0: Masih berprestasi.
1: Baik. Itu yang kami perhatikan di TPN 13 Kota
2: Tahun kemarin itu kita beasiswanya dapat 16 jutaan.
0: Itu buat berapa siswa tuh berarti?
2: Ada berapa ya? Ada sekitar 12 orang. Iya,
0: karena
2: lumayan,
0: ya?
2: Dari TK, SMP, SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi semuanya dapat gitu. Oh ya, Mbak, satu lagi yang tadi CCG. Kalau CCG itu kita tidak gratis ya, Mbak.
0: Mau disebutin tapi ini ya, nggak apa-apa. Gengnya guru bukan gratis soalnya ya. ada tarifnya, ada biayanya
2: ada
0: berarti
2: biayanya
0: ya, berapa
2: itu? 150.000. Tapi bayarnya bukan ke kita. Itu kita bayarnya ke
1: langsung ke pusat.
0: Dan nanti untuk digunakan di sektor pendidikan lainnya pastinya ya,
2: begitu, untuk bukan untuk kegiatan ini.
1: Tapi ada keuntungan ya, 150.000 bisa dipanggil nanti di TPN pusat. Nanti itu nasional. Di mungkin biasanya di Jakarta ya. Dan itu nanti akan ada cerdas cermat guru plus debat guru.
2: Wah, itu lebih seru lagi kalau di pusat
0: debat
2: itu lebih
0: guru
2: seru
0: tuh
2: lagi.
0: Sepertinya menarik ya, karena kita jadi tahu nih kompetensi gurunya, terus habis itu bagaimana critical thinkingnya para guru begitu ya. Wah, menarik tuh kalau misalnya di daerah juga seru tuh kayaknya ya. Pertanyaan terakhir nih, apa keharapan IGI kemudian setelah kegiatan ini berlangsung nantinya? Silakan, mungkin Pak Fakih atau Bu Rita dulu.
1: Baik, saya dulu ya. Harapannya ya yang tadi sudah kita bahas sampai saat ini, pertama kita ingin berdampak gitu ya, untuk solusi pembelajaran yang terbukti bisa efektif gitu di sekolah-sekolah. Lalu tidak hanya untuk sekolah Miss Rita, sekolah saya, tapi bisa untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru gitu ya. Tidak hanya di Kota Bogor gitu. Kegiatan ini juga ingin jadi tempat peningkatan untuk kapasitas anggota organisasi gitu ya. Untuk Orprov itu bisa membuka peluang untuk pengembangan karir.
0: Oke.
1: Guru-guru untuk menghadapi tantangan yang ada di dunia pendidikan. Gitu. Secara luas, TPN 13 ini ingin berkolaborasi ekosistem pendidikan daerah dan juga membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.
0: Oke, mungkin Bu Dita ikut menambahkan?
2: Ya, dengan ada TPN ini, jadi memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi guru itu sendiri, tapi juga memperluas jejaring seperti tadi, lalu berbagi praktik baik itu sendiri, terus menumbuhkan semangat kolaborasi, dan apa namanya, dengan begitu bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, gitu, yang lebih bermutu, karena guru hebat tidak melaju sendiri, melainkan bertumbuh dan bergerak bersama dalam mencapai hal tersebut.
0: Betul. Indonesia cerdas, SDM unggul, begitulah bahasa singkatnya ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan pada sore hari ini, mungkin Pak Fakih dan Bu Rita ingin menyampaikan ajakan nih untuk para tenaga pendidik ataupun juga masyarakat yang ingin mendukung kemajuan pendidikan melalui TPN 13 Kota Bogor, dipersilakan.
1: Boleh. Guru dan belajar itu tidak boleh dipisahkan, harus selalu erat gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk para guru-guru. Maka hadirlah hari Sabtu dan Minggu di SMPN 19 Kota Bogor. Mari kita bersenang-senang, bergembira belajar, berkarir, berkarya, dan juga berefleksi. Jangan sampai kita mengajar muridnya berubah, tapi cara mengajarnya tidak berubah.
0: Nah itu.
1: Iya. Jadi jangan lupa hadir di SMPN 19 tanggal 13-14 Juni 2026.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Bu Rita ikut menambahkan?
2: Ya pokoknya ditunggu kehadiran semua guru-guru. Kita senang-senang, kita healing bareng.
0: Kita healing ya. Healingnya bukan healing party ya, tapi bukan yang dalam konotasi negatif, tapi healingnya ini benar-benar bagaimana kita bisa membangun jejaring
2: seperti tadi. Punya manfaat.
0: Punya manfaat intinya seperti itu ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan dalam segmen Berandas Tacita Indonesia Cerdas. Terima kasih kepada Pak Fakih Hidayatullah dan juga Ibu Rita Rahmawati dari pengurus IGI Kota Bogor yang sudah berbagi informasi terkait pelaksanaan TPE Temu Pendidik Nusantara ya, 13 Kota Bogor untuk tanggal berapa?
1: 13-14 Juni 2026 di SMPN 19 Kota Bogor.
0: Itu tadi, untuk Anda pendengar yang ingin datang, mungkin yang berkaitan juga ya di dunia pendidikan, yang para stakeholder di dunia pendidikan bisa langsung datang ke lokasinya SMP Negeri 19 Kota Bogor, pendengar. Semoga Temu Pendidik Nusantara 13 Kota Bogor berjalan lancar.
1: Amin.
0: Dan juga membawa manfaat di dunia pendidikan khususnya di Kota Bogor ya. Untuk Bu Rita dan juga Pak Fakih, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan main-main lagi ya di Prosatera di Bogor. Terima kasih. Dan pendengar, tetap semangat belajar, berkarya dan juga berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas, pendengar. Sampai jumpa pada perbincangan Berandas Tacita berikutnya di Prosatera di Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita nantikan untuk segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Warta Berita Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon dalam Lintas Jabar Sore.

0: Juni, kita akan membebaskan transportasi umum.
1: Adapun kebijakan pembebasan tarif ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat Jakarta. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus mendorong budaya penggunaan transportasi umum kepada masyarakat. Ia menyebut saat ini konektivitas layanan transportasi umum di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, tingkat pembebasan tarif transportasi umum, tiket masuk sejumlah tempat wisata nantinya juga akan digratiskan dalam rangka hari ulang tahun Jakarta. Beberapa di antaranya seperti Ancol, Ragunan, serta sejumlah museum yang ada di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Tersebut, Pemprov DKI tengah mematangkan penyesuaian tarif baru untuk layanan transportasi umum itu. Sebab tarif Rp2.000 pukul 5 sampai 7 dan Rp3.500 mulai pukul 7.01 tersebut berlaku hanya saat uji coba selama 3 bulan. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Rano Karno mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan karena besarnya subsidi transportasi yang selama ini diberikan Pemprov DKI. Menurutnya, pemerintah sedang menghitung skema subsidi untuk layanan Transjabodetabek yang melayani wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan Bogor.
3: Artinya harus dikatakan jujur, subsidi transportasi Jakarta untuk warga Jakarta cukup tinggi. Ini yang sedang kita pikirkan adalah subsidi Jabodetabek. Jadi yang melalui Depok, Bekasi, mungkin ke ya artinya Bogor, itu sebetul komponennya. Berapanya itu sedang masih dihitung. Range-nya berkisar, katanya ada yang bilang 10.000 atau 15.000. Mungkin. Tapi kalau Bandara Soekarno-Hatta pasti akan naik. Karena kemarin juga kita mulainya kan kita trial 3 bulan. Nah, jadi itu komponen.
2: Sebagai informasi, layanan Transjabodetabek SH2 Blok M Bandara Soekarno-Hatta itu mulai beroperasi pada 12 Maret 2026 dengan tarif maksimal Rp3.500 per perjalanan.

0: Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
1: Sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Kecelakaan ini menyebabkan muatan truk berhamburan ke badan jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah Grogol menuju kawasan Semanan Kalideres. Pengemudi truk, Salim, menjelaskan bahwa saat dirinya melintas di flyover Pesing, dia mengaku terkejut karena ada kendaraan lain yang menyalip dari samping. Karena panik, dia kemudian membanting setir ke arah kanan hingga truk yang dikemudikannya menabrak beton pembatas jalan. Benturan keras pun membuat kendaraan kehilangan keseimbangan dan akhirnya terguling di atas flyover. Akibatnya, muatan barang rongsok yang dibawa truk tumpah dan berserakan di badan jalan sehingga menutupi sebagian jalur lalu lintas.
2: Itu kan ada bus turun penumpang, kan kita goyang kanan, goyang kanan, ada mobil, terus saya tidak tahu mobil apa, kaget, awalnya kaget aja udah, akhirnya kan kita buang kanan, kantoan.
3: Bapak dari arah mana menuju mana sih Pak?
2: Dari sana.
3: Dari Grogol?
2: Dari Grogol.
3: Grogol menuju Cengkareng? Bawa apa sih Pak? Muatan apa sih Pak?
2: Itu rongsok.
1: Petugas kepolisian bersama instansi terkait yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan, mengatur arus kendaraan, serta mengevakuasi truk dan membersihkan material yang berhamburan di jalan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun supir dan...
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, mohon maaf kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Pro 1 RRI Bandung. Kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini masih bersama Alif.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Dari buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Sejarah baru siap tercipta, pendengar. Kembali kami hadirkan segmen Pesta Bola Dunia 2026. Masih bersama Alif Dayita, pendengar, dalam rangkaian Bogor sore ini ya tentunya. Kali ini kita akan membahas Piala Dunia 2026 yang akan melangsungkan opening ceremony atau upacara pembukaannya esok, pendengar ya. Besok laga perdananya akan segera kita nikmati bersama. 11 Juni 2026 tentu saja siapa yang sudah menantikan ya. Tidak terasa ya waktunya berlalu dengan cepat. Besok tiba-tiba tahu-tahu kemarin kita countdown 10 hari hitung mundur maksudnya ya. Hitung mundur 10 hari menuju Piala Dunia, 5 hari menuju Piala Dunia, dan sekarang ini sudah besok, pendengar ya. Besok sudah masuk ke Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di bumi siap menyapa dunia lewat rangkaian upacara pembukaan spektakuler yang melintasi 3 negara di Amerika Utara, pendengar. Bukan satu negara, melainkan 3 negara. Pesta pembukaannya juga akan berlangsung di 3 negara. Untuk pertama kalinya nanti akan diluncurkan secara berurutan begitu ya. Pertama akan dilaksukan di Meksiko, dilanjutkan di Kanada, dan yang terakhir di Amerika Serikat, pendengar. Perhelatan terbesar sepanjang sejarah ini dipastikan akan menyajikan total 104 pertandingan dari 16 kota penyelenggara yang dimulai besok tanggal 11 Juni hingga nanti finalnya, partai puncaknya 19 Juli 2026 di New York, Amerika Serikat, pendengar. Mengusung tema persatuan, upacara pembukaan ini digarap langsung oleh produser legendaris Olimpiade Marco Balich, pendengar. Setiap negara akan membawa gaya visualnya masing-masing, dimulai dari Meksiko, pendengar, pada tanggal 11 Juni 2026 yang menjadi laga pembuka mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan yang merupakan laga ulangan ya, seperti nge-rewind kemarin pertandingan pada edisi 2010 di mana Meksiko melawan Afrika Selatan. Yang kali ini pertandingan pembuka akan dilangsungkan di Stadion Mexico City yang sebelumnya bernama Estadio Azteca, dengan nantinya juga akan dirayakan dengan penampilan budaya Meksiko melalui penari-penari lokal, kemudian tarian folklor gitu ya, dan juga seni papel picado. Dan nanti akan ditampilkan juga ada penampilan seru dari bintang tamu seperti ada Alejandro Fernandez, Belinda, kemudian juga ada juga Tila nih, penyanyi Afrika Selatan maksudnya, yang kemudian juga yang bintang pop dunia yang juga bisa dibilang ikon dari Piala Dunia, Shakira, ini juga diproyeksikan tampil membawakan lagu Die Die bersama dengan Burna Boy di helatan kick off pertama di Meksiko, pendengar. Berlanjut setelah di Meksiko, keesokan harinya tanggal 12 Juni 2026, pesta pembukaan kembali digelar kali ini di Kanada yang mempertemukan sekaligus membuka kick-off ya, pertemuan Kanada menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion Toronto. Ini menjadi bisa dibilang yang menjadi laga emosional, mendengar ya, karena ini menjadi pertandingan Piala Dunia pertama timnas Kanada di tanah air mereka sendiri, dan mereka akan mengusung tema mozaik budaya yang merangkum keragaman Kanada dengan penampil seperti Alanis Morissette, Alessia Cara, kemudian Michael Bublé, kemudian juga Nora Fatehi, pendengar. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Kita akan hadirkan informasinya setelah lagu Die Die berikut ini.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Dunia 2026 pendengar juga akan dilakukan di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles pada tanggal 12 Juni 2026 ya. Masih berkaitan ya dengan Kanada. Mungkin di Kanadanya siang, kemudian di Amerikanya malam, seperti itu ya. Dan kali ini memang bertepatan dengan kick off pertama Amerika Serikat yang akan menjamu Paraguay di Stadion Los Angeles. Acara ini dirancang, kalau di Amerika Serikat ini dirancang dengan visual berskala besar dan juga penceritaan yang imersif. Ada sederet bintang pop dunia seperti Katy Perry, Future, Anita, dan juga Lisa, dan juga ada Tila yang kembali memeriahkan acara untuk merepresentasikan pengaruh besar Amerika dalam industri hiburan dunia pendengar ya. Dan tentu saja perayaan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ini diproyeksikan menyedot ratusan juta pasang mata di seluruh dunia pendengar. Upacara pembukaan ini akan menjadi bukti awal kolaborasi akbar diplomasi dan juga budaya. Dan berbicara tentang kolaborasi pendengar, RRI Radio Republik Indonesia juga telah menyatakan komitmennya dalam mengoptimalkan penyiaran pesta bola terbesar di dunia ini melalui berbagai program yang matang. Salah satunya adalah pesta bola dunia yang kami hadirkan pada sore hari ini pendengar. Dan juga disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo yang menyatakan RRI telah berkolaborasi erat dengan TVRI dalam menyusun rangkaian program komprehensif mulai dari fase praturnamen saat pertandingan berlangsung hingga pasca kompetisi. Langkah ini tentu saja diambil demi memastikan euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat pendengar. Komitmen ini pun tentu mendapatkan dukungan penuh ya dari DPR RI, di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay mendorong RRI untuk mengambil langkah peran strategis ya sebagai jembatan informasi khususnya bagi masyarakat daerah terpencil serta rekan-rekan penyandang disabilitas netra yang membutuhkan akses perkembangan pertandingan melalui media audio. Dan diharapkan melalui sinergi ini tidak ada satupun warga Indonesia yang ketinggalan momentum bersejarah Piala Dunia 2026. Nantikan seluruh pertandingan dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia.

0: Wah, harga barang-barang sekarang pada mahal ya. Rasanya hampir semuanya daripada naik. Aduh.
1: Iya, ini kayaknya emang efek inflasi deh, sis. Banyak harga barang yang terus naik, terutama buat kebutuhan kita sehari-hari.
0: Tapi kenapa ya harga-harga pada naik? Penyebabnya apa gitu loh?
1: Inflasi sih. Karena kan sebenarnya inflasi itu terjadi karena memang adanya permintaan barang atau jasa yang lebihin pasokan. Atau juga bisa karena biaya produksi yang meningkat. Misalnya nih, kalau harga bahan baku naik, produsen juga bakalan naikin harga jual juga.
0: Oh, jadi itu yang bikin harga barang-barang naik terus. Apa-apa namanya tadi inflasi ya? Berarti pendapatan kita sebenarnya nggak ikut naik

0: Ya, betul. Makanya nih sis, meskipun kita mungkin dapat gaji yang lebih tinggi gitu ya, terkadang kenaikan gaji itu nggak cukup nih untuk nutupin biaya hidup kita yang makin tinggi. Inflasi bisa bikin daya beli kita semakin berkurang.
1: Berarti penting banget ya untuk lebih bijak dalam belanja. Hilang-hilangin deh tuh sifat boros-boros.
0: Iya, kamu kan suka boros tuh. Kita juga harus cerdas nih, cari promo, diskon, dan kadang-kadang pertimbangin juga nih, apakah barang yang kita beli itu benar-benar penting atau cuman kamu pengen doang.
1: Oh iya, bener. Biasanya kan beli bukan cuma yang dibutuhin ya, tapi yang dipengenin juga. Aduh, mudah-mudahan deh inflasi ini bisa cepat terkendali.
0: Amin. Semoga pemerintah juga bisa mengambil langkah yang tepat ya untuk mengatasi masalah inflasi ini.
1: Ayo, ada diskon tuh. Ayo sana.
0: Berapa? Yuk, sana yuk.

Jadi nampaknya jadi bulan yang sibuk ya, terutama untuk warga di Jabodetabek. Selain tadi kita akan segera merayakan pesta bola terbesar 4 tahunan sedunia ya, Piala Dunia 2026. Ternyata ada satu lagi yang harus yang akan menjadi perayaan tidak hanya untuk warga Jakarta ya, tapi warga yang ada di sekitar Jakarta juga merayakannya. Kali ini ternyata Jakarta Fair Kemayoran 2026 alias PRJ ya, Pekan Raya Jakarta yang namanya dulu PRJ, akan segera dimulai juga pendengar. Dan itu akan berlangsung pada 11 Juni besok sampai 12 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran Jakarta Utara. Dan selama lebih dari 1 bulan, Jakarta Fair akan menghadirkan beragam pameran kuliner hingga pertunjukan musik untuk Anda pendengar. Jadi memang bulan Juni ini sibuk sekali ya. Jadi bingung mau nonton Piala Dunia dulu? Oh mungkin gini, jadi nanti jadwalnya adalah paginya nonton Piala Dunia. Nah nanti sorenya, sore menuju malam begitu, belanja-belanja di Jakarta Fair gitu ya. Dan harga tiket masuknya ini akan mulai diperjualbelikan ya. Tiketnya ini sudah mulai bisa dibeli oleh masyarakat melalui kanal penjualan resmi yang sudah disediakan oleh panitia pendengar. Dan pengunjung ini bisa membeli tiket masuk reguler ataupun juga bundling, bundling dengan konser begitu ya, melalui situs resmi Jakarta Fair. Adapun nanti tiketnya harganya ini berkisar antara Rp40.000 sampai Rp60.000 per orang, tergantung harinya dan juga tergantung mau dibundling dengan konser atau tidak ya. Adapun kalau Sabtu Minggu biasanya ataupun juga dengan libur nasional biasanya lebih mahal gitu. Dan meskipun selain bisa dibeli secara daring, ini tiket PRJ juga bisa langsung dibeli secara offline ya selama acara berlangsung pendengar. Dan selain itu juga panitia memberikan akses masuk gratis untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 100 cm. Diingat ya, di bawah 100 cm anak-anak bisa masuk gratis, tetapi di atas itu sudah pasti wajib bayar ya. Dan fasilitas serupa juga berlaku untuk pengunjung lanjut usia yang telah berusia lebih dari 60 tahun. Tetapi untuk mendapatkan fasilitas tersebut, para lansia ini wajib menunjukkan KTP ketika melakukan verifikasi di loket gitu ya. Dan tiket gratis untuk lansia ini hanya bisa digunakan satu kali kunjungan selama penyelenggaraan Jakarta Fair 2026. Selain lansia, ada juga anggota TNI dan juga Polri yang bisa menikmati akses masuk tanpa biaya dengan menunjukkan KTA yang masih berlaku. Dan untuk Anda juga yang sudah mengantongi tiket atau mungkin sudah membeli tiket ya, ini ternyata diingatkan kembali oleh panitia bahwa yang sudah dibeli tidak dapat dijadwalkan ulang ataupun juga dikembalikan dalam bentuk refund begitu. Jadi pastikan untuk ketika membelinya, sebelum membelinya begitu ya, dipastikan jadwalnya kosong, benar-benar bisa datang begitu. Jadi kita jadi bisa menikmati kemeriahan dari Jakarta Fair. Jadi gimana? Sudah mulai mempersiapkan jadwalnya untuk esok hari karena sepertinya besok akan sangat sibuk ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu hal yang mungkin membuat Anda malas datang ke tempat-tempat seperti Jakarta Fair gitu ya, atau mungkin festival-festival, pameran-pameran gitu, adalah ketika banyak orang ramai penuh sesak yang akhirnya membuat Anda seringkali merasakan tiba-tiba lelah begitu, yang luar biasa. Lelah banget sampai drained begitu ya, kalau bahasa Inggrisnya, sampai benar-benar rasanya tuh sulit fokus dan mendadak ingin segera pulang dan juga menyendiri. Itu mungkin pernah terjadi juga ya di Anda pendengar. Kalau saya juga sempat pernah beberapa kali terjadi, kalau setelah datang ke acara yang banyak orang gitu ya, terus tiba-tiba di satu titik merasa kalau rasanya badan dan juga fisik dan juga psikisnya tuh jadi merasa lelah sekali. Ternyata ini ada alasannya, karena ini bisa jadi isi dari baterai sosial atau social battery Anda sudah mulai terkuras pendengar ya. Jadi istilah social battery maksudnya ya, kini semakin populer untuk menggambarkan kapasitas energi mental seseorang saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi energi ini bisa cepat lebih cepat merosot ketika kita dihadapkan pada lingkungan yang sangat bising, padat, dan juga menuntut kita untuk terus berkomunikasi secara intens dalam waktu yang berdekatan. Dan untuk menjaga energi sosial ini tetap stabil pendengar, setelah pulang dari tempat ramai, para ahli menyarankan kita untuk meluangkan waktu sendiri ataupun me time. Selain itu, membatasi interaksi digital di media sosial pasca acara juga sangat penting pendengar, karena ruang digital ternyata diam-diam ikut menguras energi mental kita. Kebayang gak sih, habis misalkan datang dari nonton bola di stadion gitu ya, energinya sudah capek, lelah gitu, terus tiba-tiba di rumah kita membaca berita di rri.co.id, ternyata berita tentang yang sekarang ramai ini, bensin naik lah, kemudian beberapa harga kebutuhan pokok juga ikutan naik. Itu juga ternyata bisa semakin menguras energi sosial kita pendengar. Yang pastinya kita harus tetap mengenali batasan diri dan juga tahu kapan harus beristirahat, menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental agar tetap seimbang gitu. Jadi untuk Anda setelah puas jalan-jalan sore hari ini mungkin ya, atau mungkin yang sedang perjalanan pulang sudah sampai rumah gitu, jangan lupa untuk mengisi ulang baterai sosial Anda, salah satunya dengan mendengarkan Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita. Kementerian Kehutanan menjadikan Pulau Sumatera sebagai fokus utama program konservasi hutan melalui proyek Leverage yang didukung United Nations Development Program atau UNDP. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan Sumatera dipilih karena memiliki kawasan bernilai konservasi tinggi sekaligus tingkat kerawanan yang besar terhadap gangguan lingkungan. Melalui proyek yang berlangsung selama 6 tahun ini, pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis data. Program tersebut juga mencakup evaluasi penanganan kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 14,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 236 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan proyek. Meski berfokus di Sumatera, hasil dan model pengelolaan yang dikembangkan nantinya akan diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan, proyek ini mendukung target Indonesia Volu Net Sing 2030 serta upaya perlindungan keanekaragaman hayati nasional. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

0: Tapi ngomong-ngomong, kalau Anda sedang mengakses rri.co.id, pendengar, tidak melulu berita yang membuat Anda drain gitu ya, tidak yang buru-buru membuat Anda langsung terkuras energinya ya. Karena di laman resmi kami rri.co.id menyediakan berbagai berita dengan beragam rubrik yang pastinya mengisi ruang informasi Anda supaya lebih berisi begitu ya. Ada berita seputar hiburan gitu ya, yang bisa membuat Anda lebih ringan gitu, lebih rileks. Ada juga mungkin Anda yang kepo dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Kini sudah ada rubrik khusus, pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi seputar Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, tetapi kisah-kisah di balik perhelatan akbar pesta bola dunia 4 tahunan ini ya. Jadi pastinya di rri.co.id, selain Anda bisa mendapatkan informasi dari berita nasional dan juga internasional, berita lainnya olahraga, gaya hidup, kemudian juga kuliner, itu juga bisa Anda dapatkan juga, pendengar. Jadi tidak melulu berita-berita berat ya. Jadi di rri.co.id semua berita tersedia, yang pastinya terpercaya dari narasumber yang kompeten juga, dan pastinya terverifikasi, pendengar ya. Cukup akses www.rri.co.id melalui browser Anda. Anda sudah bisa mendapatkan beragam informasi hanya lewat segenggam ponsel Anda, pendengar. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi religi dengan komposisi lagu-lagu penyejuk hati untuk menemani istirahat petang Anda, sambil juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berlabuh di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saatnya kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor untuk rangkaian Bogor sore ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi menarik lainnya, pendengar. Sebuah riset terbaru kali ini mematahkan anggapan bahwa bertambahnya usia identik dengan berkurangnya kebahagiaan. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi ternyata ada studi terbaru yang menunjukkan bahwa dari survei global di 149 negara justru menunjukkan kalau kelompok lanjut usia ternyata memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan usia muda atau juga paruh baya, pendengar. Melansir studi dari Psychology Today yang ditulis di rri.co.id terhadap 1.597 responden, kebahagiaan manusia ini membentuk pola kurva U alias pola kurva U kebahagiaan begitu. Grafik ini cenderung menurun di usia produktif akibat tekanan ekonomi, kemudian melonjak naik lagi setelah melewati usia 50 tahun. Jadi kurvanya adalah menurun ketika usia-usia produktif ya, di usia 25 sampai 50 tahun begitu ya. Ketika mulai melewati usia 50 tahun, jadinya menanjak lagi kebahagiaannya. Dan menariknya, mendengar, penurunan kondisi fisik ini terbukti tidak mengurangi kebahagiaan para lansia secara signifikan. Kenapa ya? Karena ternyata seiring bertambahnya usia, seseorang ini bisa menjadi lebih bijaksana, kemudian lebih adaptif, serta lebih bisa fokus pada makna hidup. Selain itu juga lebih bisa menghargai kehadiran keluarga dan juga nilai-nilai spiritual dibandingkan kesenangan materi sesaat yang biasanya memang dinikmati ya oleh kaum-kaum muda begitu. Memang tekanan ekonominya lebih terasa di saat kita nih masih di usia-usia produktif gitu, karena di usia-usia produktif ini kita masih gencar memikirkan pengeluaran berapa, nanti pendapatannya dapat berapa, dibagi kemana aja posnya gitu ya. Sementara kalau sudah lansia, mungkin kebanyakan sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Yang jelas biasanya lansia ini tinggal memetik hasil setelah apa yang sudah dilakukan semasa usia produktif begitu ya. Sebuah pesan indah bahwa memang kebahagiaan masa tua adalah buah dari kedamaian hati yang dipupuk sejak muda.

Kembali kami hadirkan kilas berita. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT mencatat jumlah desa mandiri di Indonesia terus meningkat. Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan, saat ini terdapat 20.503 desa mandiri di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 17.203 desa mandiri. Selain itu, jumlah desa maju juga bertambah menjadi 23.579 desa, sementara jumlah desa berkembang terus menurun. Meski menunjukkan kemajuan, pemerintah mengakui masih menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Saat ini masih terdapat 4.672 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal di berbagai daerah. Selain itu juga sebanyak 5.758 desa juga belum terjangkau layanan listrik PLN. Pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan desa dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program percepatan pembangunan di 30 kabupaten tertinggal. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita gak matiin.
0: Dih, gak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau gak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya gak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kami mendapatkan informasi dari salah satu pendengar yang mengirimkan atensinya di nomor WhatsApp kami 081-5x4200 terkait pemadaman listrik yang terjadi di daerah Cilengsi Bogor yang ternyata memang sudah berlangsung sejak pukul 3 sore tadi, pendengar. Memang sampai saat ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan informasi dan juga konfirmasi dari PLN di wilayah terkait ya, untuk mendapatkan informasi titik gangguan serta estimasi penormalan. Namun dari informasi yang sempat dibagikan oleh PLN UP3 Bogor di segmen Halo RRI tadi pagi, mendengar disampaikan bahwa memang pemadaman yang terjadi ini bukan merupakan pemadaman terencana karena gangguan teknis begitu ya dari sistem kelistrikan yang menyebabkan kemampuan pasokan listrik menurun. Dijelaskan oleh Fajar Nugroho sebagai pihak PLN UP3 Bogor begitu, bahwa PLN melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah layanan begitu untuk sebagai upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus juga mempercepat proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan, pendengar. PLN juga memastikan bahwa sebagian besar wilayah yang terdampak telah kembali memperoleh pasokan listrik secara normal, karena memang beberapa aduan juga yang masuk ke WhatsApp kami, pendengar, dilaporkan tadi sempat di wilayah Caringin juga, Kabupaten Bogor, kemudian di wilayah Bogor Barat, di kota Bogor juga dilaporkan mengalami pemadaman listrik begitu, dan ternyata saat ini sudah kembali nyala dari listriknya. Sementara untuk wilayah Caringin sedang kami upayakan ya untuk pendengar di nomor 081399216... yang nantinya juga semoga segera mendapatkan konfirmasi dari pihak PLN terkait ya di wilayah Cilengsi Bogor. Semoga juga pemadaman ini tidak berlangsung lama. Dan untuk Anda warga yang terkena dampak pemadaman listrik, untuk tetap tenang ya, mengamankan peralatan elektronik Anda dan juga selalu meningkatkan kewaspadaan di wilayah sekitar Anda, pendengar. Kami juga masih membuka atensi ya, membuka hotline kami di 081-5x4200 atau juga ingin melaporkannya via live chat aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin melaporkan selain terkait pemadaman listrik ataupun juga terkait aduan masalah sosial di sekitar Anda, nantinya juga akan kami tampung dan juga disiarkan di segmen Halo RRI, pendengar. Semoga juga nantinya bisa mendapatkan solusi dan juga mendapatkan jawaban dari pihak terkait terhadap masalah yang Anda hadapi begitu. Dan Halo RRI itu sendiri ini akan siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di program Bogor Pagi ini ya, pendengar ya. Jadi pastikan jikalau Anda pernah mengirimkan aduan dan belum sempat mendengar jawabannya begitu ya, bisa dipantengin di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, untuk terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah kota dan Kabupaten Bogor, ini memang masih sedang kami upayakan ya untuk disambungkan ke pihak terkait. Dan memang sudah ditanggapi sebelumnya oleh pihak PLN UP3 Bogor bahwa memang sedang dilakukan manajemen beban dari PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mempercepat proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan. Dan diimbau juga ya untuk Anda yang mengalami gangguan kelistrikan bisa menghubungi layanan PLN 123 atau juga aplikasi PLN Mobile untuk bisa segera ditindaklanjuti. Kami juga menampung aduan Anda, jadi dipersilahkan untuk menghubungi kami 081-5x4200 atau juga di akun Instagram @rri_bogor.
Dan baru saja pendengar kami mendapatkan laporan nih dari salah satu pendengar, Bu Ani, yang ada di kawasan Tapos Ciawi, yang ternyata juga baru saja mungkin mengalami pemadaman listrik ya, Ibu Ani ya. Alhamdulillahnya sudah menyala sepertinya, sudah dilaporkan oleh Ibu Ani. Terima kasih sudah mengirimkan laporannya, Bu Ani. Semoga pemadaman listriknya tidak kembali terjadi dan aktivitas tetap berjalan lancar. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan

0: rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10.000 puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
0: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
0: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari

0: Sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
1: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
0: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
4: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
5: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
4: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
6: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
7: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
6: Adapun Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
8: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
6: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
12: Pertama adalah peternakan unta, betul? Betul. Seru ya, seru? Betul. Bagaimana untanya? Enak.
13: Enak. Untanya langsung dimakan?
12: Langsung diminum.
13: Minum susunya.
12: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
13: Segar.
12: Maka ini serasa mudah kembali.
13: Enak. Rasa ganteng.
12: Ya. Kuat. Jos.
13: Mana lagi, Pak?
12: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
11: pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dan rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
2: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
9: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
9: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
15: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
14: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
16: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
14: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
17: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
18: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
19: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
18: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
20: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ranking bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola, tahu.
18: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Giloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Mengakhiri kebersamaan kita di Bogor sore ini, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik. Untuk edisi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak dan juga merenungkan sebuah tema yang penuh makna, yaitu terang kecil yang tidak menyilaukan. Segmen ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Bogor sore ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih atas atensi dan juga kebersamaan Anda selama siaran Alif pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas nama kru yang bertugas untuk sore ini, Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bogor malam ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, selamat malam para pendengar RRI Bogor. Jumpa lagi bersama saya Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik dalam Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Bogor, pada malam hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Semoga Sabda Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan serta pedoman yang menuntun kita untuk semakin hidup di dalam terang kasih Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan dan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita terlebih dahulu. Kita akan mengawalinya dengan sebuah doa, agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat yang kita butuhkan untuk mampu merenungkan Sabdanya pada malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat dan kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur boleh merayakan sukacita kebangkitan-Mu. Semoga kebangkitan-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk mampu mewartakan kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Bimbinglah kami agar kami mampu mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50. Sekali peristiwa Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengar perkataan-Ku tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menghakiminya. Sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab Aku berkata-kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintah-Nya itu adalah hidup yang kekal. Karena itu, apa yang Aku katakan, Aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, jika kita menyimak bacaan-bacaan kitab suci secara khusus Injil, akan banyak berbicara mengenai kasih dan terang dunia, atau banyak berbicara tentang keselamatan. Tentunya hal itu karena saat ini kita pun masih berada di dalam masa Paskah. Masa di mana kita merenungkan dan merayakan sukacita kebangkitan Kristus yang telah menebus dosa kita. Maka kita pun diajak untuk senantiasa hidup di dalam kasih, di dalam terang, di dalam sukacita kebangkitan Kristus itu. Para pendengar yang terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak mempunyai waktu untuk mencintai mereka." Sebuah kalimat yang sungguh menggugah hati kita untuk semakin menyadari betapa pentingnya sebuah kasih sayang dan penerimaan yang tulus di dalam perjumpaan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini tentunya telah dilakukan olehnya di dalam sepanjang hidupnya. Kalau kita membaca kisah tentang Bunda Teresa, tentu kita akan menjumpai di sana bagaimana Bunda Teresa hidup dengan merawat mereka yang membutuhkan. Seluruh hidupnya dicurahkan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berkesusahan di dalam hidupnya. Ia telah memberikan contoh nyata bagi kita sebagai umat beriman, agar kita pun senantiasa memiliki waktu untuk mencintai mereka yang ada di sekitar kita. Untuk mencintai keluarga, untuk mencintai rekan kerja, untuk mencintai umat di lingkungan atau wilayah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa tentunya sangat relevan di dalam hidup kita. Kita dapat melihat bahwa ketika kita selalu berfokus pada keburukan orang lain dan hanya mengutamakan kepentingan ego kita, maka pada saat itu pulalah kita kehilangan waktu untuk mencintai orang lain dengan tulus. Sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus, kita diajak untuk mengutamakan pentingnya kasih sayang dan penerimaan terhadap sesama. Bukan larut pada situasi dunia yang penuh dengan konflik dan perang yang tentunya merugikan banyak orang. Para pendengar yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan kali ini, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Dan hal itu telah dilakukan oleh Yesus melalui penderitaan dan wafatnya di kayu salib. Yesus telah menyelamatkan kita dari segala kelemahan dan kegelapan dosa-dosa kita. Kebangkitannya semakin menyempurnakan karya keselamatan itu sehingga menjadi sungguh nyata bahwa Ia adalah terang yang sejati. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini sungguh menarik untuk kita renungkan lebih dalam. Secara khusus, setelah Yesus berseru bahwa dirinya adalah terang. Tentunya maksud dari seruan itu adalah terang yang tidak menghakimi. Terang yang tidak menyilaukan. Yesus adalah terang kasih yang mengalahkan kegelapan. Terang yang mengangkat kita dari kubangan dosa yang membelenggu hidup kita. Dan terang yang membawa kita pada jalan yang benar, sehingga memampukan kita untuk memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Belajar dari tindakan yang dilakukan oleh Bunda Teresa dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Tentunya mengajak kita untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Apakah selama ini saya sudah menjadi terang yang tidak menyilaukan bagi orang lain? Apakah saya sudah menjadi terang yang menerangi langkah sesama untuk sampai pada kehidupan yang lebih baik? Itu menjadi sebuah permenungan bagi kita, agar kita senantiasa mampu melihat apakah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh berdaya guna bagi hidup kita. Sabda Tuhan mengajak kita untuk menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan di tengah gemerlap dunia yang membutakan. Tentu menjadi terang kecil itu bukanlah hal yang mudah, layaknya kita membalikkan telapak tangan. Ada begitu banyak tantangan dan godaan yang menanti kita. Namun di dalam situasi itu, terang Yesus Kristus dalam kebangkitannya yang menyelamatkan, hendaknya menjadi kekuatan yang meneguhkan kita. Moga-moga terang Yesus Kristus membuat kita semakin mampu menjadi terang-terang kecil dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, di tengah komunitas kita, dan di dalam dunia. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk tidak menghakimi sesama, melainkan menawarkan kasih yang mendamaikan. Kasih yang sungguh memberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang bagi setiap pribadi yang kita jumpai untuk menuju pada sebuah kebaikan. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, hendaknya kita senantiasa memiliki waktu untuk mencintai dengan tulus, untuk menjadi terang kecil yang membawa serta menuntun orang lain sampai pada terang yang sejati. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau berbagi kasih, yang mendamaikan dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga sukacita kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan dan masih kita renungkan hingga pada saat ini memberikan kita kekuatan yang memampukan kita menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan. Hendaknya kebangkitan Kristus semakin menyadarkan kita akan terang yang sejati, sehingga kita senantiasa hidup mengikuti arah terang itu dan tidak tinggal di dalam kegelapan. Ketika kita jatuh dalam kegelapan, hendaknya kita bangkit lagi dan mengandalkan kasih dan terang yang sejati sebagai kekuatan, sehingga kita senantiasa tidak selalu terjerumus ke dalam kegelapan itu. Maka, kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan sabdanya, melainkan juga mau untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari, melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Marilah di dalam hidup kita setiap hari, kita menjadi terang-terang kecil yang menghantar tidak hanya diri kita, tetapi juga orang lain untuk masuk pada terang yang sejati. Sehingga dari hari ke hari, kita tidak selalu jatuh dan tinggal di dalam kegelapan, tetapi mau bangkit dan menjadi terang yang bercahaya bagi banyak orang. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga permenungan kita pada malam hari ini, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama menjadi kekuatan yang menuntun kita untuk berani menjadi terang kecil dan menyebarluaskan kasih, sukacita kebangkitan Kristus di tengah dunia. Marilah sebelum kita mengakhiri permenungan pada malam hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan, kita mohon rahmat, supaya dalam hidup kita setiap hari, kita berani menjadi terang-terang kecil itu. Kita berani menjadi pribadi yang mau mewartakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat kasih karunia yang boleh kami alami. Kami bersyukur boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada malam hari ini. Semoga firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi motivasi bagi kami, menjadi pedoman bagi hidup kami untuk menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan bagi sesama kami. Bantulah kami untuk berani menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan dengan menyebarkan pesan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami di sisa akhir hari ini dan lindungilah kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Semoga karena kasih-Mu, kami boleh melepas lelah dengan baik, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam sukacita dan semangat yang baru untuk memuji Engkau sebagai sang terang sejati di dalam hidup kami. Dan terangilah kami selalu, agar setiap hari-hari kami boleh kami maknai dengan setiap perbuatan baik yang kami lakukan, sehingga sabdamu tidak hanya kami dengarkan, melainkan juga kami aplikasikan dalam setiap pikiran, tutur kata, dan tindakan kami setiap hari. Semua doa dan harapan kami, kami persembahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikian permenungan yang boleh kita jalani pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan dan permenungan yang kita dengarkan senantiasa menguatkan kita di dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan tentunya dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita dengan sesama. Sampai jumpa dalam mimbar agama Katolik selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.
0: Pernahkah Anda berpikir dunia ini tak akan indah jika semua sama? Indonesia, negara dengan ribuan pulau, bahasa, suku, dan kepercayaan, tapi justru perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Toleransi bukan sekedar membiarkan, tapi tentang memahami, menghargai, dan saling menjaga. Saat Anda tersenyum pada mereka yang berbeda, Anda sedang membangun jembatan, bukan tembok. Toleransi dimulai dari hal kecil, dari rumah, dari kata-kata, dan dari hati. Mari jaga damai, karena Indonesia rumah kita bersama.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delisnur.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saatnya Delis Nur menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan spesial kalau di hari Rabu malam Kamis, kami hadirkan Ruang Rindu Nasional atau berjaringan pendengar dari RRI Pro 1 Jakarta. Kami akan menghadirkan Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Johan Untung yang nantinya akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lilis akan kembali menemani Anda pukul 22 atau pukul 10 malam nanti hingga tengah malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, enggak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau enggak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya, Mbak.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini film Indonesia, Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngunuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard
0: ya.
1: Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7 bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo iya rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend, Mbak.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar masalah. Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, apa? Bang?
2: Nanti kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Randal-Randal Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa-apa sih, konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam
0: Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Salam. Boleh,
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: siapa ya, Bu? Ada Bung Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan disambil
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Oke, iya. Begitu. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela. Kicuri.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Aduh, keselak loh, Mas. Mas Dedi, Mas. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Oh, next show ya. Next
1: karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Absen, Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi
2: dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, selamat
2: kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada Mas Dedi Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pertama kali bersama
1: Mas Yudi. Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Madenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Dinda, selamat malam.
1: Selamat, selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru loh. Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Saya.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam. Yang
1: boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lu de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya, Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung?
1: Nanti,
0: ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: ini.
8: Semoga berkarya terus buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.

0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
2: Udah nelpon nih, Mas,
0: nanyain nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
2: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana, Mas Johan tadi?
2: Iya, kegiatannya hari ini apa nih, Mas?
1: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
1: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya, Mas ya.
2: Selamat dulu ya. Selamat malam, Ayu. Ayu,
0: Bayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di persawahan Nama Sari.
0: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah, Mbak Ayu.
2: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
1: Suaranya kecil, Ayu.
2: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
2: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
1: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya, nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja,
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Nanti dia akan kembali, disampaikan.
0: Sih, siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Selamat mati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
2: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias
2: Koko.
4: Cintaku padamu
2: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana, ini ada Mas Johan Untung loh.
2: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
1: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
2: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
1: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah, ya bukan di bawah deh, di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
1: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam.
2: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
2: Siap.
4: Salam okay, semuanya Una. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
2: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
2: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
2: Iya.
5: berjalan dengan lancar.
2: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
2: Bang Andi.

0: tidak mau nonton ke Jakarta?
1: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
0: Oh gitu ya Mbak.
1: Isinya Mbak Ita bisa gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya semua istilahnya portfolio Star 7 gitu ya. Atau 7 bintang.
0: Nah, siap Bang.
1: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
0: Ismail? Oh, ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
2: The Hang ya,
0: akun The Hang House Instagramnya.
1: Oh,
0: The
1: ya,
0: Hang
1: itu,
0: House
1: ya, ya. Okay. Ya,
0: itu
1: ya.
0: Di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
2: Ya, siap
1: cuman itu aja
2: ya. Oke okay.
1: Ada yang lain.
0: Oke
1: okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
0: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
2: Oke, oke, oke.
3: Di mana?
0: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
3: Enggak, aku The Hang belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya Mas ya. Iya.
3: Anyar ya.
0: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
2: Siap.
0: Mas Johan harus.
2: Oke. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
0: Ya. Nama untung itu loh Mas.
2: Silakan Mas Johan.
3: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
2: Oke.
3: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
2: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
0: Iya,
2: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
0: Ambon ya.
3: Iya, di cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
2: Oh.
3: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
2: Ambon
3: kartu.
2: Ambon kartunya doang.
0: Walah, ya ya Mas.
2: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana gimana, Mas? Silakan.
3: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Lagu.
2: Oke.
3: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
2: Oke.
3: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
2: Gitu ya Mas ya?
0: Iya, iya Mas.
3: Jarini.
2: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
3: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
2: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
0: Surabaya.
2: Pabrik.
3: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
2: Oh, Dinoyo, Mbak.
0: Dinoyo. Aduh, bener. Kikinya bonek ya, Mas.
3: Ya iya, bonek.
0: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
2: Oke. Kemudian
3: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
2: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
3: SMP 1.
0: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
2: Bukan teman lagi kata Mas.
3: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
2: Nah kan.
3: Oh. Atik Sebi.
0: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
3: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
0: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
2: Benar. Ya. Ya, waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
3: Ya Heru pacarnya.
2: Heru.
0: Wah Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
2: Mas Mbak Ati cari Heru.
3: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
2: Oh siap.
0: Rumah, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
2: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
3: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
2: Iya.
0: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama
3: dia
0: Johannya.
3: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
2: Beda apa?
3: Dia Wong Lio.
2: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
3: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya ya.
2: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu Mas.
0: Gak dijawab, gak apa-apa mas.
2: Gak apa-apa mas.
3: Harus dijawab.
2: Ya, silakan.
3: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya, ya betul.
3: Itu hanya harus setuju. Dilihat.
2: Mm-hmm.
3: Ya toh.
2: Betul. Betul mas.
3: Mati itu gak harus tua, muda betul. Pun mati.
0: Betul ya, mas. Setuju, setuju banget.
3: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh. Saya sekarang 71.
2: 71 Allah. Ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, mas.
3: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran. Seumuran
2: ya. Oh, ya ya ya ya ya.
0: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
2: Dari dulu dari
3: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
0: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
2: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
3: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
0: Itu enggak boleh hilang ya. Jimat ini kok lu masih di jimat.
2: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
3: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
2: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
3: Oh ya.
0: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
3: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
3: Powernya nangkono power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara itu. Apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
0: dan ngetop di
2: waktu rekaman
0: Indonesia,
2: ya itu ya.
0: Lagu-lagu
3: kalau
0: cover.
3: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
2: Wih.
3: Luar jadi biasa kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
0: Wih, saking udah banyak
2: saking banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
0: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
3: gak
0: Billboard
3: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
3: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
0: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
3: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
2: King of cover version siap.
3: Ono oh, ae istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Uh-huh. Gitu.
0: Udah.
3: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa ini 5 dekade.
2: Siap, siap, siap,
0: dan
2: siap.
0: Masih itu eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
3: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya, iya,
3: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget itu.
3: Ya, lumayan, iya, Mas. Saya seluruh iya, itu. Aku ambil Ermi podo itu. Mm-hmm. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
0: Ermi,
2: iya.
0: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan.
3: Iya, iya.
0: Iya. Pernah enggak, Mas?
3: Enggak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
3: Betul.
0: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
2: dijawab
0: rekaman,
2: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung Mas? Ditanyain sama
0: single
2: Uncle Gazi.
0: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
3: Wah, aku
2: halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung lagi,
2: tersambung
0: dengan Mas
2: lagi.
0: Johan.
2: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: asli lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh oke. Xiao apa?
0: Oh iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan agak susah. Karena plus plus saya pakai ya Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
0: kok Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Salam malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, 7
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Banyak,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Iya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Hatur semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you, selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Muntung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudia, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
0: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang
2: 98.
1: Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat dong Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang
1: ya,
2: tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di
1: itu KB memang
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: Mas
1: ini.
0: Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder far from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Yeah. Mirip, siap. Sama-sama merdunya.
0: Oke.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama, betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario dari kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya. Pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
2: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Jo, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, "Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula."
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah. Cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, ala. Ya, siap, siap,
1: aduh,
0: siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah gak bisa,
1: iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng,
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku? Iya.
1: Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau.

Peringat lepas pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sudah kami hadirkan Ruang Rindu Nasional atau Ruang Rindu Berjaringan Pendengar. Dan kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, rangkaian Bogor Malam ini. Kami hadirkan segmen penutup di Bogor Malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang kami hadirkan spesial memutarkan lagu mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu hingga tengah malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Bogor yang memutarkan lagu mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an, pendengar. Kita baca atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Selamat malam, kakak penyiar dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Crazy in Love ya dari Beyonce. Terima kasih, selamat malam, salam untuk Abah Kismin katanya. Oh, oke deh, terima kasih Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut, kali ini dari Ibu Nina Said, Ruang Rindu. Selamat malam Neng Del, so pasti sehat ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Dari Ibu Nina Said di ATS, request lagunya Mark Ronson featuring Bruno Mars yang judulnya Uptown Funk ya. Kalau gak ready, Adele, Don't You Remember. Sapanya Ibu Dayang Sumbi, Abah Kismin, Pak Sutisna, Kang Satria, dan semuanya. Terima kasih Neng Del, selamat malam. Terima kasih kembali Ibu Nina Said, sehat selalu ya. Lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor ya. Selamat malam Neng Del, semalam juga mau minta lagu katanya malam hari ini ya. Minta diputarkan judulnya See You Again dari Wiz Khalifa. Spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran, sehat selalu. Hatur nuhun. Sami nuhun. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor ya. Sehat selalu untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Dan untuk Anda yang belum mengirimkan request, masih kami tunggu hingga tengah malam nanti. Hanya di Pro 1 RRI Bogor, Anda bisa kirimkan di fitur live chat RRI Digital atau di 081-5x4200.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel tentang kamu, karya Terelie adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: nggak pandang orang, nggak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya harus digalakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Abah Kismin. Ruang Rindu Abah Kismin Anu Kasep di Pasir Eurih Ciapus ya. Lagunya terserah Neng Delis katanya. Yang punya cahaya. Siap, hatur nuhun. Kirim-kirimnya untuk semua pendengar RRI Bogor. Baik yang lama maupun yang baru. Selamat malam dan selamat istirahat. Terutama untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Nina Said di ATS, Ibu Dayang Sumbi di Citerep ya. Untuk Neng Delis yang punya cahaya, terima kasih, salam sehat selalu. Cuaca cerah seperti penyiar idola Abah tentunya Neng Delis, oke kan? Oke, siap. Terima kasih Abah Kismin, sehat selalu beserta keluarga juga ya Abah ya. Selamat menikmati sajian lagu yang Delis putarkan malam hari ini di Ruang Rindu. Oke deh, kita lanjut atensi berikutnya. Di segmen kali ini setelah Abah Kismin ada atensi dari Kang Fuji di Tapos Depok ya. Lagi stay tune nih Teh Delis, dari siang nungguin Teh Delis katanya. Siap, atur nuhun ya. Minta diputarkan lagu dari The Script, judulnya Hall of Fame. Spesialnya untuk Kak Delis aja nih, fans The Script. Aduh, terima kasih Kang Fuji, tahu aja nih. Kepoin dari mana ya kalau Delis suka The Script ya. Oke deh, katanya spesial untuk Teh Delis aja yang sedang siaran. Sehat selalu, selamat siaran sampai tuntas. Siap, terima kasih. Dan satu lagi di malam hari ini yang atensinya akan Delis baca dari Kang Arman di Jembatan Hitam. Minta diputarkan lagu dari Charlie Puth, judulnya One Call Away ya. Kalau gak ada diganti yang lain juga gak apa-apa, cuma penyanyinya Charlie Puth. Oke, siap. Terima kasih Kang Arman, Kang Fuji Tapos Depok, Abah Kismin di Pasir Eurih Ciapus Anu Pangkasepna Sakota Bogor. Hatur nuhun, sehat selalu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi malam hari ini. Langsung saja kita putarkan lagu untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Peringat lepas pukul 23 lewat 12 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini datang dari siapa ini? Ya, selamat malam Mbak Delis dari Ajeng ya di Dramaga. Mohon putarkan lagu Justin Bieber judulnya Baby ya untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Lagunya sudah Delis siapkan, mohon ditunggu. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjut atensi berikutnya pendengar. Malam hari ini ada Ibu Irma ya. Ya, selamat malam Kakak penyiar, malam juga. Mau minta diputarkan lagu dari Selena Gomez, judulnya Apa Aja, spesialnya untuk para pendengar yang malam hari ini belum tertidur dan masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor katanya. Oke deh, terima kasih Ibu Irma ya. Lagunya sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Masih ada waktu hingga jelang pukul 23 lewat 45 menit nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sapoe jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Bergegar lepas pukul 23 lewat 37 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Semua atensi sudah terbaca malam hari ini. Dan harapannya semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda malam hari ini. Dan pendengar mendengarkan siaran kami juga tidak hanya terbatas di radio analog saja ya. Saat ini kami hadirkan berbagai fasilitas ya untuk Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, hanya dengan mendownload ataupun menginstal aplikasi RRI Digital ya. Hanya dalam satu aplikasi Anda bisa mendengarkan siaran kami RRI Senusantara dimanapun dan kapanpun. Dan bukan hanya siaran RRI saja, kami hadirkan berbagai konten menarik, podcast, informasi-informasi yang penting gitu ya. Lalu juga ada esensi buku, playlist sesuai genre favorit Anda, berbagai konten menarik ya, kreatif gitu pastinya. Dan kami hadirkan di dalam satu aplikasi Pro 1 ya, atau Programa 1, Programa 2 untuk siaran anak-anak muda gitu ya, dan juga Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta dengan berbagai informasi full. Lalu juga kami hadirkan Pro 4 siaran budaya pendengar. Jadi tunggu apa lagi untuk Anda yang di handphonenya belum ada aplikasi RRI Digital, silahkan install ataupun download aplikasi RRI Digital, karena hanya dengan satu aplikasi berjuta informasi. Dan pendengar, Delis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200. Semoga sajian yang kami putarkan, lagu-lagunya menghibur Anda malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga tidur Anda nyenyak malam hari ini, mimpi indah, besok bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya sudah siap lagi menjalani aktivitas Anda esok hari pendengar. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor, mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 malam atau pukul 00 tengah malam ya. Dan saatnya kami hadirkan renungan malam pendengar sebagai penutup di kebersamaan kita malam hari ini, dengan judul seorang pemuda bernama Fadlan menemani Anda hingga tutup siaran nanti. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dipancarkan dari kawasan Pangeran Wa 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dan gelaga biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-11 di bulan Juni tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Dan sajian-sajian spesial kami, baik komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai kebersamaan kita di edisi kali ini. Dan menjadi pembuka pendengar, kita akan dengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka dan mutiara pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

0: Baik, pendengar Pro Satu dari Bogor, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Ustaz Abdul Halim. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Bogor.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustaz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Dengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah yang meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Nabi, mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, dia merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Dan nanti kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad zara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini sampai walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya penggunaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dengan kalian rahimakumullah, kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja di dalam Islam itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam misalnya ya, ada salat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar. Ya. Nah, dari sini saya jelas ya, kalau kita membedah misalnya sholat saja, itu sholat itu berisi ya, kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas pribadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya, bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya ya, sholatku, ibadahku ya, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri bahwa ternyata harusnya ya, orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya ya, orang-orang yang tadi ya, secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah ya, hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau ya sholatnya itu beres gitu ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada ya, tadi ya, mudghah, segumpal darah ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan ya. Ini sama nanti, kalau sholat itu seperti tadi, jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata ya hadis, amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya, ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat ya Al-Mu'minun misalnya ya, ketika bicara tentang khusyuan, ini merembet kepada ya, kualitas diri. Pada aslahal mu'minun alladina fi sholatihim khusyun walladina hum anillahi mu'ridun. Ya, ini diharapkannya ya, orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan yaitu orang-orang yang meninggalkan ya segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini zakat. Ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial ya. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Ini menjaga kemaluannya itu tidak melakukan ya dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini ya. Sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut. Ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang menggunakan di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik itu kan luar biasa itu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu ya, bermasalah, ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini berhubung dengan walladinahum ala salawatihim yuhafizud. Itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya, gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya, yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang tadi ya integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah, belum lagi yang dari ya ibadah puasa misalnya, sudah jelas ya, puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya tadi ya. Kualitas ibadahnya itu pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya yunas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan. Dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi ya. Nah, baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya. Jadi haji, kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya ya, kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut rukun Islam ya, kemudian al-Islamu ala niyah, kata hadis bahwa Islam itu harusnya tampak. Jadi kalau ibadah itu harus tampak, tapi tampaknya ibadah itu harus diiringi dengan yang rahasia. Yang rahasia adalah keimanan, ketakwaan. Sehingga kalau benar ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dipahami sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi jaminan kualitas pribadi, integritas pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis, itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi ya. Itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi. Nah itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, berarti mungkin korupsinya lebih banyak ya. Itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum ya, kualitasnya masih segitu. Sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah, itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Wallahu a'lam bishawab ya.
2: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
1: Bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik kan? Terlihat baik itu baru sisi luarnya. Sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, dalam Islam misalnya datang ke Majelis Taklim misalnya, itu datang ke Majelis Taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke Majelis Taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami. Gitu. Nah, saat ini kan banyak ya ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah, dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. Tapi dia enggak paham apa-apa dari sekolah. Sama tadi orang rajin ke Majelis Taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke Majelis Taklim, tanyakan paham enggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita adalah salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa Allahumma ummi as'aluka ilman nafian, ya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian waris pentaiban, ilmu yang bermanfaat harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan thayyib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik, ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, baru kemudian wa amalan mutaqabbala, ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima. Ya, jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan. Ya, makanya kalau dia benar secara, ya, ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi, ya, amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus, ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, oh tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu. Kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saya tidak benar, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
2: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Sebenarnya kalaulah urusan bergaul itu kan nggak langsung, ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan, gitu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi, ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah, harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih, ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah, kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya. Karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya, jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik karena ibadahnya bagus, jadi nggak toksik lagi gitu kan. Jadi
2: lebih ya, bermanfaat gitu ya Pak Ustadz, ya.
1: Iya betul.
2: Oke, okay, ya. Baik. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
1: ya, baik. Ya kalau terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya. Iya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan. Bergaul beda dengan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget ya, tanpa ya. Filter tuh juga nggak benar kan gitu ya.
2: Oke, baik. Harus ada kendali dari diri masing-masing gitu ya Pak Ustadz.
1: Nah, ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
2: Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih, tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan, lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
1: Ya, secara ya kalau tadi ya laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama aja, itu rah kan dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya kalau malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya, kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu ya. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang itu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah, apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi ya, maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus, tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Artinya kan ya itu namanya nggak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20-nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Karena artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta tuh udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu, digoda jabatan gak mempan gitu. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala cara dia pokoknya itu prestis betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan. Nah orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan harta tata semuanya di berpenyakit gitu ya. Jadi lemahnya nanti ada yang kelemahannya wanita, dia disokok harta nggak pengaruh, ini nggak perlu, tapi di wanita. Nah ada yang kelemahannya di koleksi, ini tiga-tiganya enggak. Tapi kalau melihat barang yang dia suka, dia beli walaupun sudah apa, udah keras. Jadi masing-masing kita itu akan diuji dari empat itu misalnya. Ya mana yang dominan tuh yang hati-hati gitu ya. Ketika ternyata kok saya kaconya di wanita, ya tadi harus ngerti kelemahan diri. Karena semua kita bukan manusia yang sempurna, tapi dari ujian itu diharapkan menambah pahala gitu ya. Oh saya kalau ujiannya wanita ya jangan malah misalnya jadi dosen, jangan jadi dosen kebidanan misalnya, karena kalau kebidanan kan perempuan semua. Jadi ini ada kelemahannya wanita di kebidanan, kacau.
2: Baik, Mas Tan mohon izin karena waktu yang terbatas, ya, mungkin boleh ya. Satu menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz, izin.
1: Ya, mari kita husnudzan. Kalau ada orang beribadah, yakinlah itu lebih baik dia, walaupun ternyata pribadinya masih tadi dinilai buruk, karena kita harus punya pikiran, ya apalagi dia nggak ibadah ya, mungkin lebih parah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang pribadinya baik, ketika dia tidak mau ibadah, itu kita harus bilang, seharusnya kalau dia ibadah akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita posisikan ibadah itu tetap bermanfaat gitu ya. Walaupun ditentang orang buruk, apalagi dia gak ibadah, mungkin lebih buruk lagi gitu. Misalnya kosat dia rajin sholat tapi korupsi, ya kalau dia rajin sholat aja korupsi, apalagi dia gak sholat, mungkin dia bukan korupsi lagi gitu ya. Lu ambil semuanya punya orang gitu ya, jadi rampok jadinya gitu ya, mungkin bukan korupsi gitu. Itu mungkin yang harus kita lihat. Nah, mari kita gunakan ibadah ini benar-benar untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk pentingnya mengendalikan diri gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ibadah untuk menjadi pengendali diri, untuk menjauhkan perilaku yang kurang bermanfaat, kurang baik dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga juga ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Salam berkat.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi usulan yang lama sudah diproses 35,183 hektar. Itu persilnya lagi dihitung sama Pak Kades. Kan 35 hektar itu kalau 200 meter aja per orang udah banyak kan? Nah, itu udah diberikan.
2: Jadi kita teringat bahwa ternyata pesta demokrasi kita ini kan jadwalnya cukup panjang ya, 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ini kadang-kadang setelah terjadi pemilu, kemudian pemerintahan berjalan, kemudian ada masa masyarakat itu lupa ternyata kita bentar lagi menghadapi pemilu lagi.
3: Dengan adanya safari jurnalistik ini, kita jadi mengetahui beberapa poin penting terkait menjadi seorang jurnalis yang sesuai dengan kode etik.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah pusat mulai menindaklanjuti penyelesaian persoalan lahan warga di Kecamatan Sukamakmur. KPU Kota Bogor terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. PWI Kabupaten Bogor menggelar safari jurnalistik di Kecamatan Cisarua. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah pusat mulai menindaklanjuti penyelesaian persoalan lahan warga di Kecamatan Sukamakmur yang sempat berpolemik karena dijadikan agunan bank oleh spekulan tanah. Penataan kawasan hutan menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Berikut catatan Yofri Haryadi.
5: Kasus dua desa di Kecamatan Sukamakmur yang dijadikan agunan bank oleh para spekulan tanah dan sempat berpolemik pada September 2025 lalu kini mulai diurai satu persatu. Luasnya tidak main-main, ada 460 hektar yang menjadi agunan sebuah bank yang mengancam 1.400 warga desa di sana keluar dari tanah yang mereka tinggali. Salah satu desa tersebut adalah Desa Sukawangi yang akhirnya didatangi langsung 3 orang dirjen dari Kementerian Kehutanan RI untuk dilakukan penataan ulang terkait pemanfaatan tanah hutan menjadi area pemukiman penduduk, pertanian, peternakan hingga fasos fasum. Ketiga dirjen tersebut adalah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ade Tri Aji Kusuma, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho. Tujuannya jelas, ingin mengembalikan hak lahan atas tanah warga yang mereka tempati turun-temurun.
1: Jadi usulan yang lama sudah diproses 35,183 hektar. Itu persilnya lagi dihitung sama Pak Kades. Kan 35 hektar itu kalau 200 meter aja per orang udah banyak kan? Nah, itu udah diberikan. Nanti prosesnya mudah-mudahan tidak lama dikeluarkan SK birunya. Mungkin seperti itu. Jadi arahan Pak Menteri memang harus perhatikan teman-teman di Sukawati. Kalau pasum-pasos pemukiman yang existingnya itu ya dikeluarkan. Tapi kalau tidak pemukiman, lahan garapan dan sebagainya, ada perhutanan sosial yang mengadopsi. Sama perizinan perhutanan sosial 35 tahun.
5: Seperti diungkapkan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Ade Tri Aji Kusuma, penataan tersebut akan diawali dengan sinkronisasi data antara desa dan kementerian. Dari kementerian telah merekomendasikan pelepasan lahan sekitar 35,18 hektar untuk Desa Sukawangi. Selebihnya akan diproses dengan aturan perhutanan sosial. Sementara itu, Kepala Desa Sukawangi Budianto menambahkan untuk Desa Sukawangi juga mengusulkan pemanfaatan lahan pemukiman ditambah menjadi 400 hektar.
6: Saya dorong kembali di 1.800 hektar yang sudah tertata.
7: Lalu untuk pemukiman sendiri kurang lebih di angka 400 hektar.
6: Saya berarti pasos-pasos. Insya Allah setelah Pak Dirjen ke sini, walaupun tadinya Pak Menteri, karena Pak Menteri ada halangan, beliau sakit dan dirawat, dan alhamdulillah juga 3 dirjen hadir di sini kan. Berarti itu membuktikan keseriusan Pak Menteri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Sukawangi.
5: Proses penataan ulang lahan khususnya di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur itu pun mendapat pendampingan dan advokasi dari Ronald Sinaga yang juga Wakil Ketua DPP PSI. Karena perubahan dokumen agraria membutuhkan pendampingan yang panjang, tidak cukup dalam satu kali pertemuan saja.
8: Dari pemerintah sudah mendengar juga dengan baik dan semoga semuanya bisa selesai dengan baik. Semua demi keuntungan masyarakat dan inilah pelayanan pemerintah pusat ya ke masyarakat di Sukawangi. Kita bantu ya network lah, ya kan, berhubungkan kepala desa kepada pemerintahan pusat dan alhamdulillah pemerintah pusat rela membuka pintunya dan mendengar aspirasi dari masyarakat Sukawangi khususnya di Kabupaten Bogor ini. Ingin permasalahan tanah ini cepat selesai, ya kan, tapi ya kita tahu lah birokrasi Indonesia ini sebenarnya tidak rumit, tapi ada tahap-tahap yang harus dilewati.
5: Program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTKH menjadi solusi bagi pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh hak lola selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
4: Saudara, KPU Kota Bogor terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kepemiluan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
9: KPU Kota Bogor terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai metode yang mengikuti perkembangan zaman. Hal itu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan podcast Ruang Bicara yang kali ini menghadirkan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, sebagai narasumber. Ketua KPU Kota Bogor, Ferry Buhori, mengatakan podcast menjadi salah satu sarana edukasi politik yang efektif untuk menjangkau kalangan muda. Menurutnya, media digital mampu meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya demokrasi, pendidikan, dan kepemiluan. Ferry menjelaskan edukasi politik terus dilakukan meski tahapan pemilu masih cukup panjang. Ia menilai masyarakat, terutama generasi muda, perlu melihat secara objektif perkembangan demokrasi dan kepemiluan agar dapat berpartisipasi secara aktif pada pemilu mendatang.
10: Pastikan bahwa walaupun tahapan sudah selesai, kami ada tugas sesuai dengan undang-undang pemilu bahwa di luar tahapan kita harus selalu mensosialisasikan pendidikan pemilih dan DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Ini salah satu metode untuk mensosialisasikan demokrasi dengan salah satunya media podcast. Nah, nanti insya Allah kami bakal mengundang, alhamdulillah, terima kasih Pak Wali yang sudah perdana mengisi podcast kami. Nanti selanjutnya akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten baik dari akademisi maupun praktisi atau yang lainnya yang kami berikan kesempatan, termasuk pemilih muda, pemilih pemula akan kami berikan kesempatan ya untuk mengisi podcast kami. Itunya partisipasi menurun itu dari kalangan Gen Z ya, salah satunya. Nah, ini salah satu upaya kami juga.

0: pemerintahan berjalan, kemudian ada masa masyarakat itu lupa ternyata kita bentar lagi menghadapi pemilu lagi. Nah, dengan adanya podcast ini, maka harapannya adalah bagaimana terus demokrasi Pancasila kita ya bisa terus disuarakan, kemudian juga disosialisasikan metode-metode cara untuk bagaimana partisipasi pemilu itu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Nah, caranya adalah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melalui podcast KPU.
1: Salah satu bentuk kerjasama tersebut diwujudkan melalui siaran podcast yang menjadi sarana pembelajaran mengenai kepemiluan mulai dari sekarang hingga memasuki tahapan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden.
2: Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi memberikan dukungan penuh kepada generasi muda dan para aktivis untuk memerangi dan memberantas mafia tanah di kaki Gunung Salak dan gunung lainnya di Kabupaten Bogor. Sekaligus membantah tuduhan intervensi terhadap para kepala desa dalam penerbitan perpanjangan hak guna bangunan atas lahan yang dimohon PT Bahan Sukma Sejahtera BSS yang beroperasi di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Banyak para penggarap lahan yang tidak mematuhi prosedur pada peruntukan dan pemanfaatan yang dinilai menjadi akar kerusakan lingkungan di kaki Gunung Salak, dan mengajak kepada seluruh pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi pemanfaatan zona lahan kawasan hutan yang berada di pegunungan.
3: Terkait berbicara persoalan mafia tanah, ini saatnya pokoknya kita benahi, karena di wilayah Gunung Salak yang menguasai lahan garapannya cukup banyak, yang membangun apakah sudah ada izin atau tidak, karena dia penguasaan lahannya juga harus haknya harus jelas sesuai dengan aturan. Berarti ini kan masuk dikategorikan para mafia-mafia tanah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor merusak Gunung Salak, dan ini harus dibenahi. Untuk penyelamatan lingkungan tidak bisa bekerja sendiri, kita harus kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan Pak Gubernur dan pemerintah pusat. Ya, kami sangat mengapresiasi kalau pemerintah pusat mau turun tangan untuk membenahi kawasan di Gunung Salak.
2: Aktivitas pembukaan lahan ilegal, alih fungsi kawasan penyangga menjadi tempat wisata tanpa izin, hingga konflik agraria memicu degradasi lingkungan yang serius di kaki Gunung Salak, meliputi wilayah Bogor dan Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan penertiban ketat terhadap titik-titik wisata dan komersial tak berizin guna menahan laju kerusakan lingkungan. Saudara, PWI Kabupaten Bogor menggelar safari jurnalistik di Kecamatan Cisarua untuk meningkatkan literasi media di kalangan generasi muda. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bogor sukses menggelar safari jurnalistik di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi bermedia serta menangkal hoax atau berita bohong dan disinformasi yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Organisasi Kepramukaan Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan KNPI, termasuk perwakilan dari pemerintah desa di Kecamatan Cisarua. Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedi Firdaus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program edukasi dan sosialisasi organisasi, khususnya pelajar dan generasi muda di tengah gempuran media sosial.
5: Yang keempat dan insya Allah yang kelima di utara, kalau gak ada rencana umur di Parung. Serta luar biasa. Intinya kita bukan seperti kata teman-teman tadi, bukan ngajarin, kita mengedukasi peserta anak-anak muda.
4: Dengan mengangkat tema tantangan jurnalistik di tengah era digital, satu persatu pewarta senior termasuk pemilik usaha media memberikan pemaparannya dan pengalamannya di hadapan audiens yang mayoritas adalah generasi Z atau Gen Z, yang kini mereka juga dihadapkan dengan banjirnya informasi melalui kanal media sosial dan menjadi bagian di dalamnya.
6: Belajar sama senior-senior wartawan yang ini. Ke depannya lebih dibanyakin lagi kegiatan seperti ini supaya orang-orang yang bermedia sosial, jurnalistik bisa tahu mana yang harus kita kata-katanya diolah. Kadang kan penggunaan AI itu banyak ya. Kalau ketika menggunakan AI, kadang para jurnalis ini yang baru bangkit itu kadang sempat susah memilih katanya. Kalau misalkan kita belajar sama yang senior, yang terdahulu kan gak pakai AI ya, dia murni. Makanya kita harus belajar.
4: Seperti diungkapkan anggota

0: Pramuka Kuaran Cisarua tadi, Justina Anjani. Pelajaran mendasar sebagai jurnalis profesional adalah menulis dan bertanya dengan baik. Dari sinilah Justina sedikit mengutip ilmu yang dipaparkan para pembicaranya. Penggunaan Instagram, YouTube, dan Facebook menjadi salah satu media yang banyak mereka gunakan untuk menginformasikan aktivitas dan kegiatan organisasi mereka, terutama KNPI. Seperti diungkapkan Ketua KNPI Cisarua Fikri Hidayatullah.
1: Ini itu bermanfaat ya, terutama untuk kita yang ada di organisasi. Karena organisasi saat ini tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi dan juga publikasi via media sosial. Dengan adanya Safari Jurnalistik ini, kita jadi mengetahui beberapa poin penting terkait menjadi seorang jurnalis yang sesuai dengan kode etik, sesuai dengan undang-undang, dan juga diatur membuat kita itu lebih mudah menganalisis berita-berita yang kita sebarkan ke depan.
0: Melalui Safari Jurnalistik PWI yang berlangsung di Cisarua, Kabupaten Bogor, juga menjadi media bertukar informasi dari warga dan unsur pemerintahan mengenai fungsi dan peran pers dalam mendukung pembangunan dan kontrol sosial seperti yang diamanatkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
2: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Pemenuhan gizi seimbang khususnya kecukupan protein pada masa pertumbuhan emas menjadi kunci utama dalam menekan risiko stunting yang berdampak pada fisik dan perkembangan kognitif anak di Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Kondisi ini terjadi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Dokter ahli gizi Dr. Yeni Rohmaini menjelaskan, stunting terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan awal. Akibatnya, tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan anak seusianya dan berpotensi mengganggu perkembangan kognitif di masa depan.
5: Jadi stunting ini Ibu tadi dijelasin ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kejadiannya kenapa sih? Karena dia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik saat kehamilannya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya Ibu ya. Jadi ini anaknya semuanya sama ya Ibu ya, usianya 8 tahun ya. Tapi di usia yang sama ternyata ada tingginya yang memang kurang dari seusianya. Ini yang disebut dengan stunting. Karena kita tidak harapkan, karena ini apa? Dampaknya di kemudian hari adalah anak tadi kognitifnya atau perkembangan otaknya menjadi terganggu ya.
4: Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Salah satu zat gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan kembang anak adalah protein. Ketua Pokja 3 TPPKK Kota Bogor, Aas Kusdianawati mengatakan, protein menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa golden age atau periode emas pertumbuhan.
6: Semua jaringan tubuh itu membutuhkan protein, termasuk otot, kulit, rambut, kuku, dan organ vital seperti jantung dan hati. Jadi protein ini sangat kaya akan nutrisi yang bisa menjadikan kunci otak yang menjadi otak cemerlang kita di usia golden age.
4: Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini. Dengan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, resiko stunting dapat ditekan sehingga anak dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
3: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah kota dan Kabupaten Bogor pada Selasa lalu sempat berdampak pada aktivitas masyarakat karena berlangsung hingga beberapa jam. PLN UP3 Bogor melalui program Halo RRI menjelaskan pemadaman tersebut terjadi akibat gangguan teknis pada sistem kelistrikan yang menyebabkan penurunan kemampuan pasokan listrik di sejumlah wilayah layanan. Fajar sebagai perwakilan PLN UP3 Bogor mengatakan gangguan yang terjadi bukan merupakan pemadaman terencana karena terjadi pada sistem kelistrikan skala besar. PLN segera melakukan berbagai langkah penanganan untuk menjaga keandalan sistem dan mencegah dampak gangguan yang lebih luas.
7: kami dari Talent UB 3 Bogor pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Beberapa wilayah terdampak padam. Padam yang terjadi memang cukup luas, cakupan wilayahnya ke akibat gangguan ini terjadi pada sistem kelistrikan kami, penurunan kemampuan pasokan sistem kelistrikan. Sehingga kami, PLN UP3 Bogor, melakukan berbagai langkah untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Jadi memang ada beberapa pemadaman, terencana. Yang terencana sudah pasti kami infokan, tapi pemadaman yang terjadi itu karena memang sistem besar kami mengalami gangguan.
3: PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan tersebut. Masyarakat yang membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan keluhan terkait layanan kelistrikan dapat menghubungi layanan PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0811 111 4200, live chat RRI Digital atau melalui akun Instagram at RRI underscore Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beralih ke informasi olahraga, KONI Kabupaten Bogor terus memantau kesiapan cabang olahraga yang akan berlaga pada Porprov Jawa Barat 2026. Salah satunya dengan meninjau langsung latihan atlet Arung Jeram Kabupaten Bogor di Kecamatan Rumpin. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
2: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan untuk yang kesekian kalinya menyambangi tempat pelatihan atlet dan tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Kali ini tempat yang dikunjungi Arief Rohmawan adalah Sungai Cianten, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, tempat berlatihnya atlet Arung Jeram Binaan Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI Kabupaten Bogor. Kedatangan orang nomor 1 di KONI Kabupaten Bogor ini ingin melihat langsung proses latihan yang dilakukan para atlet, pelatih, dan tim official lainnya dalam menghadapi Porprov Jawa Barat.
3: Untuk memberikan motivasi dan semangat berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor, kita yakin dan percaya Kabupaten Bogor akan menjadi wadah para petarung-petarung atlet-atlet yang nantinya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara.
2: Sementara itu, bidang prestasi FAJI Kabupaten Bogor Amin Jamal menegaskan pihaknya masih terus mencari, menyaring para atlet yang saat ini masih berlatih untuk ditetapkan sebagai tim inti Kabupaten Bogor. Menurut Amin Jamal, sesuai juga dengan apa yang sudah dirapatkan sebelumnya, pencarian atlet pemula Arung Jeram Kabupaten Bogor juga terus difokuskan. Karena menurut Amin Jamal, dalam menentukan atlet pilihan kedepannya tidaklah mudah, harus dengan proses berlatih yang panjang.
4: Jika koordinasi dengan teman-teman FAJI, karena kan jujur saja, kita butuh banyak bimbingan dari pengcap jamaah. Bagaimana kita harus segera mempersiapkan, khususnya atlet-atlet murni ya. Jangan bicara setiap pada event, setiap pada momen, jangan kan hanya sekedar kelas olahraga. MTQ aja kadang-kadang beli pemain. Hal-hal yang buat kita sebagai anak muda, juga orang merasa ingin membuktikan. Apalagi bicara Kabupaten Bogor, bicara sumber daya manusia cukup mumpuni, dengan hampir 5 juta lebih penduduk.
2: Amin juga meminta kerja sama semua klub untuk mengirimkan atletnya berlatih bersama dengan pelatih FAJI Kabupaten Bogor. Karena latihan bersama tersebut bagian dari upaya pengcap mencari potensi-potensi atlet terbaik yang bakal dikirimkan pada Porprov 2026.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Area Bogor pagi ini. Saya Glega Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ade Sri, dengan peralatan teknik Noval Novianza, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Selamat pagi kembali, Gelaga Biasa menyapa untuk yang baru saja bergabung bersama Pro Satria Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar.
1: Halo, selamat pagi para pendengar Sereri. Semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi bersama saya Leni Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026, khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat. Cuaca pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan, memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya pada malam dan dini hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat RRI dan BMKG, meskipun sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal, yang terjadi terutama menjelang malam hari. Sebelum beraktivitas, pastikan sobat selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi kami di website cuaca.bmkg.go.id, serta tersedia juga di aplikasi Info BMKG maupun media sosial Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Saya Leni pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, termasuk pendengar, nanti kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik wilayah di Bogor. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kali ini kami hadirkan pendengar informasi terkait kondisi lalu lintas di beberapa titik wilayah di Bogor. Kita awali dari Tugu Kujang yang terpantau lancar di pagi hari ini, baik dari arah Bogor menuju Baranang Siang maupun dari arah Baranang Siang menuju Bogor, pendengar ya. Kita bergeser ke depan alun-alun yang pagi hari ini dari arah Merdeka menuju Balai Kota terpantau padat. Kemudian arah sebaliknya dari arah Juanda menuju Merdeka ini terpantau lancar, pendengar. Kemudian kita bergeser ke Simpang Pomat yang juga terpantau padat di pagi hari ini dari arah Bogor menuju Cibinong. Kemudian untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar dari arah Cibinong menuju Bogor ya. Kemudian kita bergeser ke Jalan Baru sebelum underpass. Ini terpantau lancar baik dari arah Jambu 2 menuju Yasmin, kemudian dari arah Yasmin menuju ke Bogor, baik itu Cibinong maupun ke Jambu 2 terpantau lancar ya. Kemudian untuk Simpang Yasmin ya, ini juga terpantau lancar, pendengar, di kesempatan pagi hari ini. Dan juga terlihat beberapa petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas di kesempatan kali ini ya. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala